Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di

0: jadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus. Mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, karya kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Wellbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Wellbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan business matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bako menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error, yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan PPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kedagaran di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Prokesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Yuk. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, gak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan gak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan gak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data Resmi Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risto Starto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, persembahan rangkaian acara terbaik masih akan kami hadirkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita saat ini.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH LLM.
3: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
2: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
4: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Reski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Reski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
5: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Informasi cuaca.
4: Pendengar, kami update kembali informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara, Tanah Toraja dan Toraja Utara. Malam harinya diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur. Suhu 18 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 47 hingga 100%, dan angin bertiup dari timur laut ke barat daya dengan kecepatan 10 hingga 44 km per jam. Untuk peringatan dini waspada udara terasa panas di wilayah Luwu Utara, Luwu Timur, Wajo, Sopeng, Pindrang, Goa, Maros, Makassar, serta waspada angin kencang di wilayah Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Goa, Takalar, Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, Sidrap, Endrekang, Pindrang, Baru, Parepare, dan Wajo. Demikian pendengar update terbaru informasi perakhiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
6: Lihat info cuaca dululah nanti.
5: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
6: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
5: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
6: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
5: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
6: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
5: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
6: Hah?
5: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
4: Kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Menurut kalian, momen dadakan apa sih yang paling bikin deg-degan? Kalau aku sih pas kuota internet tiba-tiba habis. Relate kan? Bayangin deh, lagi janjian sama orang terus mau kirim lokasi. Kuotanya habis. Atau lagi nunggu flash sale, tinggal klik check out, malah internet putus. Belum lagi pas listrik mati dan harus buru-buru beli token, tapi gak bisa akses aplikasi. Duh, panik banget. Untungnya, sejak pakai smartphone kuota nonstop, hal-hal kayak gitu udah gak bikin khawatir lagi. Soalnya, meski kuota utama habis, aplikasi-aplikasi penting tetap bisa dipakai. Mau chat, bayar tagihan, sampai transfer tetap jalan. Jadi gak ada lagi tuh drama deg-degan gara-gara kuota habis mendadak. Yuk pakai smartphone kuota nonstop. Mulai dari 20 ribuan aja, internetan tetap nyaman, aktivitas pun tetap lancar. Dapatkan kartu perdana smartphone di outlet terdekat dan jadi jagoan bareng smartphone. Smartphone, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar RRI, Salvian menemani Anda. Berikut kami hadirkan cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir dari ideinvesting.com, BPJS Kesehatan gratis hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu, dan program ini bersifat berkelanjutan, bukan hanya pada tahun 2026. Tetap terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan PBI, baik online maupun offline. Proses ini umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa dan kelurahan, membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga, serta verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kementerian Sosial. Pendaftaran online juga dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dan situs web Kemensos. Penting untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu atau phishing. Saudara, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga pendengar setia dari Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam Dialog Makassar Menyapa di hari Sabtu 21 Agustus 2026. Selvian menemani Anda. Kita berbicara pada kesempatan pagi hari ini terkait topik olahraga yang mengangkat tema atau topik mengenai perhatian pemerintah daerah bagi atlet berprestasi. Perhatian pemerintah daerah terhadap atlet berprestasi ini memang menjadi salah satu isu pendengar yang cukup krusial di Sulawesi Selatan. Ya, cukup banyak sebetulnya atlet-atlet Sulawesi Selatan yang berprestasi dari berbagai daerah. Namun tidak bisa kita pungkiri dalam beberapa tahun terakhir ini ada pemangkasan anggaran yang kemudian ini juga berimbas pada bagaimana kemudian perhatian terhadap atlet-atlet berprestasi diberikan, terutama mungkin masalah bonus ya, ataupun juga kesejahteraan dan lain sebagainya ketika mereka menuai prestasi. Nah, tapi tentunya kita tahu bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Lalu bagaimanakah kemudian ke depan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dari berbagai daerah yang ada di Sulawesi Selatan ketika atlet-atlet mereka berprestasi baik tingkat nasional maupun juga membawa nama baik negara dan bangsa di event-event internasional. Saya sudah bersama dengan salah satu perwakilan dari pemerintah daerah Kabupaten Bone, Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Padispora Bone, Bapak Andi Akbar, yang sudah tersambung bersama kami. Beliau berada di Bone. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Okay. Para pemirsa RRI.
1: Iya. Sehat-sehat Pak Kadis?
2: Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Alhamdulillah
1: sehat-sehat. Iya. Baik Pak Kadis, Kabupaten Bone juga salah satu daerah yang menghasilkan atlet-atlet berprestasi begitu. Saya kenal sekali loh Pak, atlet asal Bone di cabang olahraga bulu tangkis Indra Cahya Jamil kalau tidak salah ya. Ini juara dunia ya, junior kalau tidak salah dari junior untuk nomor ganda campuran begitu ya. Saat ini juga masih menjadi salah satu andalan dari pelatnas nasional, masuk di pelatnas nasional. Ini kalau tidak salah saya

0: lebih jauh terkait dengan ini Pak, ya bagaimana kemudian pemerintah daerah memperhatikan atlet-atletnya yang sudah berprestasi Pak? Bagaimana Pak Kadis melihat sejauh ini?
1: Oh iya, terkait dengan prestasi olahraga memang tidak dipungkiri bahwa dua tahun terakhir ini kita memang dalam kondisi keuangan yang tidak menentu.
0: Yeah.
1: Tapi pada dasarnya bahwa pemerintah daerah tetap memperhatikan, ada beberapa cabang olahraga, bukan hanya bulu tangkis, tapi ada beberapa cabang olahraga yang punya prestasi, termasuk cabang olahraga bela diri yang ada di Kabupaten Bone. Yeah. Alhamdulillah pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati memberikan apresiasi pada beberapa atlet yang akhir-akhir ini mendapatkan prestasi yang luar biasa. Ada yang kemarin Kun Muay Thai dari Sulawesi Selatan yang mewakili Indonesia dari Kabupaten Bone mendapatkan medali emas di Kamboja.
0: Yeah.
1: Dan itu diapresiasi oleh Bapak Bupati. Ya walaupun mungkin besarannya tidak sebanyak yang didapatkan oleh atlet-atlet yang dari provinsi lain, tapi paling tidak Bapak Bupati memberikan apresiasi. Bukan hanya itu, cabur-cabur yang lain juga seperti itu. Cuman memang kami sampaikan bahwa terkait dengan pendanaan,
0: yeah,
1: sekarang sangat minim memang karena ya, persoalan efisiensi, dan itu juga berpengaruh terhadap cabang olahraga, bukan hanya kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi minimal Pak Bupati memberikan apresiasi, alhamdulillah yang mendapatkan prestasi langsung diberikan apresiasi dari beliau, walaupun mungkin besarannya ya biasa-biasa saja, tapi dengan begitu ada motivasi lah bagi atlet-atlet kita.
0: Apresiasi ya, itu kan tidak selalu berbentuk dengan uang juga, iya, begitu Pak ya, tapi kebijakan-kebijakan yang menguntungkan atlet yang bersangkutan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi memang bukan hanya uang, tapi ada beberapa kebijakan-kebijakan yang seperti sampaikan tadi bahwa pemerintah daerah ya mungkin ada yang diberikan apresiasi dengan melibatkan beberapa kegiatan.
0: Iya.
1: Ya kemudian memberikan kesempatan untuk mengenyam misalnya pendidikan yang lebih layak, ya karena beliau ini sangat respon sekali dengan atlet-atlet yang berprestasi. Ya kemarin ini dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga, beliau sudah menentukan anggaran untuk kegiatan-kegiatan pembinaan, ya lumayan lah. Pembinaan memang khusus untuk persiapan porpok, beliau sudah mengentorkan dana 2,6 miliar.
0: Wow.
1: Ini juga menjadi apresiasi kita bahwa pemerintah daerah memberikan perhatian cukup besar dalam rangka melaksanakan pembinaan olahraga khususnya dalam persiapan Pekan Olahraga.
0: Okay.
1: Selain itu nanti akan ada lagi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Jadi ini hanya 2,6 miliar ini ada dana pembinaan dan itu sudah digelontorkan ke masing-masing cabang olahraga.
0: Jadi ini berkala begitu Pak ya, rutin diberikan dana pembinaan tersebut yang dialokasikan dari APBD untuk bagaimana pembangunan perkembangan cabang olahraga yang ada di Kabupaten Bone ini.
1: Iya, jadi terkait dengan pemberian anggaran, alhamdulillah tiap tahun pemerintah daerah Kabupaten Bone memberikan anggaran ke KONI, melalui KONI ke seluruh cabang olahraga, walaupun mungkin besarannya tidak terlalu besar, tapi paling tidak adalah tali penyambung dalam rangka pembinaan. Ya, memang kecil, tapi tiap tahun diberikan.
0: Ya.
1: Tiap tahun diberikan oleh pemerintah daerah.
0: Ya. Ya Pak Kadis, kita tahu kan bahwa tadi kita sempat singgung bahwa apresiasi tersebut bukan hanya dalam bentuk pemberian bonus saja, begitu, dalam pemberian uang pembinaan, tapi juga kebijakan-kebijakan, taruhlah mungkin seperti masalah kesejahteraan begitu. Bagaimana mungkin atlet-atlet, taruhlah dalam hal ini mungkin mereka berprestasi tapi belum memiliki pekerjaan tetap begitu. Karena kita tahu bahwa atlet ini kan ada masanya begitu, ada masa keemasannya, mungkin ketika berusia tertentu mungkin masa keemasannya sudah habis dan pada saat itulah mungkin mereka sudah punya semacam pegangan hidup begitu, semacam pekerjaan ya, entah itu sebagai pegawai negeri sipil, ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Bone. Apakah juga itu ada kebijakan yang berada di pemerintah Kabupaten Bone memberikan seperti menjadi seorang ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Bone, jika ada atlet mungkin yang berprestasi membawa nama Kabupaten Bone, membawa nama Provinsi Sulawesi Selatan, apalagi mungkin membawa nama bangsa dan negara di tingkat internasional, Pak Kadis?
1: Iya. Jadi kebijakan pemerintah daerah terkait dengan kesejahteraan atlet, alhamdulillah beberapa atlet itu yang kemarin berprestasi, itu banyak yang terangkat menjadi P3K. Ini minimal P3K karena memang akhir-akhir ini kan tidak ada pengangkatan ASN. Tapi alhamdulillah di cabang olahraga-olahraga tertentu di Kabupaten Bone ya kita libatkan, kita masukkan dalam

0: tenaga honorer, dan alhamdulillah sudah terangkat menjadi P3K. Walaupun itu P3K-nya masih paruh waktu, Pak. Oh. Tapi paling tidak adalah ya menyambung hidup. Walaupun itu kecil, tapi paling tidak mereka sudah diperhatikan oleh pemerintah dengan memberikan kebijakan, yaitu memasukkan ke dalam tenaga honorer, yaitu P3K. Dan itu dilakukan alhamdulillah, sudah beberapa atlet yang masuk dalam P3K paruh waktu. Hmm. Itu yang menjadi perhatian pemerintah.
1: Oke, tapi tidak semua begitu ya. Atlet begitu Pak ya, yang masuk itu dimasukkan ya. Dalam P3K paruh waktu ini. Mungkin mereka yang berprestasi ya. Saja begitu.
0: Iya, yang berprestasi saja Pak, yang berprestasi saja. Ya kita masukkan khususnya di cabang olahraga judo, alhamdulillah ada adik kita yang aktif latihan kita masukkan ke situ. Ya memang sekarang ada pembatasan terkait dengan penerimaan pegawai, tapi minimal kita memberikan perhatian terhadap anak-anak kita yang berprestasi di cabang olahraga.
1: Ya, baik Pak Kadis. Ini kan kita tahu bahwa masalah kesejahteraan kadang juga atlet yang punya potensi besar begitu. Kalaulah mungkin mereka, taruhlah misalnya mungkin ada atlet dari Bone suatu saat yang punya prestasi sampai dengan internasional ya. Kalau mungkin di Sulsel tidak mendapatkan, tidak menjanjikan, ataupun juga di Bone tidak menjanjikan ya, bisa saja mungkin diambil oleh daerah lain begitu Pak ya, ini berpindah daerah begitu. Nah ini kan sangat disayangkan begitu. Bagaimana mungkin menyikapi kondisi-kondisi seperti ini? Jangan sampai kemudian atlet yang saya catat itu nama Indra Cahya Jamil itu kemudian bisa saja ada yang berikutnya lagi begitu, potensi membela daerah lain ya ketika di PON ya, meskipun mungkin masih tercatat sebagai atlet Indonesia lah begitu, tapi kan kalau membela panji provinsi lain ini kan akan sangat disayangkan begitu. Nah mungkin bagaimana ini bisa disikapi ke depan begitu Pak Kadis?
0: Kalau menurut saya bahwa memang akhir-akhir ini banyak atlet yang eksodus. Jadi bukan hanya Sulawesi Selatan, tapi ada beberapa atlet dari provinsi lain yang pindah ke Aceh, pindah ke Riau. Ya karena ini masalah finansial. Tapi ya tentu kita berharap sebagai pelatih, kami juga sebagai pelatih berharap bahwa anak-anak kita yang atlet yang berprestasi janganlah karena faktor keuangan meninggalkan daerah. Tapi paling tidak memang untuk mencari kehidupan yang lebih layak tidak ada masalah sebenarnya. Ya tapi paling tidak pemerintah daerah ya punya perhatian lah. Ya misalnya seperti Indah Cahaya kemarin, mereka latihan memang di Bandung. Jadi selama ini mereka persiapan di Bandung. Ya setelah prestasinya bagus, justru dia masuk di atlet Bandung. Ya kita berharap bahwa ke depan tidak ada seperti itu. Ya tentu dengan harapan bahwa pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, memberikan perhatian cukup serius, utamanya terkait dengan kesejahteraan ya. Di samping itu ya tentu kami juga berharap kepada anak-anak kita, atlet kita, bahwa tetap kita menjaga nama daerah. Artinya seenak bagaimanapun di daerah lain, kalau bukan daerahnya kita ya tentu bedalah kalau di daerah sendiri. Ya minimal bisa membantu daerah kita mengangkat nama daerah kita. Seperti itu Pak.
1: Oke, kalau membawa nama daerah sendiri memang ini punya kebanggaan begitu Pak ya. Punya kebanggaan punya kebanggaan tersendiri. Tapi mungkin ini ke depan Pak yang bisa dibicarakan, koordinasi sinergi antara pemerintah kabupaten, kota dan juga provinsi. Bagaimana kemudian ke depan atlet-atlet yang berasal dari berbagai daerah ini kalau sudah punya prestasi internasional, mungkin ada semacam bantuan dengan dari provinsi begitu ya. Dari bantuan dari provinsi supaya mereka nantinya ini paling tidak bisa jadi ASN di lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan ya, ataukah mungkin dibantu menjadi ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Bone begitu, supaya kemudian loyalitas mereka ini tidak luntur begitu loh Pak.
0: Jadi memang selama ini kan pemerintah daerah khususnya daerah provinsi seluruh Indonesia ini kan sudah membuat semacam program bahwa atlet yang berprestasi di tingkat nasional, misalnya PON, kemudian SEA Games, atau Asian Games, itu langsung diangkat jadi pegawai. Jadi memang sekarang sebenarnya sudah bagus. Tinggal anak-anak kita ini mau berprestasi atau tidak. Okay. Kalau prestasinya hanya tingkat kabupaten, ya tentu itu bukan menjadi prioritas. Tapi yang sudah berprestasi di tingkat nasional, misalnya PON, alhamdulillah mereka langsung diprioritaskan. Bahkan di dalam pengangkatan PNS kemarin ada beberapa atlet yang langsung diangkat. Khususnya mendapatkan medali emas, walaupun itu tetap melalui prosedur ya, misalnya ikut tes, tapi ada skala prioritas. Ya sehingga memang ini program pemerintah ini perlu ditindaklanjuti, jangan sampai hanya satu kali saja, tapi minimal bahwa setiap atlet yang mendapatkan medali di tingkat nasional, misalnya PON, kemudian ke Jurnas, maupun mungkin Asian Games atau SEA Games, itu langsung diangkat menjadi PNS. Sehingga mereka tidak berpikir lagi untuk pindah-pindah tempat. Karena jangan sampai karena hanya persoalan kesejahteraan, ya mereka diiming-iming oleh provinsi lain, ya pasti pindah. Ya karena beberapa tahun terakhir ini banyak sekali atlet yang pindah, baik dari pindah antar kabupaten, kemudian antar provinsi. Bahkan kemarin angkat besi, kalau tidak salah pindah ke Jawa Timur.
1: Asal Sulsel, Rahmat Erwin Abdullah begitu Pak. Asal Sulsel, ya. Peraih medali emas Asian Games. Peraih medali emas
0: Asian Games,
1: betul.
0: Iya, ini sangat disayangkan.
1: Iya, iya.
0: Kalau ini terjadi ya tentu menjadi buah pemikiran lah untuk kita semua, pemerhati olahraga, termasuk kami sebagai kepala dinas, mengharapkan bahwa atlet bone, mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu.
1: Iya.
0: Insya Allah mudah-mudahan.
1: Jadi mudah-mudahan kalau ke depan tidak menutup kemungkinan ada atlet bone berprestasi internasional, mungkin di Asian Games, SEA Games, atau bahkan di Olimpiade. Ini dijaga memang Pak ya, dipagari begitu. Bagaimana supaya ini jangan sampai lolos ini. Mungkin koordinasi sama pemerintah provinsi Selatan, perhatikan ini Pak, jangan sampai lolos ini.
0: Nah, ini ada lagi satu kemarin juara dunia dari bone kemarin, tapi masih SMA. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa berlanjut lah, kemudian prestasinya bisa terjaga, dan insya Allah pemerintah daerah memberikan rekomendasi lah untuk memasuki dunia kerja, karena ini kemarin alhamdulillah juara dunia di Kamboja, walaupun dia masih SMA, tapi dia sudah juara dunia kemarin
1: Jadi kalau mungkin mau kuliah nanti mungkin bisa diprioritaskan masuk di kampus negeri begitu Pak ya, di UNHAS atau UNM.
0: Iya, rekomendasi itulah yang diharapkan anak-anak kita untuk masuk di perguruan tinggi negeri.
1: Dan ini Bapak Bupati siap kasih rekomendasi begitu Pak ya?
0: Iya, Bapak Bupati siap kasih rekomendasi kalau untuk kepentingan kesejahteraan anak-anak, termasuk untuk kuliah di tingkat universitas negeri.
1: Jadi mungkin apa himbauan nih Pak Kadis terakhir begitu kepada atlet-atlet kita, atlet-atlet mungkin asal Kabupaten Bone ya, berprestasi, dan mungkin ini semacam jaminan pekerjaan begitu, jaminan kesejahteraan kalau memang berprestasi sampai tingkat internasional Pak.
0: Jadi Bapak Ibu yang saya hormati para pemseri, ya tentu kami sebagai pembina olahraga, khususnya kami sebagai kepala dinas pengulangan, mengharapkan bahwa semua atlet yang berprestasi khususnya yang dari Kabupaten Bone tetap melaksanakan latihan, dan insya Allah kami atas nama pemerintah daerah akan terus memantau dan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan atlet-atlet kita. Dan kita berharap bahwa kedepannya lagi tidak ada lagi seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, bahwa ada beberapa eksodus atlet yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, tentu ini sangat merugikan provinsi asalnya atau kabupaten asalnya. Nah, sekali lagi atas nama pemerintah, atas nama pelatih, karena kebetulan kami juga pelatih dari cabang olahraga bela diri, ya, kami berharap bahwa anak-anak kita yang berprestasi insya Allah menjadi perhatian kita semua. Ya, dalam rangka menjaga, kemudian melakukan pembinaan yang insya Allah akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan olahraga di Kabupaten Bone khususnya dan Selatan pada umumnya. Terima kasih Pak.
1: Ya, terima kasih banyak Pak Kadispora, Pak Andi Akbar, waktunya bersama RRI pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar RRI, kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Bone, Bapak Andi Akbar. Kita sudah berbicara bagaimana upaya dari pemerintah tetap menjaga, memagari atlet-atlet yang berprestasi. Ada jaminan sebetulnya dari pemerintah daerah begitu ya, kabupaten kota yang sudah berprestasi internasional untuk menjadi aparatur sipil negara. Salah satu tadi contohkan dari atlet Kabupaten Bone yang sudah berprestasi internasional walaupun juga sudah masih berstatus sebagai pelajar ya. Nah, rekomendasi dari Bupati, tanda tangan Bupati untuk masuk perguruan tinggi negeri ini menjadi salah satu jaminan begitu ya. Kalaupun mungkin nanti ingin bekerja tentunya pasti akan ada jaminan juga dari pemerintah daerah begitu. Kalau prestasinya sudah membawa nama baik bangsa dan negara di tingkat internasional. Saya akan lanjut lagi untuk sesi yang kedua, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, Jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat.

0: Kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Pro 1 Makassar. Saya Elvian masih menemani Anda untuk kesempatan pagi hari ini. Saya sudah bersama dengan pemerhati olahraga Sulawesi Selatan, Pak Dahlan Abu Bakar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dahlan, salam olahraga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Apa kabar Pak Dahlan, sehat-sehat Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Baik-baik. Iya Pak Dahlan, ini kita bicara masalah perhatian terhadap atlet. Nah, perhatian biasanya mungkin ini di ujung-ujungnya masalah kesejahteraan begitu ya, masalah jaminan hidup dan juga masalah pekerjaan yang kadang ini menjadi alasan kemudian menjadi patokan loyalitas dari seorang atlet begitu untuk bertahan membela suatu daerah ya, ada apakah kabupaten, kota ataukah juga provinsi di berbagai event nasional begitu. Nah, Pak Dahlan sendiri melihat sejauh ini bagaimana Pak Dahlan? Bentuk perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah, baik itu kabupaten kota maupun juga pemerintah provinsi, kepada atlet-atlet Sulawesi Selatan dari berbagai daerah yang sudah berprestasi tingkat nasional dan internasional, Pak Dahlan.
2: Ya, beberapa waktu yang lalu ya, terutama ketika saya masih menjadi pengurus KONI, itu kan ada beberapa atlet kita yang berprestasi yang kemudian diangkat menjadi PNS ya,
1: yeah,
2: di Sulawesi Selatan ini. Mm-mm. Nah, contohnya misalnya dulu ya, ada beberapa pemain apa karateka kita,
1: Faisal,
2: atlet olahraga karate ya, yeah. Faisal, Fidelis Lebuah, ya. Kemudian almarhumah siapa? Si ini atlet.
1: Ya. Yeah.
2: Atlet apa ya, adanya Pak Kasaming di sini.
1: Oh ya ya ya.
2: Ya almarhum. Nah, kemudian juga ada
1: Anwar Tara begitu Pak.
2: Di Pora.
1: Ya.
2: Ya ya. Jadi saya kira pernah ya itu mereka yang apa? Berprestasi itu diangkat menjadi PNS di pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.
1: Yeah.
2: Jadi persoalannya adalah banyak juga di antara mereka yang sudah diangkat jadi PNS itu kemudian tidak berprestasi kan. Nah, hanya beberapa yang kembali melatih itu. Ini juga seiring dengan usia ya. Yang saya ingat adalah Fidel masih melatih kan, dia dalam posisi tidak bisa lagi turun, dia tetap melatih dan tetap membimbing pembina para atlet muda. Cuma persoalannya kan bergantung kepada pengurus cabang olahraga ya.
1: Yeah.
2: Kalau pengurus cabang olahraga tidak aktif itu juga susah juga itu. Mm-hmm. Itu menjadi persoalan. Mm-hmm. Cuma dulu waktu saya menjadi pengurus KONI, pengurus olahraga karate itu kan sangat aktif sekali ya. Mm-hmm. Karena mereka yang menjadi pengurus itu adalah para atlet senior.
1: Yeah.
2: Ya, katakanlah misalnya Profesor Musakir ya, mm-hmm, Suhardiman dan sebagainya itu mereka turun gelanggang itu. Mm-hmm. Jadi bahkan waktu itu mereka itu melakukan satu pembinaan jangka panjang yang selalu siap sedia apabila ada kejuaraan. Jadi tidak perlu ada semacam TC gitu. Jadi seolah mereka itu melakukan TC berjalan terus menerus ya, sehingga berlapis itu. Begitu mundur yang ini seperti Faisal dan lain mundur, ada yang maju lagi ya. Hmm. Jadi berlapis itu ya. Ya, saya masih menyaksikan ya di depan kantor KONI itu mereka berlatih, kemudian habis itu melakukan di condition training di belakang ya. Kelihatan, saya nggak tahu ya, saya tidak lagi memonitor sekarang ini, tapi sebenarnya mudah sekali kita ikuti. Kita baca media kan sepi sekali dengan berita-berita olahraga gitu. Mm-hmm. Ya, apalagi sekarang kan media sosial apa saja yang kegiatan itu selalu ditayangkan ya.
1: Baik, baik.
2: Jangankan peristiwa olahraga, hal-hal yang sepele aja
1: muncul di media sosial.
2: Bahan itu tayangnya dari
1: media sosial. Ya, Pak Dahlan, ini yang menarik juga Pak Dahlan ya. Ketika masalah kesejahteraan jaminan hidup tidak diberikan, tidak didapatkan atlet mungkin yang sudah berprestasi, biasanya kemudian ini loyalitas mereka goyah begitu. Kita masih ingat ya di Sulsel bagaimana seorang Rahmat Erwin Abdullah, peraih medali emas Asian Games, peraih medali perunggu di Olimpiade ya, dan juga ini berpotensi besar nanti pada Olimpiade di Los Angeles bisa mendapatkan medali lagi ya, kalau karena dia ini sekarang kelasnya sudah terpisah begitu dengan Rizky Juniansa begitu. Ini kan atlet Sulsel berbakat, berprestasi, sayangnya merasa tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, kemudian diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur jadi atlet Jawa Timur. Ini ironis sekali. Ada nama atlet bulu tangkis ya, Indah Cahya Jamil, ini kalau tidak salah dibina dari kecil oleh PB yang berada di Bone begitu. Ia lebih banyak berlatih di Jawa Barat, jadilah dia atlet Jawa Barat saat ini. Nah, ini kan fenomena-fenomena yang banyak bermunculan, atlet eksodus ke daerah lain yang kemudian memberikan, menjanjikan ya, lebih baik begitu kehidupan, jaminan kesejahteraan ataupun juga masa depan. Bagaimana Anda melihat fenomena ini Pak Dahlan? Ya. Halo Pak Dahlan.
2: Ya. Ini sebenarnya ya, ini fenomena gunung es ya.
1: Ya.
2: Jadi tersembunyi tapi tiba-tiba muncul. Kita lihat saja si Rahmat Erwin Abdullah, dia habis menyumbangkan medali emas di PON untuk kelas 70 kilogram kan. Ya, karena merasa tidak diperhatikan, hanya pindah ke Jawa Timur.
1: Betul.
2: Maka hilanglah uang kita untuk mempertahankan dominasi di
1: angkat besi,
2: angkat berat itu kan, angkat besi. Masa kita cabur yang memang jadi andalan seperti olahraga akuatik ya.
1: Iya. Yeah.
2: Ya. Maupun juga karena di sana ada Selvie Meloa yang
1: masih melatih dia.
2: Saya kira terus melatih atlet-atlet muda ya, tanpa pamrih. Dan saya mengikuti di media baru-baru ini kan dia mengikuti kejuaraan di China dan meraih 8 medali emas, itu kan luar biasa itu.
1: Yeah.
2: Nah, tapi untuk keluar negeri kan tidak mudah, diperlukan biaya ya. Apalagi kita di sini kan sponsor itu agak susah. Tidak seperti di Jawa ya, banyak perusahaan. Nah, kemudian juga kita sebenarnya masih bisa bertahan di beberapa cabang yang menjadi dominasi konvensional kita ya. Nah, sepak takro, kemudian ada tinju ya, tinju itu si Yosua loh, anaknya
1: Masihor
2: ya, masih bisa. Kemudian sepak takro saya kira iya. Kemudian dansa sport ya.
1: Dansa sport
2: itu juga menjadi tambang medali emas kita karena ya kita juga punya modal yang cukup, regenerasi di sana bagus ya.
1: Mereka kadang meskipun, kalau dance sport itu kadang-kadang mereka pakai dana pribadi begitu ikut kejuaraan.
2: Iya.
1: Iya.
2: Mereka itu kasihan juga sebagai dana pribadi. Ya cuma beberapa yang lalu saya mendengar dari ya, karena saya juga pernah ditarik menjadi pengurus di situ ya. Pernah juga diincar oleh Medan, Sumatera Utara waktu itu. Tapi rasa kedaerahan dari para atlet itu jauh lebih tinggi, sehingga mereka tidak tergiur. Nah ini
1: didikan Pak Lee Tanser.
2: Saya kira ke depan.
1: Iya, betul.
2: Ya, sayang kan Lee Tanser kan sudah meninggal waktu COVID itu.
1: Iya Pak.
2: Iya, jadi sayang, mudah-mudahan masih ada lagi yang membina ya. Demikian. Nah, saya berharap mereka ini perlu mendapat perhatian karena ke depan untuk menghadapi 2 tahun ke depan, yaitu di NTB, atletik saya kira agak berat kita pertahankan karena kita akan bertarung di daerahnya atletik.
1: Iya.
2: Sohri. Beberapa hari yang lalu saya dari Sumbawa. Beberapa hari yang lalu saya dari Sumbawa pianya.
1: Iya.
2: Saya melihat begitu banyak orang
1: berlari,
2: berlari pada tiap sore. Saya bilang, saya pikir apa ini? Oh, saya ingat, rupanya mungkin mereka itu sedang TC jangka panjang di Sumbawa. Ya, ada satu daerah di Sumbawa itu di Brambiji, itu tanah jalannya agak lowong ya, tidak banyak kendaraan. Dan untuk atletik ada berapa kilo itu, ya. Dan orang naik sepeda, saya bilang luar biasa. Saya tidak menemukan ini di Sulawesi Selatan, ya. Karena tiap hari saya lewati jalan itu dan ramai sekali. Jadi
1: ditempati rupanya, oleh atlet berlatih, Pak ya.
2: Ingat, oh rupanya ini menghadapi PON dua tahun ke depan.
1: Iya, tahun depan itu sudah prapon, Pak Dahlan.
2: Sudah prapon. Dan mereka berlatih di situ, lari ya, balas sepeda gitu kan, jalannya mulus ya, tidak seperti di sini, bagus sekali jalannya. Jadi 2 tahun ke depan kita harus bersiap-siap ya.
1: Yeah.
2: Cuma memang masalahnya adalah kembali pada pemerintah provinsi, ya, untuk memberi perhatian ya. Kalau tidak, aduh kita nggak tahu urutan keberapa lagi nanti ini. Dulu di Sumut Bandar Aceh kan urutan ke-16.
1: 16 ya.
2: 16. Ya dengan berapa ya, 61 emas, cuma dapat 10 emas, 61 perunggu medali ya, dengan 10 emas. Memang beda-beda tipis dengan waktu di Papua, tapi peringkat kita kan jauh turun ya. Nah ini, memang dari segi perolehan medali tidak beda jauh ya, beda 1-2 biji ya emasnya itu. Cuma peringkatnya menjadi sangat jauh dari 16 ya. Karena pesaing kita di Banda Aceh dan Sumatera Utara itu adalah justru yang kita kalahkan di Papua. Yang kemudian naik semua kan, Aceh, Sumut ya. Kalau NTB memang sudah naik urutan ke-9 dia waktu di Papua ya.
1: Luar biasa. Oke, ini yang mesti kita pertahankan. Jangan sampai kemudian Pak ya, ke depan jelang prapon itu sudah ada atlet asal Sulawesi Selatan yang kemudian berganti kostum mungkin membela Panji provinsi lain. Ini kan mesti dipagari begitu. Yeah. Kalau tidak ada perhatian yang serius ya, tidak dipagari mereka ini, bisa saja mereka tergoda janji mendapatkan penghasilan, janji mendapatkan pekerjaan ya, jaminan begitu. Ini kan terkadang membuat loyalitas fanatik kedaerahan dari atlet itu akan pudar begitu Pak. Karena saya kemarin wawancara sama Amkar ya, Haji Amkar mengatakan bahwa atlet kalau latihan mereka butuh minum, mereka butuh uang transport ya. Nah kalau ini tidak mereka dapatkan jaminan yang seperti ini paling minimal, ya biasanya itu yang kemudian membuat mereka goyah begitu. Karena tidak semua atlet itu ataupun juga pelatih punya kesejahteraan yang baik begitu. Tidak semua sudah pegawai negeri. Nah kalau mereka belum mendapatkan apa-apa begitu dengan loyalitas mereka, bisa saja begitu mereka akan menerima pinangan dari daerah lain. Bagaimana Pak melihat ini? Kalau tidak ada mungkin perhatian yang serius.
2: Ya betul. Ini saya sekarang menjelang prapon ini kan saat-saat kritis ya. Saat-saat kritis daerah lain itu akan meminang kita, akan mengintip ya daerah lain yang punya atlet yang kebanyakan dari sosial ya. Apalagi kalau NTB mungkin akan tidak ke sini ya, tapi NTT mungkin ya. Karena dua daerah ini akan menjadi tuan rumah bersama kan. Ya untuk cabang-cabang tertentu misalnya bisa jadi kita bisa menjadi objek, menjadi perhatian Pak daerah-daerah itu untuk menarik atletnya. Ya susah itu masa-masa kritis seperti ini. Nah atlet kita bisa saja membantu daerah lain ketika dia tidak lolos prapon. Bisa ya, bergantung pada pengurus cabang itu sendiri. Ini pengalaman dulu ya, waktu PON Papua betulnya ada seorang atlet perempuan di anggota Polri itu ya. Dia kan tidak lolos Papua, Sulawesi Selatan sendiri tidak lolos karena tidak ikut.
1: Iya. Yeah.
2: Tidak ikut gara-gara tidak ada dana gitu. Mm-hmm. Akhirnya ketika atlet itu datang, saya kemudian berkoordinasi dengan pengurus cabarnya. Ini kemana ini? Apakah kita tidak mengirim atlet ke cabur ini? Mereka menjawab, kita tidak mengirim. Alasannya kenapa? Kita tidak ikut prapon. Mm-hmm. Terus tidak ikut prapon kenapa? Tidak ada pembiayaan. Nah, sudah. Bagaimana ini ada atlet yang begini nih? Ya, kalau memang ada daerah lain yang memerlukan meminjam, kita tidak bisa juga korbankan atlet yang bersangkutan, yeah, katanya. Ya, serba salah juga kan?
1: Betul, betul.
2: Dia kan jadi nganggur di sini. Mm-mm. Nah, kemudian saya koordinasi dengan pengurus KONI, teman-teman. Ini ada begini, sama laporan saya. Ya, jadi prinsipnya bahwa kita juga tidak bisa menahan seseorang yang sebenarnya kita tidak bisa pakai. Iya. Akhirnya kita ada berikan dispensasi untuk memperkuat itu Papua. Ya, akhirnya Papua kalau salah dapat juga nomor untuk cabur itu yang putri ya. Nah, ini masalah-masalah begini ya yang sering kita hadapi ya. Ketika saya jadi pengurus KONI dulu ya. Ya, terutama waktu saya jadi PLT Sekretaris Umum ya. Banyak sekali hal yang seperti ini. Kemudian sebenarnya atlet-atlet kita yang berprestasi itu kan terbantu ya oleh beberapa instansi, misalnya kepolisian, yeah, TNI yang Kodam, karena mereka juga mengharapkan atlet berprestasi terutama pada bidang-bidang tertentu, misalnya karate, tinju sebagai juga mau direktur sebagai anggota. Dan itu saya tidak bisa menghitung berapa banyak legalisasi penghargaan, surat penghargaan itu ya, sertifikat ya, untuk mereka itu. Dan ternyata banyak di antara mereka diterima ya, dengan karena prestasi ya, sesuai dengan bidang itu.
1: Yeah.
2: Nah, hal-hal ini sebenarnya merupakan salah satu upaya dari KONI ya, untuk membantu para atlet itu sehingga dia bisa bertahan untuk memperkuat daerahnya sendiri ya. Ya, apalagi sekarang kan banyak peluang, misalnya diangkat jadi P3K ya.
1: Yeah.
2: Itu kan sudah cukup untuk mengikat mereka, daripada mereka diambil oleh daerah lain kan. Ya, saya kira seperti itu.
1: Oke. Okay. Kayaknya memang ke depan ini harus lebih keras lagi begitu Pak ya. Ini masa-masa krusial yang Bapak Dahlan katakan tadi. Jangan sampai ini di prapon mereka sudah bukan lagi membela Sulsel, tapi mungkin membela Panji daerah lain begitu Pak. Baik.
2: Iya, itu.
1: Baik. Ya Pak Dahlan, terima kasih banyak Pak Dahlan waktunya bersama RRI pada pagi hari ini Pak. Sehat selalu Pak Dahlan.
2: Ya, oke, terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Baik pendengar, di mana-mana Anda berada, kami sudah berbincang dengan dua pembicara pada pagi hari ini. Kita sudah membahas perhatian pemerintah daerah terhadap atlet berprestasi ya. Dan saya cukupkan kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam dialog Makassar Menyapa. Sarvian pamit, selamat pagi. Sampai jumpa. Salam olahraga.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
2: Tapi adek masih ngantuk.
1: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
2: Tapi nanti kita capek dong.
1: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
2: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
1: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
2: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
1: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
2: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
3: Makassar Pagi Ini.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Sembilan FM kanal informasi dan inspirasi kembali hadir bersama Anda dengan saya Mori Hermalasari yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali pagi hari ini kita akan bersama dalam program Halo RRI di mana Anda bisa menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik, kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal, fasilitas umum yang perlu mendapat perhatian atau informasi penting yang perlu diketahui masyarakat luas. Dan sampaikan kepada kami melalui Halo RRI di mana program ini bisa menjadi ruang bagi

Anda untuk menyuarakan aspirasi, menyampaikan aduan, berbagi informasi maupun memberikan masukan yang membangun demi kemajuan daerah dan pelayanannya lebih baik. Untuk itu, yang ingin berpartisipasi dalam Halo RRI, Anda bisa bergabung di 082133339440 atau juga bisa bergabung di live kami di YouTube. Di YouTube RRI Pro 1 Makassar. Jadi untuk itu silakan bergabung menyampaikan komentar dan tinggalkan komentar Anda di YouTube kami RRI Pro 1 Makassar ataupun melalui line telepon ataupun WhatsApp kami. Karena apabila ada keluhan ataupun aduan dari Anda mungkin bisa kita bantu dengan menyampaikan dengan pihak-pihak terkait yang bisa menjawab solusi yang Anda butuhkan. Jadi itu untuk itu pendengar silakan bergabung di Halo RRI tentunya setiap hari Senin, Rabu, Jumat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan terkait keluhan-keluhan yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu ataupun ada yang masih belum ditanggapi, pendengar bisa langsung bergabung di Halo RRI. Dan pendengar, untuk pembahasan-pembahasan terupdate di pagi hari ini, mungkin kami akan menyampaikan ada beberapa informasi terupdate nih di Makassar, di mana pemerintah Kota Makassar terus memperkuat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas masyarakat. Salah satu prioritas saat ini adalah pembangunan jalan beton Romang Tangaya di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, yang diharapkan mampu membuka akses bagi warga di kawasan perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Nah, mungkin pendengar di daerah sekitar ataupun di daerah-daerah Makassar yang membutuhkan pembangunan ataupun ada keluhannya atau keresahannya, silakan bergabung di Halo RRI karena kami siap menampung keluhan dan informasi ataupun aduan Anda sekitar pelayanan publik ataupun kondisi lingkungan, infrastruktur ataupun fasilitas umum. Jadi untuk itu silakan bergabung di Halo RRI. Dan sebelum kita lanjut lagi, tentunya kami masih akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami akan break dulu. Jadi tetap bersama kami di Halo RRI.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
2: Tunggu dulu Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
1: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
2: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
1: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
2: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
1: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
2: Nah, itu baru keren. Ingat, menjaga lingkungan tidak harus dengan melakukan hal yang besar. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.

0: 94,4 FM masih bersama Mori di sini di Halo RRI yang masih menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda Halo RRI sebagai ruang untuk menyampaikan keluhan, aduan maupun informasi yang terjadi sekitar Anda. Dan tentunya saat ini sudah ada yang bergabung bersama kami di ujung telepon sana, kira-kira dari daerah mana. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
1: Dengan Upi di Bone.
0: Baik, Pak Upi, ada keluhan ataupun kendala dan informasi Mbak, lainnya, Pak?
1: Keluhan, tapi artinya minta informasi, Mbak, karena akan ada saya sebagai fasilitas. Saya memang fasilitas itu, Mbak, saya, Mbak, yang berdomisili di Maros, dia mau ikut ajang Bintan Radio. Langkah-langkah untuk pendaftarannya katanya bagaimana? Apakah bisa daftar online atau daftar offline? Kan yang dia tahu sekarang kan daftarnya melalui online ya, kalau tidak salah. Bagaimana langkah-langkahnya itu? Apakah bisa daftar offline atau bagaimana? Yang keduanya, saya tanyakan ini kan masih berkaitan dengan Bintan Radio. Apakah bisa juga mengikut teman-teman ada teman-teman disabilitas? Ada teman saya yang saya bilang tadi mau ikut ini, kebetulan dia seorang penyandang disabilitas, umurnya baru 17 tahun itu, Mbak Mori.
0: Baik.
1: Ya, tolong penjelasannya dari ya pihak penitia daerah Bintan Radio ya.
0: Baik, terima kasih Pak Upi.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Dan ini terkait pendaftaran Bintang Radio yang dibahas oleh Pak Upi sendiri, mempertanyakan bagaimana cara pendaftaran Bintang Radio. Apakah bisa secara online ataupun hanya bisa di offline, bisa offline juga? Nah, kalau untuk pendaftarannya sendiri bisa dilakukan secara offline dengan cara mengunjungi kantor RRI yang ada di daerah Anda. Nah, mungkin kebetulan kalau misalnya Pak Upi dari Bone, bisa ke Bone dahulu. Ataupun kalau misalnya seperti dibilang temannya Pak Upi di Maros, bisa datang langsung ke RRI Makassar untuk melakukan pendaftaran secara offline. Dan selanjutnya untuk pertanyaan Pak Upi, apakah teman-teman disabilitas bisa mengikuti Bintang Radio? Dari persyaratan Bintang Radio sendiri, tidak ada keterbatasan untuk teman-teman disabilitas untuk ikut daftar di Bintang Radio. Karena persyaratan umum peserta yaitu warga negara Indonesia, putra maupun putri yang telah berusia 16 tahun atau paling muda di umur 31 Desember 2010 dan maksimal usianya di 26 tahun nih. Jadi untuk umurnya dari 16 hingga 26 tahun. Dan selanjutnya ini juga diperlukan membawa KTP apabila melakukan pendaftaran secara offline. Entah KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Lalu ini terbuka untuk masyarakat umum. Jadi untuk teman-teman disabilitas bisa mengikuti ajang Bintang Radio ini sendiri. Lalu peserta juga mempunyai kartu BPJS kesehatan ataupun asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khususnya peserta yang lolos grand final. Nah, bagi peserta, untuk peserta wanita nih, diharapkan tidak sedang dalam keadaan hamil. Nah, itu saja persyaratannya. Jadi untuk pertanyaannya Pak Upi tadi, apakah bisa dilakukan secara offline? Bisa, silakan Anda kunjungi langsung kantor RRI terdekat di daerahnya. Lalu untuk teman-teman disabilitas juga bisa mengikuti ajang Bintang Radio ini sendiri. Nah, itu tadi kalau pertanyaan dari Pak Upi yang membutuhkan informasi seputar Bintang Radio. Dan untuk pendengar yang lainnya yang ingin mengetahui informasi apapun, mungkin bisa langsung bergabung di Halo RRI, ataupun ada keluhan, aduan, ataupun keresahannya nih melalui yang ada di sekitar Anda, bisa melalui Halo RRI yang nanti mungkin akan kami sampaikan dan kami bantu untuk mencari solusinya dengan pihak-pihak terkait. Dan selanjutnya kita sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp kita nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
2: Dengan Kabupaten Sopeng.
0: Dengan siapa, Pak? Suaranya sedikit putus-putus, mungkin sinyalnya, Pak, boleh bergeser sedikit agar mendapat sinyal dengan yang lebih baik. Dengan siapa, Pak?
2: Pak Jaya, Kabupaten Sopeng, Bambi.
0: Pak Jaya. Halo, Pak.
3: Iya.
0: Ah, baik, Pak Jaya.
3: Halo.
0: Ada keluhan ataupun informasi apa, Pak?
3: Di sini keluhan kami masalah perjamin.
0: Pak, boleh bergeser sebentar ataupun kalau memangnya di dalam ruangan boleh keluar sebentar, Pak, karena sinyal telepon di kami tidak terdengar jelas, Pak. Halo, Pak Jaya.
3: Halo.
0: Iya. Halo, Pak.
3: Halo.
0: Iya. Ini apa sudah terdengar jelas, Pak?
3: Iya.
0: Baik, Pak, silakan menyampaikan keluhannya ataupun informasi.
3: Keluhan kami di sini masalah air bersih, kurangnya perhatian ini.
0: Kurangnya perhatian air bersih. Di daerah mana lebih tepatnya, Pak? Sopeng di bagian mana, Pak?
3: Desa Pelangiseng, Kecamatan Lirilau, Kabupaten Sopeng.
0: Kecamatan?
3: Lirilau, Sopeng.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Jadi kurangnya perhatian air bersihnya ya, Pak? Baik, mungkin sepertinya sinyal di Pak Jaya di Sopeng terkendala. Jadi baik, ini dari desa kecamatan Rililau. Oke. Ini di daerah Sopeng nih, katanya kurang perhatian air bersih. Baik, kami akan simpan keluhan dari Bapak Jaya di Sopeng. Jadi untuk pendengar yang lainnya ingin bergabung, silakan langsung saja bergabung di 0821-3333-9440 mengenai pelayanan publik, kondisi lingkungan di sekitar, ataupun fasilitas umum yang perlu mendapat perhatian, ataupun juga tentang infrastruktur di sekitar Anda. Dan di ujung telepon sana kita sudah ada lagi yang bergabung nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
4: Dengan Ali Mudin, Rabat ini, Kabupaten Bone.
0: Bapak Ali Mudin di
4: tempatnya di Kecamatan Sibulue.
0: Sibulue, oke. Baik, Pak, ada keluhan ataupun informasi, Pak?
4: Ada keluhan ini tentang anu nih, tabung LPG ini.
0: Mm-hmm.
4: Tabung LPG ini kekurangan di sini. Biasa kita mau beli tidak ada.
0: Mm-hmm.
4: Apalagi kita mau pakai di sawah juga separuh ini tidak ada. Biasa juga ini kekurangan juga di sini.
0: Di daerah Sibulue kekurangan ya, Pak, ya?
4: Iya, daerah Sibulue.
0: Baik, kalau
4: iya.
0: Begitu. Ada lagi, Pak?
4: Cuma itu saja itu, Mbak.
0: Baik.
4: Yeah, okay.
0: Akan kami terima aduannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Pak Ali Mudin di Bone ini, di kecamatan atau desa Sibulue, bahwa di desa Sibulwe tabung gas LPG-nya sangat langka nih, ataupun ada kekurangan. Nah, ini akan kami simpan aduannya. Mungkin di hari Senin nanti bisa mendapat solusi ataupun jawaban dari pihak yang bersangkutan. Dan selanjutnya sudah ada dari Pak Fajar nih di Palopo. Halo, assalamualaikum Pak Fajar.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mori.
0: Iya Pak Fajar, gimana kabarnya Pak Fajar?
5: Ya alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Bagaimana juga mau apa, sehat-sehat tidak?
0: Alhamdulillah sehat Pak. Baik Pak Fajar, silakan menyampaikan informasi ataupun aduan ataupun ada keluhannya Pak.
5: Begini deh, di wilayah saya ini di Kota Palopo ini, ya betul banyak pangkalan gas ya. Tetapi kalau orang yang sudah ambil gas itu, dia jual encerannya 30.000 per satu gas. Jadi biasanya harga encerannya itu biasanya 25, tapi sekarang 30.000 harga encerannya. Tapi kalau dia beli di pangkalan 20.000.
0: Baik.
5: Ini sekarang bagaimana pihak Pertamina menekan harga tersebut, karena banyak masyarakat mengeluh dalam hal ini. Kemudian kedua, masukan Mbak Mori, kalau pemain-pemain olahraga atau atletik itu yang berprestasi, kalau bisa pemerintah daerah setempat memberikan pekerjaan tetap sama dia, karena dia biasa membawakan nama daerah, misalkan pemain bola. Sama juga pemainnya PSM kan. Pemainnya PSM itu sebenarnya harus diberdayakan, dipekerjakan, sehingga dia semangat main bola, sehingga PSM bisa juga. Begitu Mbak Mori. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar yang sudah menyampaikan aspirasi dan juga keluhannya terkait gas LPG nih di daerahnya di Kota Palopo. Apabila di agen ini ada yang membeli oleh beberapa oknum nih, menaikkan harga yang sangat tinggi, dengan selisih tinggi nih dari harga aslinya. Dan selanjutnya kita sudah ada lagi yang bergabung melalui line telepon. Kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
6: Ini Pak Upi, ada sedikit simbawan ini Mbak Mori tentang sekarang kan di rata-rata di kabupaten kota ya, khususnya di Bone, musim kemarau kebanyakan itu kebiasaan dari masyarakat di yang berada di bantaran sungai itu biasanya melakukan aktivitas di sungai kalau mesti keluar begini karena airnya tenang, tidak harus tidak deras. Sedikit saya menghimbau kepada para saudara-saudara yang mau beraktivitas di sekitar sungai atau kali atau sungai, dihimbau jangan membawa anak kecil atau membiarkan anak kecilnya bermain di tengah, karena yang terjadi beberapa hari ini Mbak Mori ada kejadian di bagian di desa tetangga saya ya. Peristiwa tenggelam anak-anak kecil tenggelam ini Mbak Mori. Tenggelam artinya anak-anak kecil ini artinya lah luput dari pengawasan orang tuanya. Dia bermain di sungai. Ternyata dia tidak bisa berenang. Jadi dia tenggelam Mbak Mori. Meninggal. Jadi seperti himbauan saya. Ini kan pasti kalau kalau yang berada di sekitaran ya, sekitar sungai besar seperti Walenai, mungkin biasanya turun ke anu, turun ke apa, turun ke sungai untuk mencari kerang itu kalau musim begini, Mbak Mari.
0: Mm-hmm.
6: Karena arusnya terderas. Jadi baik, seperti itu perlu pengawasan dari anu ya, yang perlu kehati-hatian atau jangan membawa anak kecil ke anu ke sungai.
0: Baik.
6: Berikutnya saya mau bertanya ini Mbak Muri tentang anu ini, tentang Mbak Muri tentang kelangkaan BBM ini sudah berapa anu sudah lebih sebulan ini Mbak Muri anu kelangkaan BBM seperti Pertalite dan Pertamax, artinya BBM bersubsidi di anu di bersubsidi yang artinya langka di Boni Mbak Muri. Maksudnya biasanya kalau terjadi antrian panjang di anu di SPBU itu, biasanya orang dia berjanjian untuk anu untuk mendapatkan es anu. Bagaimana ini penjelasannya dari anu, penjelasannya dari pihak Pertamina Patraniaga ini? Apakah memang kurang stok atau bagaimana ini? Makasih Mbak Muri.
0: Baik, ya. Sama-sama Pak Upi di Bone sudah bergabung. Dan ini tadi tambahan dari Pak Upi mengenai kelangkaan BBM di Bone dan juga untuk meminta waspada terhadap warga di sekitar sungai ataupun kali yang membawa anak kecil karena sempat terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ini juga informasi yang baik untuk pendengar-pendengar Pro 1 apalagi di daerah sekitar sungai yang dibahas Pak Upi tadi. Selanjutnya sudah ada lagi yang bergabung nih. Halo, Assalamualaikum.
7: Halo.
0: Halo. Iya, Waalaikumsalam. Dengan siapa di sana, Pak?
7: Mari-mari. Di utara.
0: Dengan siapa, Pak? Dengan di Mari-mari?
8: Dengan siapa, Pak? Dengan
7: Pak Lupus.
0: Oh, Pak Lupus di Mari-mari. Baik, Pak Lupus. Silakan menyampaikan keluhan ataupun informasinya, Pak.
7: Masalah ini. Kalau ada bantuan malahan orang ada dikasih, orang tidak dikasih.
0: Untuk ya. Di daerah mana ini Pak? Di Mari-mari.
7: Desa
8: di daerah mana ini Pak? Di Mari-mari.
7: Desa itu Melu Utara.
0: Di wilayah Luhut Utara. Oke, baik.
8: Wilayah Luhut Utara.
7: Terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, itu tadi beberapa keluhan dan informasi yang kami dapat dari pendengar Pro 1 yang bergabung di Halo RRI. Tapi sejenak kita break dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Makassar pagi ini.

0: Kanal informasi dan inspirasi masih bersama Mori yang menemani Anda di Halo RRI. Dan pendengar Persatu RRI Makassar, beberapa aduan sudah kami terima dari masyarakat di berbagai daerah. Ada warga yang mengeluhkan keterbatasan akses air bersih di Sopeng, persoalan ketersediaan gas LPG di sejumlah wilayah hingga LPG yang dinilai terlalu tinggi harganya. Ada pula masyarakat yang mempertanyakan penyaluran bantuan yang dinilai belum tepat sasaran. Nah, bagaimana dengan kondisi di daerah Anda? Apakah masih ada persoalan pelayanan publik, kebutuhan dasar, harga kebutuhan pokok, bantuan sosial, infrastruktur, ataupun persoalan lainnya yang perlu mendapat perhatian? Sampaikan aduan dan keluhan Anda kepada kami melalui Halo RRI di 0821-3333-9440 ataupun bisa melalui live YouTube kami di RRI Pro 1 Makassar. Dan sudah ada yang bergabung di ujung telepon sana bersama kami. Baik, teleponnya terputus. Untuk Anda yang teleponnya terputus, silakan bergabung kembali. Kami masih menunggu partisipasi ataupun keluhan dan aduan Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan sampai terlewatkan, karena kami akan hadir kembali di hari Senin di jam yang sama, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk pendengar yang sudah menyampaikan keluhan ataupun aduannya, kami akan coba sampaikan dan menyambungkan dengan pihak-pihak terkait di hari Senin nanti. Untuk itu tetap simak bersama di Halo RRI Pro 1 Makassar. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
2: Saya Pak Lupus, diulang kembali.
0: Oh, Pak Lupus, baik. Kenapa Pak Lupus?
2: Ya, diulang kembali. Masalah ini bantuan, kalau ada tidak orang ada. Orang ada, dikasih. Orang tidak ada, tidak dikasih.
0: Baik, Pak. Ini sudah kami tampung tadi masalahnya. Terima kasih, Pak Lupus, sudah bergabung dan menyampaikan keluhannya. Dan berikutnya sudah ada lagi yang tergabung. Halo, assalamualaikum. Baik, teleponnya terputus kembali. Dan pendengar yang ingin bergabung, silahkan langsung saja bergabung. Karena kami masih ada beberapa menit lagi masih menemani Anda di sini di Halo RRI terkait keluhan ataupun aduan Anda seputar layanan publik, kondisi lingkungan, fasilitas umum ataupun infrastruktur yang ada di daerah Anda. Sampaikan kepada kami melalui Halo RRI, program yang akan membantu Anda menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda yang akan kami sampaikan dengan pihak-pihak terkait. Atau bisa langsung tinggalkan komentar Anda di YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar ataupun juga bisa melalui sosial media kami di Instagram RRI underscore Pro 1 Makassar, karena nanti bisa kami baca ataupun kami tampung untuk Anda. Jadi pendengar, silakan bergabung di Halo RRI. Dan mungkin ini sudah di penghujung waktu kita di pagi hari ini. Untuk itu, terima kasih yang sudah berpartisipasi menyampaikan keluhan dan aduan yang ada di lingkungannya. Dan menyampaikan informasi-informasi penting untuk masyarakat di sekitar. Untuk itu, saya Mori Hermalasari pamit dan rekan Eka di meja operator pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tidak berlebihan.

0: Okay, 3, 2, 1.
1: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
0: Bentar.
1: Kenapa?
0: Kok tiba-tiba jadi bule?
1: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
0: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
1: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
0: Keren boleh, tapi nggak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
1: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
0: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
1: Enggak sih.
0: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
1: Iya juga ya.
0: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
1: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
0: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.

informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.

0: Makassar siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami hadir di ruang dengar Anda dalam program Indonesia Sehat. Kita akan membahas pendengar terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis PKG mata ataupun gangguan penglihatan pada hari ulang tahun. Bersama dengan narasumber kita ada Ibu Hasriani SKM MKM, pemegang program INRA seksi PTM bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Hasriani. Baik, kita coba kembali. Baik, Ibu Hasriani bisa dibuka mic-nya, di-on-kan. Kita akan membahas pendengarnya terkait dengan pemeriksaan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, suara saya jelas Ibu Hasriani?
2: Iya, jelas.
1: Baik, berbicara terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Jelas. Baik, pendengar perbincangan kita di siang hari ini.

0: salah satu dari fokus pemeriksaan kesehatan gratis ini. Ibu Hasriani, berbicara terkait dengan gangguan penglihatan ataupun mata, bisa dijelaskan ini di kebersamaan kita yang dimaksud dengan gangguan penglihatan ini dan juga kira-kira penyebab dari gangguan penglihatan yang masuk dalam kriteria dari pemeriksaan kesehatan gratis ini seperti apa ini, Bu Hasriani?
1: Baik, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Kominfo dan Lembaga Penyiaran RRI Makassar yang sudah mengundang kami sebagai narasumber pada program Telkomsel. Nah, sebelum kita masuk ke proses pelaksanaan PKG, alur pelaksanaan PKG, maka saya mau menjelaskan dulu mengenai gangguan penglihatan. Yang dimaksud dengan gangguan penglihatan adalah kondisi berkurangnya tajam penglihatan seseorang yang diukur berdasarkan kemampuan baca dari jarak tertentu apabila dibandingkan dengan tajam penglihatan normal, yaitu satu huruf pada senil lencar tidak dapat dibaca pada jarak 6 meter atau di bawah 6/6. Tajam penglihatan atau visus adalah ukuran kemampuan mata untuk melihat objek pada jarak tertentu. Penyebab gangguan penglihatan yaitu pertama kelainan refraksi atau tajam penglihatan yang tidak normal. Kemudian yang kedua adalah kekeruhan pada lensa mata atau yang lebih dikenal dengan katarak. Yang ketiga, glaukoma, di mana glaukoma ini terjadinya peningkatan tekanan bola mata. Berikutnya adalah retinopati diabetik, yaitu kerusakan retina pada penderita diabetes melitus. Kemudian kebutaan pada anak, misalnya retinopati of prematur, yaitu suatu penyakit mata akibat pertumbuhan atau perkembangan retina yang tidak normal pada bayi prematur. Kemudian berikutnya adalah low vision, yaitu kondisi yang menetap pada gangguan penglihatan meskipun telah dilakukan pengobatan seperti sudah dikoreksi kelainan refraksi tapi penglihatannya masih tetap sama. Kemudian perlu juga mungkin kita mengetahui faktor risiko yang menyebabkan atau menyebabkan terjadinya penyebab penyakit yang tersebut tadi. Gangguan refraksi itu ada dikenal dengan miopi atau rabun jauh, kemudian hipermetropia atau rabun dekat, kemudian astigmatisme atau silinder yaitu jauh dekat, dan presbiopia. Presbiopia itu gangguan penglihatan yang dialami oleh usia lansia, seperti itu. Kemudian bagaimana faktor risiko dari miopi itu, faktor risikonya itu genetik atau perilaku membaca dengan jarak dekat secara terus-menerus atau misalnya bekerja dengan komputer atau laptop atau melihat HP. Kemudian rabun dekat, faktor risikonya itu genetik, kemudian ras, anak yang lahir dari ibu yang merokok saat kehamilan atau prematuritas dan berat badan lahir rendah. Astigmatisme, faktor risikonya genetik, usia dan usia tadi yang saya sebutkan, kemudian presbiopia, faktor risikonya usia di atas 40 tahun. Tetapi dapat juga pada umur yang lebih muda yaitu 40 tahun. Kemudian katarak, faktor risikonya usia di atas 40 tahun, riwayat keluarga, penyakit mata lain, misalnya glaukoma atau trauma, merokok, diabetes melitus, pemakaian tetes mata secara rutin tanpa resep dokter, kemudian paparan sinar ultraviolet. Glaukoma, faktor risikonya bilik depan mata yang dangkal, atau faktor risikonya adalah usia di atas 40 tahun, dan riwayat keluarga yang mempunyai penyakit degeneratif, misalnya penyakit hipertensi, diabetes melitus, dan kelainan kardiovaskuler. Adapun

0: faktor risiko low vision yang tadi itu adalah jika masih memiliki fungsi penglihatan itu, ini termasuk faktor risikonya adalah usia. Kemudian kebutaan pada anak itu faktor risikonya yang BBL, bayi lahir rendah atau bayi prematur. Demikian.
1: Baik, jadi gangguan-gangguan pada penglihatan ini semuanya dapat diperiksakan secara gratis begitu ya pada saat ulang tahun ya Bu Hasriani ya.
0: Iya, bila bisa ditangani di FKTP.
1: Baik. Nah,
0: Sejak dideteksi secara dini, ya.
1: baik. Nah, ini kan biasanya nih untuk pemeriksaan-pemeriksaan cek kesehatan gratis itu yang kita tahunya hanya untuk cek gula darah ataupun kolesterol dan segala macam. Nah, ini fungsi ataupun maksud dari adanya pemeriksaan kesehatan gratis khususnya untuk penglihatan ini apa nih Bu Hasreni, dan di mana saja nih kita bisa melakukan begitu pada saat kita berulang tahun?
0: Ya, sebelumnya saya mau sampaikan bahwa PKG itu pemeriksaan kesehatan gratis ada namanya PKG ulang tahun dan PKG sekolah. Sebagaimana jenis pemeriksaan gratis keputusan Menteri Kesehatan nomor 33 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pemeriksaan kesehatan tentang gratis, salah satu upaya strategis yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis saat ulang tahun. Adapun maksud PKG ulang tahun adalah fokus pada upaya promotif dan preventif, kemudian berorientasi pada kelompok sasaran sesuai kebutuhan masing-masing kelompok sasaran. Adapun sasaran PKG dilaksanakan melalui pendekatan siklus hidup, yaitu bayi baru lahir dan balita dan anak usia prasekolah, kemudian usia sekolah dan remaja, dan usia dewasa 18 sampai 59 tahun. Nah, untuk usia sekolah ini di Puskesmas ada di klaster 2. Kemudian usia dewasa ada di klaster 3. Nah, kalau kita berbicara dengan promotif sesuai dengan maksud dari PKG ulang tahun adalah dalam bentuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang faktor risiko serta tanda dan gejala klinik gangguan penglihatan dan membantu individu atau keluarga dan masyarakat untuk berperan aktif dalam deteksi dini gangguan penglihatan. Dan upaya promotif ini ditujukan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam mendukung perubahan sikap dan berlaku serta menjaga dan meningkatkan kesehatan untuk mencegah terjadinya gangguan penglihatan. Kemudian preventif ini kita bisa mengidentifikasi dan intervensi dini. Mengidentifikasi yaitu melakukan screening tajam penglihatan. Apabila ditemukan gangguan penglihatan, misalnya tadi adalah kelainan refraksi, maka kita bisa melakukan intervensi dini dengan melakukan pemeriksaan visus dan melakukan rujukan ke puskes ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjut. Adapun tujuan PKG ulang tahun ini adalah untuk mengidentifikasi faktor risiko untuk menjaga masyarakat agar tetap sehat dan tidak berlanjut menyebabkan timbulnya penyakit. Kemudian untuk mendeteksi kondisi prapenyakit agar tidak menjadi penyakit dan mendeteksi penyakit lebih awal agar dapat mencegah komplikasi dan menurunkan risiko kematian akibat penanganan yang terlambat. Adapun tempat pelaksanaan PKG ulang tahun yaitu di Puskesmas, Posyandu, dan Pusto. Untuk tahap pelaksanaan PKG-nya itu, sebelum kita melakukan, sebelum kita ke Puskesmas, peserta melakukan screening mandiri di satu set mobile. Kemudian setelah mendaftar melalui satu set mobile, maka peserta datang ke puskesmas dengan membawa kartu identitas dan kode tiket. Kode tiket itu setelah kita melakukan screening mandiri di satu set mobile itu didapat kode tiket. Itu yang akan dibawa ke puskesmas. Kemudian masyarakat yang belum mendaftar atau tidak mendapatkan notifikasi dapat berkunjung langsung ke puskesmas sesuai periode ulang tahun yang itu bagi yang tidak ada jaringan internetnya atau yang tidak punya HP bisa langsung mendaftar di bisa langsung datang ke puskesmas dan akan dibantu oleh petugas kesehatan didaftarkan melalui Satu Sehat Indonesiaku. Nah, bagi yang punya handphone itu pesan dikirim pada hari minus 30, artinya pesan dikirim untuk mengingatkan kepada peserta yang ulang tahun 30 hari sebelum ulang tahun atau diingatkan 7 hari sebelum ulang tahun atau 1 hari sebelum ulang tahun atau hari ulang tahun. Dan pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun ini dilaksanakan tanpa terikat tanggal ulang tahun. Jadi tidak mesti harus ulang tahun, tapi setiap orang berhak mendapatkan CKG ulang tahun 1 kali dalam 1 tahun.
1: Baik, jadi tidak harus diulang
0: Bagaimana?
1: tahun ya, Bu Hasrian
0: Iya,
1: ya.
0: tidak mesti di hari ulang tahun.
1: Baik.
0: Yang pastinya masyarakat harus memeriksakan kesehatan matanya di pelayanan kesehatan 1 kali dalam 1 tahun.
1: Baik, Ibu Hasriani, ini pemeriksaan kesehatan gratis mata ini dikhususkan untuk kelompok usia berapa nih? Apakah mulai dari 1 tahun begitu? Dan kira-kira alat bantu apa saja nih yang digunakan untuk proses pemeriksaan atau screeningnya itu?
0: Ya, kalau jadi untuk pemeriksaan kesehatan gangguan penglihatan, kita berfokus ke kesehatan penglihatan. Nah, setelah pasien datang ke puskesmas, setelah tadi sudah mendaftar melalui mobile satu sehat mobile, kemudian datang ke puskesmas, membawa nomor tiket, membawa rekat KTP, selanjutnya apa? Usia yang menjadi sasaran pemeriksaan kesehatan gangguan penglihatan itu yaitu usia sekolah dan remaja dan yaitu 7 sampai 17 tahun dan usia dewasa khusus untuk pemeriksaan pemeriksaan gratis gangguan penglihatan. Dan tujuannya ini adalah untuk mengetahui visus atau tajam penglihatan dan untuk mendeteksi dini katarak dan gangguan penglihatan lainnya dan untuk mengetahui kesehatan mata luar pada anak. Itu untuk anak sekolah ya, tapi kalau untuk usia dewasa dan lansia untuk mengetahui untuk mendeteksi dini katarak dan gangguan penglihatan mata lainnya. Dan alat bantu yang dipakai yaitu etamling atau snelencar, di mana snelencar ini fungsinya untuk mengukur ketajaman penglihatan atau visus dari jarak jauh. Kemudian dan alat yang digunakan adalah occluder atau pinhole, di mana pinhole ini bentuknya lempeng berlubang jarum dan untuk mengetahui apakah penglihatan membaik atau tidak membaik. Jadi tujuan daripada pinhole ini untuk mengetahui apakah penglihatan setelah menggunakan pinhole, apakah penglihatan seseorang itu semakin membaik atau tidak membaik. Kemudian alat yang dipakai adalah penlight senter. Senter ini contoh digunakan pada saat pemeriksaan refleks pupil untuk mencegah reaksi dan ukuran pupil mata saat disinari cahaya. Itu digunakan untuk mengecek reaksi dan ukuran pupil mata saat disinari cahaya. Kemudian pemeriksaan lanjutannya adalah ophthalmoskop. Ophthalmoskop ini untuk mendeteksi penyakit, yaitu membantu mendiagnosis retinopati diabetik, retinopati hipertensi, dan glaukoma dan katarak. Kemudian alat untuk pemeriksaan lanjutnya itu trial lens atau dan trial frame untuk menentukan ukuran kacamata.
1: Baik, Ibu Hasriani, bisa dijelaskan nih kalau misalnya kita ke puskesmas begitu ya, bagaimana nih alur pelayanan screening penglihatan kita untuk usia dewasa dan juga lansia? Apakah ada perbedaan? Kemudian kalau misalnya ditemukan begitu kejadian-kejadian, bagaimana tindak lanjutnya nih, Bu Hasriani?
0: Ya. Baik, saya akan menjelaskan alur pelayanan screening indera penglihatan di puskesmas. Nah, pada saat pasien datang di puskesmas, dokter atau perawat melakukan anamnese atau tanya jawab kepada pasien, apakah terdapat keluhan pada penglihatan atau apakah pekerjaan sehari-hari terkait perjalanan polutan, debu dan waktu layar, kemudian apakah terdapat faktor risiko gangguan penglihatan lain seperti komorbid HT atau DM atau riwayat katarak atau glaukoma pada keluarga dan lain-lain. Nah, setelah dilakukan anamnese, dilakukan pemeriksaan tajam penglihatan. Dilakukan pemeriksaan tajam penglihatan ini menggunakan pinhole, menggunakan snell lencar seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, snell lencar ini apabila penglihatannya baik, yaitu 6 per 6, 6 per 6 itu artinya 6 itu adalah pasien bisa melihat pada jarak 6 meter, sedangkan pernya itu 6-nya itu adalah orang normal bisa melihat pada jarak 6 meter di snell lencar. Itu dianggap bahwa apabila pasien bisa melihat 6 per 6, maka pasien tersebut penglihatannya normal. Apabila penglihatannya normal, maka kita melakukan edukasi mata. Setelah itu, kalau memang perlu pelayanan lain, bisa dilakukan dengan pelayanan lain. Kemudian, apabila setelah dilakukan pemeriksaan tajam penglihatan, penglihatannya itu kurang dari 6 per 6, artinya pasien tersebut mengalami gangguan penglihatan. Nah, setelah kita curiga mengalami gangguan penglihatan, kita melanjutkan dengan pemeriksaan pinhole. Pemeriksaan pinhole tadi itu untuk mengetahui apakah pasien tersebut mengalami kelainan refraksi atau tidak. Kalau misalnya pada saat penggunaan pinhole penglihatan pasien itu membaik, maka pasien tersebut dikatakan mengalami gangguan refraksi. Yang saya sebutkan tadi gangguan refraksi itu, misal contohnya ada yang penglihatannya jarak jauh, ada yang bisa melihat jarak dekat, atau ada yang dekat dengan jauh, atau di situ bisa itu namanya gangguan refraksi. Nah, kalau misalnya gangguan refraksi dapat ditangani di FKTP, misalnya maka diberikan tata laksana sesuai dengan standar. Misalnya dilanjutkan dengan pemeriksaan mata yaitu menggunakan tralens atau tralframes untuk mengetahui ukuran kacamatanya. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan visus mata ukuran kacamatanya, selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjut ke dokter spesialis mata. Kemudian apabila tadi pada saat pemeriksaan pinhole penglihatannya itu menetap, artinya tetap sama penglihatannya pada saat pembacaan sinar cat dengan pada saat menggunakan pinhole, itu penglihatannya tidak maju, artinya tetap penglihatannya, maka itu dicurigai kelainan mata lain. Atau bisa dikatakan bisa dicurigai katarak atau penyakit mata lain. Nah, kalau dicurigai kelainan mata lain, maka dilakukan pemeriksaan pupil. Dilakukan pemeriksaan pupil. Di sini pemeriksaan pupil itu menandakan adanya katarak. Menandakan adanya katarak, pemeriksaan pupil untuk mengetahui apakah ada katarak atau tidak, maka apakah dia dilakukan pemeriksaan sodetes namanya ya, sodetes. Nah, kalau sodetesnya positif atau di mana pada saat sodetes ini dilakukan dengan menyinari pupil menggunakan senter untuk mengetahui apakah katarak imatur atau pseudo positif, di mana katarak imatur ini adanya kekeruhan lensa menyeluruh atau temukan pseudo positif, maka dilakukan edukasi dan konseling perawatan katarak. Selanjutnya dirujuk ke rumah sakit. Kemudian pemeriksaan pupil ini selanjutnya juga bisa setelah pemeriksaan refleks punduk ini untuk memastikan diagnosa katarak dengan menggunakan alat ophthalmoscope. Sedangkan refleks pundus negatif tidak normal atau katarak imatur dilakukan apabila terdapat refleks pundus, maka dilakukan edukasi konseling perawatan katarak, kemudian dirujuk ke rumah sakit. Apabila tidak terdapat refleks pundus, pasien tersebut langsung dirujuk ke rumah sakit. Kemudian, tindak lanjut hasil screening dewasa dan lansia, yaitu screening matanya apabila tes tajam penglihatan visusnya 6 per 6 atau normal, maka tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan edukasi kesehatan mata, termasuk batasi aktivitas melihat dekat, batasi waktu dan jarak saat menggunakan gadget. Kemudian lakukan pemeriksaan berkala 1 kali 1 tahun. Apabila hasilnya visusnya kurang dari 6/12 atau mengalami gangguan penglihatan, lanjutkan pemeriksaan pinhole. Bila visusnya kemudian pada saat pemeriksaan pinhole visusnya membaik, maka tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan mata dengan tralens. Apabila kemudian dilakukan edukasi kesehatan mata, termasuk batasi aktivitas melihat dekat, batasi waktu dan jarak saat menggunakan gadget. Kemudian apabila visusnya tidak membaik, lanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan sesuai indikasi, contohnya pemeriksaan glaukoma dan trauma mata. Kemudian tindak lanjut hasil pemeriksaan mata pada kelompok usia 40 sampai 59 tahun dan usia di atas 60 tahun, apabila tajam penglihatannya di bawah 6 normal, maka Tindak lanjutnya adalah dilakukan edukasi kesehatan mata, termasuk batasi aktivitas melihat dekat, batasi waktu dan jarak saat menggunakan gadget, dan lakukan pemeriksaan berkala 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian apabila hasilnya abnormal atau
1: Baik, Bu Asriani, Ibu Asriani sepertinya jaringannya agak terputus ya. Baik, pendengar, ini sambil kita akan melanjutkan kembali kebersamaan kita dengan Ibu Asriani, kami hadirkan terlebih dahulu persembahan di ruang dengar Anda.

Apakah Anda memperhatikan warna kuning telur saat dipecahkan? Ada yang kuning pucat, ada pula oranye tua. Sebagian orang mengira, warna yang lebih pekat berarti lebih bergizi. Padahal, warna kuning telur tidak sepenuhnya menentukan kadar gizinya. Di sini, pakan ayam berperan penting terhadap kualitas telur yang dihasilkan. Ayam yang diberikan pakan kaya karotenoid seperti jagung, daun hijau, atau alfa-alfa biasanya menghasilkan kuning telur berwarna lebih cerah dan pekat. Karotenoid adalah pigmen alami yang juga memberikan warna pada wortel dan labu. Semakin beragam asupan makanannya, semakin baik pula mutu telur yang dihasilkan. Selain itu, lingkungan dan kesehatan ayam juga berpengaruh. Ayam yang hidup di tempat bersih, mendapat sinar matahari cukup, dan bebas dari stres, cenderung menghasilkan telur dengan kualitas lebih baik. Jadi, warna kuning telur bukan sekadar soal tampilan. Di baliknya, ada cerita tentang bagaimana ayam hidup, makan, dan dirawat. Karena ketika sumbernya terjaga, kualitas pangan pun ikut berbicara. Dari hal sederhana seperti sebutir telur, kita belajar bahwa kebaikan selalu berawal dari cara kita merawat.

0: mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Makassar siang ini.

Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan pendengar kebersamaan kita di siang hari ini. Berhubung narasumber kami juga terkendala jaringan di kebersamaan kita. Dan tentunya untuk Anda yang berada di usia dewasa ataupun lansia dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis mata di Puskesmas tentunya, atau juga bisa memanfaatkan melalui aplikasi Satu Sehat Indonesia. Dan ini bisa Anda manfaatkan atau gunakan tidak hanya di hari ulang tahun Anda, tapi diberikan kesempatan satu kali dalam setahun. Dan mendengar kami cukupkan kebersamaan kita dalam Pro 1 RRI Makassar. Kita bertemu di Indonesia Sehat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: labbaik innal hamda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI dan kaum muslimin dan muslim yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, saat ini kita akan bersama-sama mengikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Muawanah RRI. Dan bagi Anda yang berada di sekitar masjid, mari persiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Tinggalkan sejenak aktivitas dan kesibukan, sempurnakan persiapkan. Dan mari kita hadir dengan hati yang tenang dan mendengarkan khutbah serta melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Untuk itu pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian pelaksanaan sholat Jumat secara langsung dari Masjid Al-Muawanah RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين سيدنا جمع جمعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah yang telah memberikan karunia dan nikmat yang tidak mampu dihitung oleh siapapun. Dan nikmat yang tertinggi, nikmat teragung yang Allah telah anugerahkan kepada kita tiada lain melainkan nikmatul iman wal Islam, yang dengan nikmat inilah segala usaha dan kepayahan kita akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepayahan kita menjalani kehidupan kita di muka bumi ini akan terbayar kelak di akhirat dengan nikmat Islam dan iman. Dan sebaliknya, jamaah yang dimuliakan Allah, tanpa dengan adanya nikmat tersebut di dalam dada seorang hamba, maka segala upaya dan kepayahan yang telah mereka lakukan di muka bumi ini akan menjadi sia-sia dan tidak memiliki nilai sama sekali. Betapapun besar nilai sosial yang telah dia lakukan, dihabiskan tenaga, waktu dan hartanya untuk kemaslahatan manusia, namun tanpa didasari dengan iman di dalam dada, maka kelak di akhirat hanyalah akan menjadi bayang-bayang yang tidak bisa didapatkan manfaatnya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini di dalam firman-Nya, "Wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a." وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Dan
orang-orang kafir, amalan-amalan mereka kelak di akhirat itu hanyalah seperti fata morgana, yakni bayangan-bayangan air yang muncul di atas tanah keras yang datar, yang disangka oleh orang-orang yang kehausan itu adalah air yang menyegarkan. Namun tatkala mereka mendatangi bayangan-bayangan tersebut, yang disangka air tadi, bayangan-bayangan itu pun menghilang. Maka itulah perumpamaan amalan, kepayahan yang telah dilakukan namun tidak didasari dengan iman. Namun ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah, kita yang telah mendapatkan nikmat tertinggi Islam dan iman, maka seiring dengan berjalannya waktu dan bergantinya zaman, keimanan kita akan diuji dengan ujian, dengan berbagai macam fitnah yang silih berganti datang menantang dan menggoda keimanan kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita, badiru bil a'mali fitanan qati'a al-lail al-mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya. Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan salih, amalan-amalan yang dibangun di atas dasar iman dan keikhlasan kepada Allah, dan di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena benar-benar akan datang berbagai macam fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan. Jadi ujian dan cobaan disebutkan dalam banyak hadis dengan kalimat fitnah, dan di dalam hadis ini sendiri disebutkan dengan kalimat fitan, yakni dalam bentuk jamak. Artinya bahwa fitnah-fitnah, ujian-ujian itu betul-betul akan datang kepada orang-orang yang beriman dengan berbagai macam bentuk dan ragamnya menguji keimanan mereka. Yang Nabi gambarkan bahwa fitnah-fitnah tersebut kaqita'il lailil muzlim, itu ibaratnya seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita, sulit untuk terdeteksi ujian-ujian tersebut. Ada ujian fitnah yang nampak di hadapan mata, namun ada fitnah ujian-ujian yang tidak tampak di hadapan mata. Ibaratnya potongan-potongan malam yang gelap gulita menggambarkan tentang ngerinya dan dahsyatnya ujian ketika hal itu datang kepada orang-orang yang beriman. Kata Nabi, ketika fitnah dan ujian-ujian itu datang, ada di antara manusia yang di pagi hari mereka adalah orang-orang yang beriman, namun di sore hari dia telah berbalik, berubah menjadi seorang yang kafir. Wal'iyadu billah. Ada pula di sore hari dia masih sebagai seorang mukmin yang taat
namun di esok paginya dia telah berubah menjadi seorang yang kafir kepada Allah wal'iyadu billah. Kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya, dia menukar agamanya itu dengan keuntungan-keuntungan dunia yang sedikit. Dan itulah yang terjadi zaman yang dimuliakan Allah. Di zaman kita dengan lemahnya keimanan, dengan beratnya, dahsyatnya fitnah dan lemahnya iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kita, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya, ada cobaannya. Dan fitnah, ujian umatku ialah harta. Banyak di antara umatku yang akan menukar agamanya dengan harta, harta dunia. Di hadis yang lain Nabi katakan, "Ma taraktu fitnatan hiya ashaddu 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu fitnah, ujian yang paling dahsyat bagi kaum lelaki, melebihi fitnahnya wanita. Dan kita temukan banyak di antara manusia, orang-orang yang tadinya beriman namun menukar keimanannya karena seorang perempuan, wal'iyadu billah. Dan banyak orang yang menggadaikan agamanya karena mengejar pangkat dan jabatan. Dan itulah fitnah, jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika orang-orang berdatang kepada seorang sahabat yang mulia Anas bin Malik mengadukan tentang kezaliman penguasa Hajjaj bin Yusuf al-Zalim ketika itu, maka sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, mewasiatkan kepada orang yang bertanya tersebut, "Isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum." Bersabarlah kalian, karena sungguhnya tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman itu akan menjadi zaman yang lebih buruk, zaman yang lebih jelek daripada zaman sebelumnya, sampai kalian menjumpai Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar hal ini dari lisan nabi kalian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah zaman melihatkan Allah, di antara fitnah-fitnah yang akan menggoda dan menantang keimanan kita, dan itu hanyalah sebagian kecilnya dengan berbagai macam bentuknya, ditambah dengan lemahnya keimanan kita, di mana kita hidup di suatu zaman yang mana dosa-dosa besar itu dianggap sebagai sesuatu yang remeh, dianggap sesuatu yang ringan. Sementara di zaman para sahabat, yang mereka adalah orang-orang yang terbaik, generasi terbaik yang pernah hidup di bawah kolong langit ini, dosa-dosa kecil yang mereka lakukan, mereka anggap sebagai suatu hal yang akan membinasakan mereka. Dan inilah yang dinyatakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Innakum lata'amaluna amalan hiya adakku fi a'unukum minasyari wa kunna na'udduha ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya kalian benar-benar akan melakukan suatu amalan, suatu perbuatan yang kalian anggap perbuatan tersebut, dosa tersebut itu tidak lebih atau bahkan lebih ringan dari kadarnya daripada sehelai rambut. Padahal kami menganggap hal itu sebagai suatu yang membinasakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, maka bertakwalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan keluar yang
bisa mengeluarkan kita, menjaga kita dari fitnah-fitnah tersebut, kecuali kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyebutkan ketika sahabat Hudzaifah datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan yang akan menimpa umat ini, fitnah yang akan menimpa umat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara hal-hal yang besarnya, di antaranya beliau mengatakan, qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi, yaitu akan muncul suatu kaum yang mereka membuat ajaran bukan dari ajaranku, mereka memberi petunjuk kepada manusia bukan berdasarkan petunjukku. Bahkan beliau menyebutkan setelahnya, du'atun ila abwabi jahannam man ajabuhum ilaiha qadabuhu fiha, akan muncul para penyeru, da'i-da'i yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Siapa yang menyambut seruan mereka, maka mereka akan menyeret kepada neraka, pintu-pintu neraka jahannam. Wal-iyadubillah. Dan inilah fitnah yang terbesar yang menimpa sepanjang masa dan terus akan ada hingga hari kiamat. Berbagai macam munculnya hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, muncul pemahaman Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij, ajaran tarekat-tarekat Sufiyah, bahkan Syiah Rafidah akan terus menyertai perjalanan umat ini hingga hari kiamat. Dan itulah yang menjadi tantangan dan ujian keimanan kita zaman melekan Allah. Maka apa solusi yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi di akhir hadis, talzam jama'at al-muslimina wa imamahum, istiqamalah, berpegang teguhlah kalian dengan jamaah kaum muslimin dan imam-imam mereka. Kata Hudzaifah, wa illam takun lahum jama'ah wala imam, jika kaum muslimin tidak memiliki imam, tidak memiliki jamaah, apa yang aku lakukan wahai Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, fa'tazil tilkal firqa kullaha walau an ta'udda ala asli syajaratin hatta yudrikatal mautu anta ala dhalik, tinggalkan semua sempalan-sempalan tersebut, dan walaupun kalian harus menggigit akar-akar pohon hingga maut datang menjemput kalian. Di lain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan kita tutup dengan hal ini, Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Tirmizi dari sahabat Irbad bin Sariyah, Nabi sallallahu menyebutkan, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عدوا عليها بالنواجد. Kata Nabi SAW, kalian akan menyaksikan perpecahan yang sangat banyak, maka pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian, yakni dengan gigitan yang paling kuat, agar syariat sunnah Nabi SAW itu tidak terlepas dari pegangan kita. Maka inilah solusi zaman melekat Allah, jalan satu-satunya yang Nabi SAW berikan kepada kita untuk selamat dari berbagai macam fitnah, yakni memegang teguh ajaran Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW di atas pemahaman tiga generasi terbaik, yakni generasi salafus saleh, generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita kepada jalan yang telah Nabi SAW tunjukkan kepada kita, dan menjauhkan dan membentengi kita dari segala jalan-jalan yang akan menjerumuskan kita kepada apa yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia, terlebih nanti kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
Qala Rabbuna Jalla wa Ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waridallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'd-din wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة.

وعتل أقيموا صفوفكم وتراصوا وصدوا الخلل

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Oknum. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Tetapi ingat, bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki. Tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Makassar siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar, kita masuki program informasi dan musik nih. Kali ini kita akan ngebahas kabar dari dunia musik Indonesia bersama Mahalini yang baru saja kita dengarkan lagunya dengan judul Sial. Mahalini ini bersiap menggelar konser solo pertamanya di Singapura, di mana konser tersebut akan berlangsung di The Star Theater dan menjadi salah satu langkah baru dalam perjalanan karir Mahalini di panggung internasional. Nah, membahas tentang lagu yang internasional nih pendengar, kita akan ngebahas dari selanjutnya dari Diva Indonesia nih, yaitu Titi DJ. Sementara itu nih, dari deretan lagu yang kembali mendapat perhatian ada lagu Jangan Berhenti Mencintaiku yang dikenal luas lewat penyanyi Titi DJ. Lagu yang bernuansa romantis ini kembali banyak digunakan di media sosial karena melodi dan liriknya yang masih relevan untuk pendengar saat ini. Lagu yang pernah dirilis pada tahun 2021 ini kemudian dihadirkan kembali dalam versi Reza Herlambang pada 2023. Nah, menariknya perjalanan sebuah lagu ini bisa terus berlanjut lintas generasi dari radio, televisi. Dan kini lagu-lagu lama ini kembali hadir melalui platform digital dan media sosial, di mana lagu-lagu lama ini bisa kembali viral dan kembali didengar oleh kalangan-kalangan muda di Indonesia ini melalui platform digital. Dan baiklah benar, mari kita simak bersama lagu dari Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku.

0: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon, sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
1: Yut, lihat deh, lagi rame banget di X sama di TikTok soal regulasi baru tentang tarif transportasi publik dan fasilitas kota. Komentar netizen ngeri-ngeri semua, langsung ngehujat. Aku juga mau ikutan bikin video stitch, kasih kalimat-kalimat pedis, biar masuk FYP.
2: Bagus sih semangat murah. Tandanya, kamu tuh peduli sama kota kita. Tapi pertanyaanku, apa kamu sudah baca rilis resminya belum? Atau cuman potongan-potongan video dari akun komedi atau gosip?
1: Baru baca dari caption akun gosip sih. Tapi kan yang komen sudah ribuan orang, berarti emang lagi gawat kan?
2: Nah, di situ jebakannya. Sekarang ini arus informasi cepat sekali. Tapi seringkali cuman sepotong-sepotong demi kejar views-nya. Kalau kita ikut-ikutan menghujat tanpa tahu substansi masalahnya, kita cuman jadi bahan bakar algoritma medsos. Bukan bawa perubahan.
1: Terus, kita sebagai anak muda Makassar harus diam aja kalau ada yang janggal?
2: Ya enggak dong. Justru, kita pakai cara yang lebih pintar. Kamu kan jago bikin visual dan copywriting yang benar, daripada maki-maki di kolom komentar yang paling ujung-ujungnya cuman bikin imun turun. Mending bikin konten kreatif yang membedah dampaknya ke warga Makassar secara logis. Kritiknya yang punya isi dan solusi itu jauh lebih ditakuti dan dihormati oleh pembuat kebijakan.
1: Bener juga sih, daripada buang energi buat marah-marah gak jelas, mending bikin konten suara Gen Z Makassar yang berbasis data, kelihatan jauh lebih berpendidikan.
2: Gen Z bukan generasi yang buta politik dan kebijakan, hanya punya cara yang lebih kreatif saja untuk mengawalnya.
3: Mari peduli dan bersuara dengan bijak. Politik itu dekat.

Pendengar, kita berlanjut ke informasi musik berikutnya nih. Sheila on 7 baru saja merilis single terbaru berjudul Sederhana pada bulan Mei lalu, di tanggal 6 Mei 2026, di mana lagu ini hadir bertepatan dengan perjalanan 30 tahun Sheila on 7 di industri musik Indonesia. Nah, kita beralih nih ke lagu berikutnya nih. Ada salah satu hit besar milik Rosa, yaitu Tegar. Lagu ciptaan Melly Goeslaw yang dirilis pada tahun 1999 dan hingga kini masih dikenal luas. Nah, Tegar ini juga telah hadir dalam beberapa versi remake, di mana salah satunya dibawakan oleh Tisa Biani dan Sita Nursanti sebagai salah satu tema film Panggil Aku Ayah. Sebelumnya Rosa juga merilis Tegar versi 2.0 pada 2019. Namun kali ini kita akan kembali mendengarkan Tegar dalam versi Rosa nih. Buat Anda yang punya kenangan dengan lagu ini, mari kita dengarkan bersama Rosa bersama Tegar.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Besok pagi kami sampaikan pukul 6 waktu.
1: Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tanggal 11 September bukanlah sekedar hari perayaan. Lebih dari itu, momen tersebut menjadi bentuk penghargaan pada media yang telah berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hari Radio Nasional yang diperingati bersamaan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio yang diperingati tiap tahunnya. Namun, pada era modern ini, nampaknya eksistensi radio semakin redup. Tetapi, tanpa kita sadari, radio di era digital saat ini sudah mengalami kemajuan menyesuaikan perkembangan zaman.
2: Kalau radio sih sudah tidak dengar radio, Dek. Kalau untuk saat ini, lebih cenderung ke ini sih, sosial media, IG, TikTok, atau nonton TV. Wah, kalau dengar radio udah lama banget, Dek. Kurang tahu deh tahun berapa, yang jelas sudah lama banget sih. Ya, kalau soal tertarik mau dengar radio sih lebih ke ini ya, Dek ya. Soalnya jarang, sekarang kan mau pakai radio kan sudah tidak jarang digunakan. Mau pakai handphone juga, banyakan scroll TikTok deh, scroll yang sosial media lah, lebih banyak ke situ daripada mau dengar radio.
1: Ibu Dewi, yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, yang tidak mendengarkan radio lagi seiring berkembangnya digitalisasi saat ini. Namun, masih banyak juga yang setia mendengarkan radio, salah satunya Ibu Adel, seorang warga BTN Permata Indah.
3: Iya, saya masih dengar. Itu sudah jadi kebiasaan dari saya zaman kuliah. Jadi sampai sekarang saya mendengar lagu-lagu dari radio. Biasanya saya dengar radio Prambors untuk memulai aktivitas kalau pagi-pagi. Cuman untuk mendengar lagu-lagu kenangan atau lagu-lagu zaman sekarang.
1: Radio terus beradaptasi dengan meluncurkan platform streaming dan aplikasi mobile agar dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Namun demikian, tantangan yang signifikan masih ada. Satu di antaranya adalah kompetisi dengan media digital yang lebih baru. Walaupun demikian, kemampuan radio untuk menyampaikan informasi secepat kilat dan memungkinkan interaksi tetap menjadi alasan penting mengapa radio masih relevan di era perkembangan teknologi yang terus meningkat. Sama halnya dengan RRI yang selalu mengikuti perkembangan zaman seiring meluasnya disrupsi media, namun tetap berpegang teguh pada visi misinya.
4: Visinya itu mewujudkan RRI sebagai lembaga yang terpercaya dan mendunia. Sedangkan misi RRI, jadi salah satunya misalnya RRI itu menjamin terwujudnya hak warga negara terhadap kebutuhan informasi yang objektif dan independen, sehingga memberikan kepastian dan rasa aman kepada warga negara serta menjadi referensi bagi pengambilan keputusan. Yang kedua, menjamin terpenuhnya hak warga negara terhadap pendidikan melalui siaran yang mencerdaskan dan hiburan yang sehat serta berpihak kepada kelompok rentan, pengungsi, orang terlantar, pekerja migran, kemudian pribumi, anak, perempuan, minoritas, dan suku terasing, serta disabel. Tiga, memperkuat kebinekaan melalui siaran budaya yang mencerminkan identitas bangsa. Empat, menjamin siaran yang mudah diakses, sehingga kehadiran negara dalam pelayanan informasi dirasakan oleh seluruh warga negara. Lima, menghadirkan siaran di daerah perbatasan, terpencil, terluar, dan pesisir sebagai representasi negara dalam konteks menjadikan daerah pinggiran sebagai pusat aktivitas kultural. 6. Menyelenggarakan siaran luar negeri untuk mempromosikan budaya beserta ideologi Indonesia dan menghadirkan kebudayaan dunia ke Indonesia. 7. Menjamin penyelenggaraan LPPRI dengan tata kelola yang sesuai dengan prinsip good public governance. 8. Melibatkan partisipasi publik dalam pengelolaan LPPRI. 9. Mengembangkan SDM yang mendukung kebutuhan lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan terkemuka. 10. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki RRI sebagai sumber pendapatan yang dijamin oleh aturan perundang-undangan untuk memperkuat keberadaan LPP RRI. Jadi ternyata ada 10 misi RRI yang harus dijalankan sama RRI. Jadi diskusi media itu sebetulnya sesuatu yang tidak kita inginkan sebetulnya. Karena itu RRI harus hadir di dalam memberikan pelayanan yang lebih mencerahkan kepada masyarakat. Jadi kita harus mengantisipasi terkait dengan bagaimana RRI menjadi satu lembaga kepentingan publik yang memang dibutuhkan masyarakat. RRI sebetulnya radio, jadi basicnya ada radio. Tetapi mengadaptasi teknologi yang sudah ada, kemudian juga RRI juga harus merespon perubahan perilaku pendengar. Sekarang ini di perkotaan misalnya, itu banyak yang tidak menggunakan radio seperti radio saya itu, radio kota, atau penyebutnya ada radio kota, menyebutnya ada transistor, ada juga monitor. Itu di perkotaan agak berkurang karena kekiniannya itu sudah tidak ada. Karena itu RRI harus masuk ke dalam beberapa platform digital. Salah satunya ya beberapa, makanya RRI masuk di dalam era multi platform. Semuanya kita akan memasuki itu dalam rangka memberikan layanan yang lebih banyak kepada pendengar kita dan pemirsa.
1: Salah satu cara yang dilakukan RRI dalam hal memanfaatkan perkembangan digitalisasi saat ini agar radio kembali didengar, yaitu melakukan inovasi acara atau program pada tiap saluran.
5: Semua program mempunyai cara-cara unggulan. Misalnya di Pro 1 ada opini publik, terus ada obsesi. Itu kan bisa mewadahi pendengar untuk berinteraksi melalui radio kan. Banyak acara-acara unggulan di RRI. Di Pro 2 misalnya ada program-program jaga malam, ada program bisik. Kemudian di Pro 4 ada acara baribasa, kemudian ada acara mosaik budaya, ada acara prodan untuk mewadahi pendengar untuk memberikan informasi, hiburan. Itu ada beberapa program yang kemudian terus dilakukan oleh teman-teman penyiar kita di studio.
1: RRI juga selalu berinovasi dalam penyajian konten siaran agar orang-orang kembali melirik radio sebagai sumber informasi.
5: Inovasinya selain memperbaiki konten-konten siaran, juga mendekatkan layanan kepada masyarakat. Misalnya ada dialog-dialog luar studio, program-program luar studio yang mendekatkan kepada masyarakat. Ada pengembangan-pengembangan layanan, misalnya RRI Digital. Itu juga salah satu inovasi RRI bagaimana kemudian mendekatkan layanan. RRI Digital bisa diakses dengan mudah sepanjang ada jaringan internet dengan mendownload aplikasinya di RRI Digital melalui Play Store atau App Store. Nah, itu semua dilakukan. Terus juga teman-teman teknik terus memperluas jangkauan siaran dengan memasang misalnya pemancar beberapa daerah. Itu semua bagaimana upaya RRI untuk meningkatkan layanan dan akses pendengar untuk mendengarkan siaran RRI.
1: Di Hari Radio Nasional ini, mari kita memberikan apresiasi kepada semua penyiar dan pekerja media radio yang telah berkontribusi dalam mempertahankan mutu serta kelangsungan hidup radio. Mereka sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita, menyediakan informasi, hiburan, dan menghubungkan dengan beragam komunitas. Semoga perkembangan radio terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih besar untuk generasi mendatang.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita akan membahas dunia musik Indonesia nih, di mana kembali diramaikan dengan sejumlah kabar terbaru mulai dari rilisan single hingga agenda konser. Di mana Ungu merilis single berjudul Utara Selatan sebagai bagian dari perjalanan 30 tahun mereka di industri musik. Sementara Kotak membuka babak baru sebagai band independen lewat single YOLO. Ada juga Jess Rowe yang menghadirkan lagu Belagu dengan cerita tentang perubahan sikap seseorang yang telah meraih kesuksesan. Dari dunia konser, penyanyi asal Korea Selatan 10 cm dijadwalkan menyapa penggemarnya di Indonesia melalui konser di Balai Sarbini, Jakarta pada 30 November. Sementara itu, kolaborasi Enau dan Ari Lesmana lewat lagu Sesi Potret juga tengah mendapat perhatian dan banyak didengar. Beragam rilisan dan agenda musik ini menunjukkan bahwa geliat industri musik terus berjalan dengan karya baru dan pertunjukan yang hadir untuk berbagai selera pendengar. Baik pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita hari ini. Terima kasih sudah menemani Mori dalam setiap informasi dan sajian musik yang dihadirkan. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah informasi dan tentunya menemani aktivitas Anda. Untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka.
1: Nada dalam irama menyatu dalam hati kita.
0: Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

Tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Hermalasari. Sari Berita. Salurkan bantuan pertanian, Pemkot Makassar perkuat ketahanan pangan lewat teknologi. Narkoba ancam bonus demografi, Pemprov Sulsel dorong kolaborasi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Salurkan bantuan pertanian, Pemkot Makassar perkuat ketahanan pangan lewat teknologi. Laporan Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sektor pertanian untuk menjaga ketahanan pangan di tengah keterbatasan lahan dan ancaman perubahan iklim. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani dalam Musyawarah Tani Abulo Sibatang di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Kota Makassar menyalurkan bantuan berupa 2.000 liter pupuk organik cair, 2.365 kg benih padi sebar, 5 unit kultivator, 20 unit hand sprayer elektrik, serta 2 unit pompa air bagi kelompok tani. Wali Kota Munafri Arifuddin mengatakan, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan sarana produksi, tetapi juga mendorong pemanfaatan teknologi pertanian, termasuk pembangunan greenhouse berbasis Internet of Things atau IoT. Menurutnya, langkah ini menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas pertanian meski dihadapkan pada keterbatasan lahan dan cuaca yang tidak menentu.
3: Tentu harus pemanfaatan teknologi pertanian. Kayak ini, tadi ternyata ini kan bisa 3 kali tanam sawahnya. Yeah. Ini tanam musim tanam kedua. Ya mereka udah bisa panen walaupun luasannya kurang lebih 20 hektar. Nah, terus bisa 3 kali kan ini sangat luar biasa. Satu hektarnya kira-kira bisa 6-7 ton. Ya. Nah, sehingga memang teknologi itu membutuhkan apa dibutuhkan sekarang untuk bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh wilayahnya. Makanya kita di Dinas Pertanian dan Perikanan mencoba nanti membangun beberapa greenhouse dan sistem IoT untuk menyebabkan produktivitas itu bisa tersupport oleh teknologi yang ada sekarang.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar, Aulia Arsyad, mengatakan bantuan yang disalurkan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani, terutama menghadapi musim kemarau. Selain bantuan sarana produksi, pihaknya juga akan terus melakukan pendampingan kelompok tani agar pemanfaatan teknologi dapat berjalan optimal.
4: Yang mengemuka di kegiatan Abulo Sibatang ini seperti yang tadi sampaikan oleh teman-teman petani itu masalah cuaca, pengairan, karena kalau sekitar di wilayah Sudiang atau di Barombong sini kan memang irigasi sama sekali tidak ada. Jadi mereka sangat membutuhkan sumur dalam. Nah, alhamdulillahnya Dinas PU sudah akan membangun beberapa sumur dalam di beberapa titik di Kota Makassar, dan kali ini kami juga memberikan beberapa bantuan kultivator, hand sprayer, benih padi sebar.
2: Pemerintah Kota Makassar berharap sinergi antara pemerintah, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui pertanian modern yang lebih produktif dan berkelanjutan.
0: Narkoba ancam bonus demografi, Pemprov Sulsel dorong kolaborasi. Aan Ariska melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Karena itu, penanganan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Asisten Satsub Pemprov Sulsel Ishak Iskandar dalam seminar kolaborasi lintas elemen mewujudkan Sulsel Bebas Narkoba yang digelar Gerakan Nasional Anti Narkoba Ganas Anar Majelis Ulama Indonesia MUI Sulawesi Selatan mengatakan, pencegahan harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, kampus, hingga masyarakat. Pendidikan anti-narkoba juga perlu diperkenalkan sejak usia dini agar generasi muda memiliki pemahaman dan kemampuan mengenali berbagai modus peredaran narkoba.
6: Si penanganannya, ini bukan masalah yang
3: tunggal, tidak bisa diselesaikan oleh instansi saja, misalnya BNN saja, atau Polda saja, atau kepolisian saja, atau Pemda saja, semua harus terlibat. Gerakan bersama, makanya ini kolaborasi itu harus dilaksanakan dengan sangat-sangat intens dan terus-menerus, dan tidak sektoral saja atau ego sektoral. Dan membutuhkan pendekatan komprehensif dari hulu sampai ke hilir.
5: Ishak menambahkan, Pemprov Sulsel terus mendorong penguatan jejaring dengan BNNP, pemerintah kabupaten dan kota, Kementerian Agama, Institusi Pendidikan Kesehatan, TNI Polri, organisasi keagamaan, serta organisasi kepemudaan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sekaligus menjaga bonus demografi Sulsel agar menjadi kekuatan pembangunan daerah.
0: RRI Fest 2026 hadirkan gerakan pangan murah dan bazar UMKM. Laporan Edwin Masud.
2: RRI Fest 2026 akan kembali digelar di Makassar pada 4 hingga 5 September 2026. Sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat disiapkan, diantaranya gerakan pangan murah dan bazar UMKM. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Irwan, mengatakan gerakan pangan murah merupakan hasil kolaborasi antara RRI dan Badan Pangan Nasional. Menurutnya, kerjasama tersebut bertujuan menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain itu, RRI Fest 2026 juga menghadirkan pasar UMKM sebagai wadah bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produk kepada masyarakat sekaligus memperluas interaksi antara RRI dan publik. Irwan menambahkan, RRI Fest merupakan agenda tahunan yang diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai rangkaian kegiatan termasuk pasar UMKM.
6: Ya, yang melatar belakangi gerakan pangan murah di acara RRI Fest 2026 ini merupakan kolaborasi antar pemerintah, baik itu dari Bappanas dan maupun dengan RRI. Acara RRI Fest ini merupakan acara event tahunan yang kita harapkan masyarakat bisa turut ikut serta dalam acara ini, karena di dalamnya selain ada UMKM yang notabenenya adalah makanan jadi, kita harapkan ada gerakan pangan murah juga untuk bahan makanan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng, dan juga gula.

0: memberikan nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
1: Persatuan Wartawan Indonesia, MAROS, konsolidasi perkuat soliditas dan profesionalisme wartawan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
2: Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Cabang MAROS menggelar rapat konsolidasi yang dirangkaikan dengan pembentukan dan penyempurnaan kepengurusan organisasi. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah sekaligus memperkuat kebersamaan wartawan di Kabupaten MAROS. Rapat konsolidasi membahas penguatan struktur organisasi, komunikasi antar anggota, serta komitmen bersama untuk membangun PWI yang lebih solid dan profesional. Loyalitas dan kebersamaan anggota dinilai menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan dunia pers yang terus berkembang. Ketua terpilih Irianto Amama mengajak seluruh wartawan yang tergabung dalam organisasi untuk tetap solid dan mengedepankan semangat kebersamaan. PWI diharapkan menjadi rumah besar bagi wartawan tanpa membedakan latar belakang maupun tempat bertugas.
3: Kedepannya bahwa semua teman-teman pers yang tergabung di PWI itu tetap solid, akan membangun sebuah kebersamaan untuk tujuan bersama. Jadi, mari kita besarkan PWI karena PWI ini adalah rumah besar kita. Jadi semua teman-teman wartawan, siapapun dari mana pun medianya, ayo kita sama-sama besarkan PWI. Itu harapan kami selaku ketua PWI MAROS yang baru saja dipilih oleh teman-teman.
2: Wartawan senior Hamzah Katang menambahkan, penyempurnaan struktur kepengurusan diharapkan dapat memperjelas pembagian tugas dan membuat program kerja organisasi berjalan lebih terarah.
4: Karena bisa di mata masyarakat dan di mata pemerintah, bahwa ternyata persatuan dan kesatuan wartawan MAROS ini betul-betul kompak untuk membangun PWI ke depan, khususnya PWI MAROS.
2: Mirullah Asgaf, mantan Humas Pemkab MAROS, menuturkan PWI MAROS juga diharapkan menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas anggota melalui pendidikan, pelatihan, dan kegiatan diskusi jurnalistik.
5: Ini merupakan suatu usaha yang baik untuk PWI ke depan yang lebih bagus lagi.
2: Selain memperkuat kepengurusan, konsolidasi juga diarahkan pada peningkatan kualitas dan profesionalisme wartawan. Di tengah perkembangan media digital, wartawan dituntut menyampaikan informasi secara cepat, namun tetap mengedepankan akurasi, keberimbangan, dan etika jurnalistik. Dari Kabupaten MAROS Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran lahan di MAROS melonjak, 49 kejadian tercatat pada Agustus. Kristianto melaporkan.
2: Kebakaran lahan di Kabupaten MAROS mengalami peningkatan tajam sepanjang 2026, terutama dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi lahan yang kering di tengah cuaca panas membuat risiko kebakaran semakin tinggi. Menurut Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Informasi dan Pengolahan Data Damkarmat MAROS, M. Ilhamsyah, data penanganan kebakaran sejak Januari hingga Agustus 2026 tercatat 112 kejadian kebakaran yang berhasil ditangani. Dari jumlah tersebut, 67 kejadian merupakan kebakaran lahan, sedangkan 45 lainnya merupakan kebakaran rumah dan bangunan. Peningkatan kasus mulai terlihat sejak April dengan 1 kejadian, angka tersebut kemudian meningkat hingga 19 kejadian pada Juni dan kembali melonjak menjadi 49 kejadian pada Agustus 2026.
6: Untuk bulan Agustus terjadi peningkatan kejadian kebakaran, ini ada 49 kejadian tersebar di hampir separuh kecamatan dari Kabupaten MAROS, dari kecamatan yang berinang seperti kecamatan Tantagetik, Jolowe, Jolowe, Pendai, Gale, Lau, Simbang, dan MAROS.
2: Ilhamsa mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan titik api sehingga kebakaran dapat ditangani sedini mungkin dan tidak meluas ke pemukiman maupun fasilitas umum. Kebakaran yang ditangani petugas tidak hanya terjadi di lahan, tetapi melibatkan kendaraan bermotor, mobil, kabel listrik, trafo, gardu listrik, warung, toko hingga masjid. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan khususnya saat beraktivitas di lahan terbuka. Pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan dapat memicu api dengan cepat, terlebih dalam kondisi vegetasi yang kering.

0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Remaja mencuri beras keluarganya untuk judol ditangkap polisi, dilaporkan Sarifuddin.
2: Judi online masih besar pengaruh negatifnya di tengah masyarakat, termasuk pada kalangan remaja yang tidak sedikit mereka terpapar dengan judi online. Seperti yang dialami seorang remaja di Kota Makassar, inisial AM 15 tahun, harus berurusan dengan polisi karena dampak dari kecanduan berjudi online. AM dilaporkan ke Polsek Makassar oleh kakaknya sendiri karena diduga mencuri beras orang tuanya dan uang 4 juta rupiah milik kakaknya sendiri untuk digunakan berjudi online. Menindaklanjuti laporan keluarga terduga pelaku, personil Polsek Makassar kemudian mengamankan remaja AM tersebut di Jalan Gunung Bawakaraeng, Kota Makassar, lalu digelandang ke Polsek Makassar untuk menjalani pemeriksaan intensif. Kanit Reskrim Polsek Makassar Ibtu Suryadi Samal mengatakan, terduga pelaku pencurian beras orang tuanya dan uang kakaknya, lelaki AM mengakui perbuatannya, hasil curiannya untuk digunakan membeli chip dalam bermain judi online.
3: Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik bahwa terduga pelaku melakukan tindak pidana untuk membeli chip untuk digunakan sehari-hari.
4: Oke, ini chip ini apa, untuk judi online atau apa ini?
3: Oh, chip adalah salah satu judi online yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh terduga pelaku.
2: Terduga pelaku yang masih remaja, pencurian beras dan uang keluarganya untuk berjudi online, menjalani penanganan intensif di Polsek Makassar atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan pelanggaran pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hingga 5 tahun penjara.
1: Tradisi Maulid Nabi di Desa Ulo, Kecamatan Telu Siatinge, Kabupaten Bone, dirayakan meriah dengan tradisi maburasa dan male yang mempererat silaturahmi warga. Laporan Ayunia Nindiati.
5: Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah di Desa Ulo, Kecamatan Telu Siatinge, Kabupaten Bone pada Kamis 20 Agustus 2026 berlangsung meriah dan menjadi momen yang dinantikan warga setiap tahun. Bukan hanya menjadi perayaan keagamaan, maulid di Desa Ulo juga menjadi ajang silaturahmi. Warga dari berbagai daerah berdatangan dan saling mengunjungi rumah keluarga, sehingga suasana desa terasa ramai, layaknya perayaan Lebaran. Menurut Anna, warga Kecamatan Tanete, Riatan Timur, keramaian maulid di Desa Ulo memiliki suasana yang berbeda dan bahkan terasa lebih semarak dibandingkan Lebaran. Dikatakan, salah satu tradisi yang menjadi ciri khas adalah male, yakni bingkisan yang dibawa pulang tamu setelah berkunjung. Biasanya berisi soko, burasa, telur, dan makanan lainnya yang dibawa menggunakan panci, baskom, ember, atau wadah lainnya.
6: Itu sangat luar biasa, sangat menarik karena kenapa tidak semua daerah ada tradisi seperti ini. Dan bahkan hampir setiap tahun itu saya berkunjung ke sini selalu ramai, selalu vibes-nya itu seperti melebihi dari Lebaran. Setiap rumah itu kita datang walaupun kita tidak kenal, tapi ketika kita mampir di setiap rumah warga itu, biasanya setiap kita mau pulang itu dikasih cindramata seperti keranjang, panci, ember, seperti itu.
5: Tradisi maulid di Desa Ulo juga diawali dengan maburasa, yaitu kegiatan warga menyiapkan berbagai hidangan untuk menyambut maulid. Warga juga membuat ketupat yang nantinya dibawa ke masjid.
1: Pimpinan Bank Indonesia didampingi Bupati Sinjai meninjau langsung potensi wisata dan komoditas kopi di Sinjai Barat yang dinilai memiliki peluang untuk terus dikembangkan. Laporan Ayunia Nindiati.
5: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Bayu Martanto, mengunjungi sejumlah potensi wisata dan ekonomi lokal di Kecamatan Sinjai Barat, Kamis 20 Agustus. Didampingi Bupati Sinjai Ratnawati Arif, Bayu menyambangi Kampung Galung di Desa Barania dan kawasan Madaya di Desa Arabika. Rombongan melihat langsung hamparan persawahan sekaligus potensi kopi yang berkembang di wilayah tersebut. Bayu menilai potensi alam dan komoditas kopi Sinjai Barat cukup menjanjikan untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata maupun produk unggulan daerah. Bayu menyebut, kerjasama BI dengan Pemkab Sinjai telah berjalan cukup lama, salah satunya melalui dukungan terhadap pengembangan kawasan hutan mangrove Tongke-Tongke. Menurutnya, potensi kopi Sinjai juga memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk lokal yang lebih berdaya saing, sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
7: Ya, tadi kunjungannya dalam rangka menjual potensi desa wisata ya, Santa tadi ada alam berupa hamparan sawah gitu, dan juga ini terkait potensi kopi ya yang ada di kecamatan di sini. Jadi ya saya pikir memang cukup bagus ya, nanti kita lihat apa yang bisa dikerjasamakan antara pemerintah Kabupaten Sinjai dan Bank Indonesia. Ya, baik terkait tadi potensi desa wisatanya maupun terkait pengembangan kopi Arabica.
5: Pemkab Sinjai berharap kunjungan tersebut menjadi pintu masuk untuk memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia, tidak hanya di sektor pariwisata, tetapi juga dalam pengembangan komoditas unggulan daerah.
1: MUI Sulsel soroti penyalahgunaan narkoba, dorong kolaborasi lintas agama. Aan Ariska melaporkan.
8: Gerakan Nasional Anti Narkoba Ganas Anar Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Sulawesi Selatan menggelar seminar nasional dengan tema kolaborasi lintas elemen mewujudkan Sulsel bebas narkoba. Kegiatan ini sendiri merupakan suplemen rangkaian musyawarah daerah ke-9 Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Jumat 21 Agustus 2026. Ketua Ganas Anar MUI Sulawesi Selatan Waspada Santing mengatakan pihaknya kembali mengangkat tema kolaborasi lintas elemen dalam seminar nasional karena persoalan narkoba masih membutuhkan perhatian serius. Ia menyebut Sulsel masih masuk dalam 10 besar provinsi dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
9: Nah, sehingga disinilah kami berharap bahwa peran serta lintas agama bisa kita maksimalkan untuk bagaimana membebaskan Sulawesi Selatan. Bahkan sebenarnya ada wacana untuk hari ini kita membuat deklarasi bersama Sulsel Bebas Narkoba 2030.
8: Waspada Santing menambahkan, Ganas Anar MUI Sulawesi Selatan berencana melanjutkan gerakan tersebut melalui deklarasi Sulsel Bebas Narkoba 2030 yang dijadwalkan pada Oktober mendatang. Deklarasi itu direncanakan beriringan dengan peluncuran buku kedua mengenai penyalahgunaan narkoba lintas agama sebagai bagian upaya memperkuat gerakan pencegahan berbasis kolaborasi.
1: Komunitas anak Down Syndrome sukses berkarya membatik. Dilaporkan Sarif Pudin.
2: Komunitas anak Down Syndrome menghasilkan karya membatik dalam festival seni pemberdayaan anak berkebutuhan khusus yang berlangsung di Benteng Rotterdam, Jalan Ujung Pandang, Kota Makassar, 18 hingga 20 Agustus 2026. Festival seni dan pemberdayaan anak berkebutuhan khusus tersebut digelar komunitas orang tua dan anak Down Syndrome Sulawesi Selatan, melibatkan 15 orang anak Down Syndrome didampingi langsung oleh orang tua mereka untuk menciptakan karya batik sebagai bentuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ke-81 tahun dan advokasi inklusivitas. Pemerhati Inklusi Sulawesi Selatan Abdul Rahman mengungkapkan, membatik bagi anak-anak berkebutuhan khusus Down Syndrome merupakan salah satu bentuk pemberdayaan dan ruang berekspresi bagi anak-anak yang tidak membatasi keterbatasan mereka. Anak-anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan emas untuk belajar, berkreasi, melatih motorik halus mereka, serta secara signifikan meningkatkan rasa percaya diri. Anak-anak diberikan kesempatan meningkatkan rasa percaya diri. Mereka menunjukkan kemampuan dan potensi yang dapat terus dikembangkan. Abdul Rahman mengatakan, karya para anak-anak Down Syndrome di Benteng Rotterdam akan digunakan fashion show di Mall Trans Studio Tanjung Bunga Kota Makassar 4 September mendatang.
10: Kita lihat karena ada tawaran dari salah satu IO yang memberikan ruang untuk memamerkan karya batik tersebut untuk diperkenalkan. Ini bentuk dukungan masyarakat dari swasta untuk kita mementaskan bahwa teman-teman anak-anak dengan Down Syndrome mereka bisa berkarya lewat seni membatik.
2: Menurut Abdul Rahman, sangat penting pergeseran paradigma di tengah masyarakat yang melekat pada penyandang disabilitas yang seringkali menempatkan hanya sebagai objek yang perlu dikasihani atau penerima manfaat semata. Namun 15 orang anak Down Syndrome telah mengeksplorasi imajinasi mereka tanpa batas. Setiap anak memiliki keunikan dan kemampuan berkarya.
1: Universitas Negeri Makassar bekerja sama dengan Universitas Mega Rizki melaksanakan program Majanang Sport Wellness Experience 2026 yang dikembangkan sebagai inovasi wisata sehat dengan memanfaatkan potensi alam dan budaya masyarakat Desa Majanang. Fitriani Rahman melaporkan.
11: Desa Majanang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, mulai dikembangkan sebagai model desa sehat berbasis olahraga, wisata edukatif, dan ekonomi masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat, skema pemberdayaan berbasis wilayah, dan program pemberdayaan desa binaan tahun pendanaan 2026. Program yang didukung oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia tahun pendanaan 2026 dilaksanakan oleh tim pelaksana Universitas Negeri Makassar bekerja sama dengan Universitas Mega Rizki dengan mengusung tema Transformasi Desa Sehat Majanang melalui sportpreneurship berbasis eduwisata dan digital AI responsif untuk penguatan ekonomi komunitas tani dan karang taruna. Program ini diarahkan untuk memperkuat potensi lokal melalui pengembangan produk pangan masyarakat, layanan wisata berbasis aktivitas fisik, serta pemanfaatan teknologi digital. Menurut Ketua Tim Syahrudin, Desa Majanang dipilih karena ada potensi wisata yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sekaligus desa ini memiliki akses jalan dari beberapa tempat serta memiliki produk kopi yang dikembangkan saat ini.
12: Mengapa Majanang menjadi lokus? Karena Majanang itu sebagai tempat yang pertama, Majanang memiliki tempat wisata yang disebut Kasep Tekang. Namun tempat tersebut atau tempat wisata tersebut tidak dioptimalkan sehingga kami turun ke desa tersebut. Di satu sisi, Majanang itu sebagai tempat lalu lalangnya bagi para wisatawan yang ingin ke Danau Tandralili maupun ke daerah-daerah termasuk juga Gunung Baukarang. Bisa juga memberikan aspek finansial, akses finansial terhadap desa tersebut. Artinya kami ingin juga berharap terjadinya pertumbuhan ekonomi di Desa Majanang. Di satu sisi lagi, Desa Majanang itu penghasil kopi, sehingga kopi yang dihasilkan itu belum bisa bersaing secara secara nasional. Sehingga kami juga datang, kemudian kami mengajarkan, kami membuat kemasan yang betul-betul desa tersebut menghasilkan kopi dengan kemasan yang menarik, lalu tetap disertifikasi. Saat ini kami juga mengusulkan sertifikasi kopi tersebut. Dalam hal ini mungkin kami melalui BPOM, karena tim kami yang mengurusnya, ataupun di Dinas Perindustrian.
11: Syahrudin menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum pengenalan konsep sport eduwisata berbasis masyarakat yang menggabungkan olahraga kesehatan, wisata alam, edukasi, lingkungan, dan potensi ekonomi lokal. Program Majanang Sport Wellness Experience 2026 dikembangkan sebagai inovasi wisata sehat yang memanfaatkan potensi alam dan budaya masyarakat Desa Majanang. Kegiatan tersebut menjadi ruang promosi potensi desa sekaligus memperkenalkan konsep wisata berbasis aktivitas fisik dan pengalaman lokal.
1: Portina Kabupaten Pinrang siapkan 9 atlet tinju untuk menghadapi Porprov Sulsel 2026 yang akan berlangsung November mendatang. Laporan Zainal Abidin.
13: Persatuan Tinju Amatir Nasional atau Portina Kabupaten Pinrang terus mematangkan persiapannya dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 yang akan berlangsung di bulan November mendatang. Persiapan tersebut dilakukan dengan terus memantau para atlet Porprov yang saat ini tengah menjalankan latihan baik secara mandiri maupun secara gabungan. Informasi ini disampaikan Ketua Umum Portina Kabupaten Pinrang, Muhammad Nur, saat dihubungi pada Jumat pagi tadi. Nur menyampaikan pihaknya telah melakukan persiapan setelah ajang Porprov lalu, dan sejak 2 bulan terakhir ini pihaknya sangat aktif dalam memantau atlet yang sedang menjalani latihan, serta menjadwalkan latihan gabungan setiap 2 minggu sekali bagi ke-9 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang.
14: Kalau persiapan kami sih sebenarnya sudah sangat siap untuk persiapan menuju Porprov. Sejak kita lolos dari Porprov kemarin, kita ada 9 atlet. Kita sudah siap. Sampai hari ini di bulan-bulan 2 bulan terakhir ini kita aktif sekali untuk latihan persiapan. Kita itu punya jadwal 2 minggu sekali ya. untuk latihan fisik maupun tekniknya.
13: Sementara itu, Andi Makvira yang merupakan salah satu atlet tinju putri tim Pindrang yang lolos ke Powerpuff mendatang saat dihubungi terpisah menyampaikan persiapannya bersama sejumlah atlet lain. Makvira menyampaikan saat ini tim Pertina Pindrang sedang menjalani latihan fisik, teknik, taktik, dan mental dengan tetap menjaga kondisi masing-masing agar tidak terjadi cedera. Ia menjelaskan, dalam persiapan kali ini, latihan mental menjadi salah satu latihan yang difokuskan karena mayoritas petinju Pindrang yang akan turun kali ini masih pemula.
15: Alhamdulillah, untuk sejauh ini kami tim Pertina Kabupaten Pindrang, persiapan kami itu terus berjalan, Pak. Jadi yang pertama itu kami fokus pada latihan fisik, teknik, taktik, mental, dan juga menjaga kondisi agar nantinya kita bisa tampil maksimal untuk menghadapi Porprov yang akan mendatang di Bone. Dan ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, yaitu salah satunya mental. Karena kami di Kabupaten Pindrang ini bisa dibilang rata-rata yang akan turun nanti di Porprov ini itu adalah pemula, Pak. Tapi kami tim Pertina Kabupaten Pindrang di sini tetap optimis untuk bisa memberikan penampilan terbaik, dan target kami itu ya harus mendapatkan juga medali, Pak.
13: Dengan persiapan yang telah dilakukan sejak jauh hari tersebut, keduanya berharap tim tinju Kabupaten Pindrang dapat menunjukkan penampilan terbaiknya dalam ajang multi olahraga tertinggi di Sulawesi Selatan tersebut. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat menyaksikan siaran kami di RRI Digital yang dapat didownload di App Store dan Play Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
2: Sembilan 4,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kembali bersama Anda, bersama saya Mori, dan tentunya bersama
3: Gita.
2: Hai, bersama Gita yang menemani kita di 100%
3: Indonesia.
2: Ekspresikan,
3: ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Yeay. Oke, Gita, gimana nih kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah baik, Kak. Panas di luar.
2: Di luar, makanya gak mau keluar ya, dalam
3: iya,
2: aja.
3: Betul.
2: Baiklah, kali ini kita akan berbincang-bincang nih tentang topik yang udah disiapkan oleh Gita. Dan tentunya pendengar juga bisa bergabung di line telepon ataupun WhatsApp kami untuk menyapa-nyapa dan pilih lagu yang sudah disiapkan oleh musik director kami, Kak Arvan. Jadi tentunya pendengar jangan lupa bergabung di berapa, Gita?
3: 0821-3333-9440.
2: Yeay, lulus. Kalau misalnya enggak bisa, berarti belum lulus nih.
3: Sudah lama, Kak, di sini.
2: Oke, dan tentunya siaran ini juga bisa disaksikan di TikTok kami, RRI underscore pro 1 Makassar. Selanjutnya, kita mau bahas topik apa nih hari ini, Gita?
3: Saya tuh ada topik hari ini, Kak. Saya tuh penasaran sama para pendengar, Kak. Karena saya mau tanya ke mereka tuh, mereka tuh kalau lagi kalau masalahnya nyanyi tuh, Kak, menurutnya harus punya suara bagus atau yang penting percaya diri?
2: Nah, oke, baiklah. Kita coba tanya sama penelpon kita yang sudah bergabung nih. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa di sana? Tapi bisa ditebak sih, Gita tahu nggak?
4: Halo, Gita.
2: Halo, Kak. Halo, dengan Bunda Andi Anissa.
4: Kok tahu?
2: Iya, suaranya Bunda siapa sih yang gak kenal? Emang kalau Gita mungkin baru-baru ini ya bisa ngobrol sama Bunda kayaknya.
3: Iya, Kak.
2: Bunda di mana? Di mana sekarang, Bunda? Kok suara ada suara-suara jalan gitu?
4: Di depan, Kak, di jualan.
2: Oh, jualan. Panas enggak, Bunda?
3: Bambang sekali memang, Bunda.
2: Enaknya kalau Bambang itu di dalam rumah saja, Bunda.
3: Iya.
4: Iya, ada kipas angin di dalam, tapi di depan, Kak, tidak ada.
2: Tapi di depan enggak ada angin-anginnya gitu di luar rumah?
4: Di luar rumah, Di.
2: Nah, ini kalau Bunda nih, kayaknya Bunda harusnya kita bisa jawab nih. Bunda kan penyanyi nih katanya. Nah, topik kita nih, Bunda.
3: Jadi topik kita hari ini tuh, saya mau tanya Bunda nih, menurut Ta itu kalau menyanyi harus punya suara bagus atau yang penting percaya diri?
4: Percaya diri.
3: Oh, percaya diri.
4: Bagus anunya, suaranya.
2: Oh, kalau percaya diri suaranya bagus. Kalau enggak percaya diri percuma suara bagus gitu ya, Bunda?
3: Betul.
4: Buatan saja.
2: Iya. Coba Bunda, kalau Bunda nyanyi dulu, Bunda. Kan Bunda percaya diri.
3: Iya, betul.
4: Iya.
2: Nah, coba menyanyi sedikit, Bunda.
4: Saya aja deh.
3: Berarti Bunda enggak percaya diri.
2: Iya.
4: Malu-malu.
3: Katanya yang penting percaya
2: diri, tapi malu-malu.
4: Malu-malu.
2: Baik, kalau gitu berarti harus percaya diri sesuai dengan karakter Bunda. Harus percaya diri.
3: Harus percaya diri.
2: Oke, Bunda mau lagu apa nih, Bunda? Ada lagunya.
4: Lagu apa sih itu, Dek?
2: Lagu Run Pandangan Pertama, lalu ada Salma Salsabila Afa Iyah, dan lagunya Tunggu Apalagi Nyoman Paul.
4: Tunggu apa lagi?
2: Apa yang ditunggu itu Bunda?
4: Orang beli.
2: Coba kalau dekat dari sini pasti mau pergi beli itu Bunda.
3: Iya, betul.
4: Nyanyi ke sini, Mori.
2: Iya, masalahnya enggak ada temanku buat diajak ke sana. Nanti menyasar lagi, Mori, Bunda.
4: Sama Ade Jenepon tuh tinggal tuh.
2: Oh, Ade di, bukan Ade itu Lisa itu, Bunda. Ade di Maros.
3: Saya enggak diajak, Bunda.
2: Kita enggak diajak, Bunda. Padahal kita di ini loh, di mana kita?
3: Di Urip.
2: Enggak, aslinya dong.
3: Asli Sulawesi Barat.
2: Oh, di Sulbar. Oh. Tapi bisa Bunda kan jalan-jalan.
3: Mm-mm.
2: Tapi karena Bunda enggak aja ya udah enggak jadi kita ke sana.
3: Iya, enggak usah lah saya ke sana.
4: Bisa dingin.
2: Baik, Bunda silakan menyapa Bunda.
4: Buat tantri tahu aja pas sembuh tantri sakit tantri itu dong.
2: Terus
4: Abdu Sewan, Pak Lukus, Tika, Yuda, Pak Abdu, siapa lagi ya, Pak Bobby, Pak Yusuf, Pak Ulia, Sul, siapa lagi ya, Indah Shopping, Ica Imone, siapa lagi ya? Semuanya paling deh.
2: Biasanya
4: buat Pak Kim ku tunggu istirahat. Istirahat. Buat Dita sama Mi, Mori, sampai sehat selalu.
2: Amin.
4: Bikin jodoh sehat selalu.
2: Amin. Iya, makasih Bunda. Itu dari Bunda Andi Andisa di Bantaeng. Selanjutnya ada Ibu Sinta di Minasa Upa. Halo, assalamualaikum Ibu. Sebentar Ibu, ini sepertinya belum tersambung nih. Kita sambungkan dulu. Halo, assalamualaikum Ibu. Baik, sebentar kami masih menyambungkan. Nah, ini sudah masuk Ibu. Halo Ibu Sinta.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Suara Ibu Sinta kecil sekali, Bu.
5: Halo.
2: Iya, sudah. Ibu, gimana kabarnya?
5: Baik.
2: Alhamdulillah. Ibu Sinta, ini Mori ada topik nih sama kita. Siapa tahu Ibu Sinta penyanyi.
3: Iya, betul. Jadi saya mau tahu nih pendapatnya Ibu Sinta. Menurut tak itu Bu, kalau menyanyi itu harus bagus suara atau yang penting pede, yang penting percaya diri?
5: Harus bagus suara.
2: Harus bagus suara. Kalau pede suara tidak bagus, juga tidak bagus.
3: Sakit telinganya orang.
5: Nanti ditertawain orang deh.
2: Iya betul. Tapi kalau misalnya suaranya kurang bagus tapi percaya diri gimana, Bunda?
5: Iya, kalau orangnya berani.
2: Oh, kalau berani dimalukan enggak apa-apa.
5: Kalau berani tampil enggak apa-apa.
2: Iya. Jadi, percaya diri atau suara bagus dulu, Bunda?
5: Harus suara bagus.
2: Oh, tetap harus suara bagus.
3: Tapi kalau suaranya bagus tapi tidak percaya diri?
5: Oh, berarti enggak berani.
2: Kalau Bunda Sinta gimana? Percaya diri atau suara bagus sekarang? Kalau bagus suaranya mau disuruh menyanyi. Coba Ibu Sinta menyanyi dulu.
5: Betul menyanyi, suaranya pepatan.
2: Tapi kan percaya diri.
5: Enggak. Enggak percaya diri kalau begitu.
2: Baiklah kalau begitu, Bunda, silakan kirim-kirim salamnya Bunda.
5: Ada tadi ibu Anita dan Pak Akinnya ya, Bunda Sopi, Kak Inakti Salara, Kak Rosina Yasir, Samsa Maisar, terus Pak Radin, Arfa, terus Mbak Dewi, Mbak Tika, Mbak Indah, Ansar, terus satu lagi Ahmad Yanita, Nurmina Emnor, Mbak Arjuna. Sampai lagi dan semua Edwang Datu, Tantri, dan semuanya nih yang lagi monitor 100% Indonesia. Baik. Salam sehat semuanya.
2: Amin.
5: Sehat semua bendungan.
2: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sinta sudah bergabung bersama kami dan kita akan menyapa yang ada di ujung telepon sana ini. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan Pak Aldi nih di Pinrang.
6: Iya.
2: Gimana kabarnya Pak Aldi?
6: Alhamdulillah lagi di luar rumah ini, lagi di jalan singgah ya.
2: Kemana ini Pak Aldi?
6: Lagi di Kabupaten Sebelah ini.
2: Oh, lagi main-main.
6: Ada urusan sedikit, oh, jadi tinggal sebentar karena panas ini kan.
2: Mm-hmm. Baiklah, jadi Pak Aldi.
6: Singgah sebentar.
2: Oh, lagi singgah, tapi menyempatkan telepon dulu di 100%.
6: Iya, jadi baik. Sekarang monitornya pakai digital.
2: Iya, sekarang sudah canggih. Gampang mau dimanapun tahu. Bisa menyaksikan ya, siaran ya. RRI digital. Baiklah Pak Aldi, ini kita ada pembahasan di siang hari ini nih. Pembahasannya apa Gita?
3: Pembahasannya itu Pak Aldi, mau kita tahu ini, menurut Pak ini, kalau orang menyanyi itu harus punya suara bagus atau yang penting percaya diri?
6: Seharusnya dua-duanya, bagus suara, percaya diri juga.
2: Harus jadi harus kedua-duanya ya Pak Aldi ya.
3: Betul, paketan.
2: Paketan harus itu. Kalau tidak percaya diri suaranya tidak bagus. Kalau
6: keduanya berjalan.
2: Harus berarti itu jadi bagus. Penyanyi ini kita harus punya kedua-duanya. Percaya diri, suara bagus. Wah, oke. Baik Pak Aldi, kalau Pak Aldi gimana? Suaranya bagus sama percaya diri juga?
6: Iya, lumayan sih.
2: Oh, lumayan. Yeah. Oh, boleh kita dengarkan dulu Pak Aldi nyanyi sedikit Pak Aldi.
6: Yeah.
2: Coba nyanyinya Pak Aldi.
6: Lagu
2: apa saja apa? Lagunya bebas.
3: Apa ini? Lama sekali.
2: Iya, lama kayaknya penontonnya sudah menunggu ini.
3: Atau mau bawa 10 lagu barangkali, Kak?
2: Iya.
6: Enggak, ini banyak orang.
2: Oh, malu-malu.
3: Berarti tidak percaya diri.
6: Lagu-lagu top ya?
2: Iya, bebas sedikit bebas saja. Malu-malu.
6: Iya. Oh, ini lagunya. Lagu-lagu kenangan ya?
2: Boleh. Sedikit aja, Pak Aldi.
6: Ya, lagu. Itu apa namanya itu lagunya ya?
2: Yang mana?
6: Apa lagunya?
2: Baiklah Pak Aldi, ini karena sudah banyak yang ngantri juga. Kita langsung saja nih, Pak Aldi mau lagu apa nih? Ada lagu Salma Salsabila, Ava Iya, dan Nyoman Paul Tunggu Apa Lagi. Dan pandangan pertama dari Ran juga ada.
6: Yang pertama aja
2: deh. Oke, pandangan pertama Ava Iya.
3: Ava Iya.
2: Ava Iya. Baik. Okay. Kalau begitu
6: lagi di jalan ini untuk segmen aja ya.
2: Iya. Baiklah. Pak Aldi silakan menyapa.
6: Iya, selamat. Ya, untuk semua.
2: Oh, untuk semua. Oh, langsung. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi sudah bergabung dan tadi mau coba nyanyi tapi masih belum percaya diri.
3: Katanya harus punya dua-dua.
2: Iya. Nah, kalau menurut Gita gimana ini? Kalau Gita sendiri lebih pilih percaya diri atau suaranya bagus?
3: Lebih pilih percaya diri.
2: Kenapa?
3: Ya karena kalau semua orang tuh kan bisa nyanyi, Kak, tinggal dilatih. Yang susah itu kalau bagus suara tapi tidak pede.
2: Jadi harus pede ya, percaya dirinya harus tinggi. Kalau misalnya suara bagus nggak percaya diri, nanti suaranya getar-getar.
3: Iya,
2: ya?
3: Iya betul.
2: Oke, baik. Baiklah kita putarkan dulu sebuah lagu untuk pendengar kita dengan judul Tunggu Apalagi dari Nyoman Paul.

Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, berakhir sudahlah perjumpaan kita di siang hari ini bersama saya Mori. Namun tentunya jangan bersedih karena masih akan dilanjutkan bersama rekan saya Arvan Yusri dan Rizna Supratio. Dan tentunya masih dalam program 100% Indonesia bersama Gita yang masih membahas topik yang sama. Jadi untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Makassar.

Makassar siang ini.

0: 100% Indonesia. 100% Indonesia. Ya, jumpa lagi kita. Ada saya Arvan dan juga
1: Gita.
0: Ini bukan Gita Gutawa ya?
1: Bukan. Gita Ketawa.
0: Dudidu didang, dudidu didang. Oh, itu namanya Gita Gutawa. Yang nyanyi lagunya Sempurna ya?
1: Hah?
0: Sempurna.
1: Oh ya.
0: Gitu ya? Bukan kamu ya?
1: Bukan kak.
0: Jelaskan kalau begitu siapa dirimu.
1: Kan sudah dikenal.
0: Sudah dikenal ya?
1: Iya.
0: Oh, sudah dikenal katanya. Oh, sudah terkenal dia ya. Oke, apa topiknya siang ini kita?
1: Topiknya siang ini tuh kak, kita mau tahu dari pendengar kalau menurutnya mereka tuh menyanyi itu harus suara bagus kah atau yang penting percaya diri aja nih?
0: Menurut lo?
1: Kalau menurutku yang penting percaya diri kak sih.
0: Harus percaya diri?
1: Iya harus percaya diri.
0: Walaupun
1: kurang bagus, kan tidak ada orang yang tidak bagus suaranya.
0: Kata siapa tuh?
1: Kata saya.
0: Oh iya.
1: Betul.
0: Dikutip dari mana tuh?
1: Tidak ada sih, baru jadi tadi.
0: Baru jadi tadi. Oke, setuju sih kalau saya sih.
1: Iya, betul.
0: Yes.
1: Yes.
0: Kamu melaju ke babak selanjutnya.
1: Iya. Golden ticket.
0: Golden ticket. Oke. Jadi menurut kamu nyanyi itu harus punya suara bagus atau yang penting percaya diri ya? Kalau begitu coba nyanyi dulu dong.
1: Saya kak mencoba menyanyi lagu apa?
0: Sepotong aja, sepotong liriknya.
1: Tapi lagu Inggris boleh?
0: Gak apa-apa.
1: Oke, saya mau menyanyi lagu apa ya? You was my everything till we were nothing, but you sent me what you know to say. Nah, kayak gitu kan. Pendek kan kak?
0: My everything.
1: My everything, Ariana Grande.
0: Ariana Grande. Keren.
1: Ya.
0: Kamu belajar nyanyi otodidak?
1: Otodidak.
0: Otodidak.
1: Iya.
0: Dari saya dengar itu kamu punya bakat. Cuma jarang terasa.
1: Iya.
0: Latihan dong.
1: Lagi flu, Kak. Sorry.
0: tapi kadang suara sengau saat flu itu biasa bikin enak lagu loh.
1: Masa?
0: Iya.
1: Belum ada satu bulan.
0: Nah, coba kalau pakai yang flu. Sambil ingat, sambil tarik-tarik.
1: Ada betul.
0: Iya, kan lebih enak itu. Belum ada satu bulan.
1: Kayak nangis betulan sih itu, patah hati sih.
0: Itu ya. Wih, keren. Kamu hobinya Ariana Grande ya. Oke. Tapi pernah ikut ajang nyanyi enggak?
1: Enggak pernah, Kak.
0: Enggak pernah?
1: Iya. Karena apa? Tidak percaya diri.
0: Karena tidak percaya diri.
1: Iya.
0: Saya kira karena kamu ketiduran.
1: Ya elah.
0: Kebablasan bangunnya. Gitu ya, gak percaya diri.
1: Iya.
0: Tapi berapa teman pernah dorong untuk ikutan? Di waktu apa tuh? SD, TK?
1: Baru kuliah ini kak.
0: Kuliah kemarin?
1: Iya, ada lomba di fakultas kan. Bilang ikut, kita ikut.
0: Apa yang bikin kamu gak pede? Takut
1: sama saingannya kak. Kayak kepikiran pasti saingannya lebih bagus dari saya. Ya udahlah, ambillah itu piala. Iya.
0: Berarti memang nggak pernah ikut ajang ya. Berarti.
1: Nggak pernah kami.
0: Kalau orang yang pernah ikut ajang pasti tahu lah. Pasti iya. Bakal ada persaingan. Cuman ini kamu baru lihat itu aja malah udah malas.
1: Betul.
0: Aduh, saya pikir kamu takut sama ada seorang sosok yang siapa tahu nanti lihat kamu nyanyi gitu.
1: Oh tidak sih.
0: Ada pemuja rahasia di depan panggung.
1: Tapi saya menyanyi kok kak, cuma cover-cover terus posting di Instastory Instagram tuh.
0: Wih, di mana Instagramnya?
1: Regi Tasar.
0: Di situ rata-rata nyanyi.
1: Cuma cover-cover sekali-sekali. Kalau lagi kurasa-rasa bagus nih, nyanyi dong.
0: Paling enaknya nyanyi apa tuh, pagi atau
1: malam
0: saat bobo?
1: Mimpi dong kak itu.
0: Hah?
1: Mimpi dong itu kalau sama saat bobo.
0: Malam ya cocok.
1: Malam kan? Karena tidak ada suara kendaraan kak. Kalau siang atau malam yang belum terlalu tengah malam itu baik sekali suara kendaraan.
0: Gitu ya?
1: Iya betul.
0: Apalagi kalau lagi ada ya sesak yang menahan ya.
1: Iya, apa itu?
0: Pengen dilampiaskan ya, pengen enak itu nyanyinya.
1: Kalau gitu. Apalagi kalau lagi patah hati kan lagi galau.
0: Aduh. Akhirnya. Mantap. Keren. Someday, mudah-mudahan nanti bisa ya. Yep. Tiba-tiba langsung ngerekaman.
1: Gitu. Amin.
0: Iya, bisa Amin. Aja. Bisa aja. Coba-coba aja terus posting. Tapi kalau di postingannya sudah ada yang komen buruk nggak?
1: Tidak ada kak lah. Nggak orang aja. Bagus.
0: Orang bagus. Like-like gitu ya.
1: Like. Weh.
0: Kenalan dong gitu ya.
1: Iya, bagus suaranya.
0: Kapan nih mbak?
1: Gitu bagus ya. Suaranya cocok jadi tukang masak kayak gitu.
0: Emang ada gitu ya?
1: Ada.
0: Masa? Jahat kamu Rangga,
1: iya,
0: gitu ya. Bilang aja gitu, jahat kamu Rangga, sengak gitu.

0: ya, sukanya Ariana Grande, terinfluence itu, terus nyanyi lagunya kasidah atau apa gitu.
1: Iya, iya, betul. Iya. Nggak cocok.
0: Nggak ada basic di situ, nah, pasti akan hancur. Tapi sebisa mungkin juga menempatkan, jangan nyanyi lagunya Ariana Grande, tapi jangan mirip dia.
1: Iya.
0: Kalau tadi itu masih mirip.
1: Masa, Kak?
0: Masih mirip. Ya kan influence-nya kan ke situ. Nah, kamu belum bisa dengar versinya saya kayak gini. Gimana sih? Itu yang mesti biar orang tahu, oh pasti Gita ini, bukan Ariana gitu. Gitu ya. Oh, ini pasti si Rahma nih, bukan Gita.
1: Iya, iya, iya.
0: KTP-nya benar nih.
1: Masa harus cek gitu.
0: Ya gitu. Ya bagi saya sih setuju, tidak ada tidak ada suara yang jelek.
1: Iya. Yep.
0: Cuman butuh diolah dan ditempatkan sesuai porsinya, ya. Gitu ya.
1: Yep.
0: Kalau saya sadar sih, kalau saya sadar. Suka nyanyi tapi saya sadar. Level saya bukan di situ.
1: Kalau kayak saya sadar saya tidak bisa suara tinggi, jadi saya nyanyinya yang bukan lagu-lagu yang tinggi nadanya, gitu.
0: Berarti milih yang lebih tinggi?
1: Enggak dong, Kak. Yang, aduh.
0: Seriosa? Ambil seriosa gitu. Oke deh. Baik, tadi sudah banyak yang gabung ya?
1: Yap.
0: Sudah banyak ya? Kayak ada Gita sih, makanya banyak.
1: Iyalah.
0: Siapa dulu dong?
1: Okay. Gita nih.
0: Oke, ada Mazul nih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke, okay. Iya, saya kira banggakan Bang Zul ya.
1: Masih muda kayaknya ini dari suaranya.
0: Coba
1: masih
0: dong.
1: Muda.
3: Amin.
0: Coba dikulik, di Terawang.
1: Masih muda kayak Kak Zul.
3: Di Terawang coba.
0: Coba di Terawang.
3: Iya, masih muda.
1: Iya, dari suaranya saja tuh.
3: 28.
1: Oh, wow.
0: Muda enggak tuh?
1: Muda. Muda itu.
0: Terus?
1: Ya.
0: Ini pertanyaannya maksudnya. Masa lu nanya umur doang?
1: Iya, Kak.
0: Topiknya kita apa?
1: Jadi, Kak Zul.
0: Kok kayak terlena banget sini.
1: Oke. Sorry ya, Kak Zul. Hari ini tuh kita punya topik, Kak Zul. Okay. Kita tuh mau tahu menurutnya Kak Zul ini, kalau orang menyanyi itu, Kak, harus ki percaya diri, harus ki bagus suaranya atau yang penting percaya diri?
3: Intinya tuh bagus suaranya, karena biar lagi percaya diri kalau fals-fals kiri kanan kesana kemari.
1: Iya.
0: Saking pedenya.
3: Tapi ada juga orang tuh bagus, iya saking pedenya itu sampai-sampai dia tidak sadar dirinya.
1: Sakit
3: gitu.
1: Telinganya orang.
3: Artinya
1: gitu ya?
3: Sakit telinganya orang terganggu.
0: Gitu ya.
3: Malah di skip-skip.
0: Iya. Ibaratnya nih kalau Kak Jul pegang ini, pegang mixer, dia yang kasih on aktif ini.
1: Di mute.
0: Kalau kasih turun sekring.
3: Pura-pura saja mati lampu.
1: Mati lampu beda.
0: Tapi kan ada juga sih biasanya kalau begitu, walaupun tidak bagus suaranya, percaya diri, goyangannya asik, bikin heboh, tapi tetap menyenangkan.
3: Iya, bikin heboh,
1: setidaknya
3: ya.
1: Bikin seru.
3: Betul.
0: Ya, begitu ya. Ya, tapi pilihannya ya gitu. Kalau di pertanyaan dua pilihan ini harus suara bagus ya.
1: Iya.
0: Harus suara bagus.
3: Iya, harus suara bagus.
0: Suara bagus yang menurut Asul seperti suaranya Gita tadi atau seperti siapa?
3: Ya seperti itu.
0: Satu nih kita.
1: Berarti bagus, Di.
3: Mantap. Seandainya aku tahu kena manunya, mungkin ku subscribe dan ku like.
0: Akunnya cepat.
1: _ Regita Sar. Atau cek beki di Instagramnya Pro 1 Makassar. Oh, karena di situ ada flyer.
0: Di tag di situ di Regita Asar.
3: Oke.
0: Oke. Ikutan di lagu yang mana kini? Ada Raisa.
3: Apa sebentar?
0: Raisa featuring Barsena Berstandi, Awal Kisah Selamanya, Aku Pasti Kembali Dari Ratu. Terpukau punyanya Semi Simorangkir, Begitulah Cinta dari Vina Panduwinata. Tak selamanya punyanya Wayang.
1: Terpukau.
0: Oke.
3: Terpukau.
0: Terpukau sama suaranya kita.
3: Terpukau dengan suaranya.
0: Hai.
3: Gitu ya kita.
1: Satu.
0: Menyapa gitu lu buat siapa ini, Kak Jo?
3: Pertama-tama buat Nur, siapa? Andi Anissa. Kemudian ada

0: Siapa lagi? Siapa? Lupa.
1: Kok lupa?
0: Buat itu yang di Sabang, Tika di Sabang.
1: Tika di Sabang.
0: Terus ada Ali de Malengkeri. Mm-hmm. Ada yang di MU siapa sih namanya, Kak? Sri Sinta di
2: Sinta.
0: MU.
2: Sinta
0: di MU. Sinta. Ya. Semuanya nih.
1: Semuanya nih, tanpa terkecuali katanya.
0: Spesialnya buat Aulia Putri.
1: Aulia.
0: Ada di Makassar.
1: Oh, ada di Makassar.
0: Iya, ada di Makassar.
1: Ya. Mudah-mudahan bisa tembus ya.
0: Oke.
1: Oke. Terima kasih, Kak Jul.
0: Oke, Karol. Kita lanjut tugas, sehat selalu. Tetap semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, mantap ya. Baik. Git.
2: Iya.
1: Kita kan ngomong soal suara bagus atau yang penting percaya diri nih ya. Tadi kamu nyanyi sedikit nih. Kenapa enggak coba ikut ajang bintang radio nih?
2: Karena kurang percaya diri, Kak.
1: Kok enggak percaya diri? Iya. Katanya suka bikin konten, suka bikin nyanyi cover. Ayo deh dibuktikan nih. Mumpung bintang radio sudah terbuka nih pendaftarannya dari tanggal 3 Agustus hingga nanti tanggal 30 kalau nggak salah ya. Nah, itu kamu bisa tinggal bikin videonya apa sudah mahir
2: kan. Oh, iya ya, kan cuma buat video ya, Kak.
1: Iya.
2: Oh, betul.
1: Sistemnya bisa via online ya. Jadi untuk dapat informasinya kunjungi saja di website-nya atau mungkin dikunjungi di apa nih, di bintangradio.id itu. Di Instagram-nya juga ada. Di bintangradio.id. Jadi syarat dan ketentuannya ada semua di situ. Jangan sampai terlambat. Mumpung RRI lagi open ya, calon-calon bintang, siapa tahu itu nanti kamu yang bisa.
2: Oke deh, Kak, nanti saya coba daftar.
1: Boleh ya?
2: Oke.
1: Jangan kelamaan.
2: Enggak dong. Besok nanti terlambat
1: kelamaan. Masih panjang kok, tanggal 3 sampai 30 Agustus.
2: Oh iya, betul.
1: Oke. Saya tunggu ya registernya.
2: Oke.
1: Oke deh. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kita buka lagi line teleponnya yang ingin gabung di 100% Indonesia nih. Halo. Waalaikumsalam.
3: Iya.
1: Apa iya iya?
3: Halo, Bu Karvan.
1: Yeay. Passwordnya?
3: Passwordnya. Iya. 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya.
1: Kemana emang dia?
3: Banggakan Indonesia.
1: Banggakan Indonesia, iya. Kenapa mudah sekali kedengaran suara tak ini, Pablo Sewang?
3: Ini dari orangmu.
1: Masya Allah. Tabarakallah.
3: Barakallah.
1: Alhamdulillah, Pablo Sewang ya. Oke, Pablo Sewang, ada pertanyaan dari kita ini.
3: Iya.
2: Iya, Kak. Iya, Pak. Saking mudahnya nih. Salah panggil saya, Kak. Menurut tak orang menyanyi itu, Pak, harus bagus suaranya atau yang penting pede atau percaya diri?
3: Di sini kok bisa tebak.
1: Di sini kok bisa saya, tebak.
3: Waktu saya menjadi sopir daerah. Daerah ke daerah. Setiap ada pengantin orkes yang saya lewati, saya singgah.
1: Wih.
3: Minta menyanyi.
1: Apa itu lagunya dulu?
3: Banyak lagunya.
1: Jadi intinya apa ini? Harus suara bagus atau pede?
3: Saya
1: modal tak pede.
3: Kalau saya tidak tahu itu pede, berarti saya itu tidak tahu malu. Saya tidak tahu malu itu saya. Langsung bayangkan saya bilang sama pemain orkesnya. Satu lagu dulu ya. Satu lagu dibilang. Naik masih. Nah, bilang ada orang di situ.
1: Siapa ini? Keluarganya siapa itu?
3: Di luar, Kak. Nah, sebenarnya kan kesenian.
1: Waduh.
3: Jadi
1: pede ya.
3: Pede apa pintar sih? Pokoknya saya tidak tahu malu.
1: Tidak tahu malu. Tapi kan waktu itu beda nih, Pak Abdul Sewang, Di. Kalau sekarang mungkin begitu-begitu ki viral ki.
3: Sampai-sampai itu yang punya acara itu dibilang, jangan sini dulu, di pemerintah, sini dulu makan.
1: Baik, sudah.
3: Terbangi satu menit dulu, terbangi dulu kereta itu dulu untuk makan.
1: Oh, makan lagi. Ya. Waktu itu masih muda dan masih ganteng ya.
3: Begitulah kiranya.
1: Oke deh. Jadi itu dia Gita, dia pilihnya yang penting pede kok.
2: Penting pede.
1: Kalau suaranya Gita tadi bagus sih kita dengar Pak Abdul Sewang.
3: Sepertinya bagus kinerja pagi speaking English
1: toh. Oh, speaking English.
3: Iya.
1: Yes. Yeah. Jadi mesti dicoba lagi lagu Indonesia
2: oh,
1: ya.
2: Oh betul betul.
3: Oh itu baru yang diketanya. Soalnya kalau saya lagu daerah, lagu dangdut, lagu pop.
1: Oh begitu deh. Nah.
3: Jangan nih pakai lagu serius karena ada.
2: Tidak sih Pak.
1: Keroncong mau. Oke deh Pak Sewang. Ada semi-semi rangkir, terpukau. Awal kisah selamanya Raisa, aku pasti kembali dari Ratu. Begitu.
3: Selamanya.
1: Oke. Okay. Iya. Menyapa gitu loh.
3: Saya menyapa buat Pak Gapur, Pak Lupus, Aryuna, Opadin, Anita Hakim, Anwar, Epon Datu, Indah, Ica, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikma, Andrew Yusuf, Pak Bobby, semuanya di Polman, Asri di Wotu, Junedi tiga di Sabang, Arfa di Silayar, Ismail, Yuda, Jumarni di Kota Pasar Bantaeng, Mustaham, Sonsia Mahibar di Bantaeng, Ibu Dewi di Bukunyi, Turinta di Takalar, sama Pak Pajar di Pawapa, Mak Tio, sama Sumi de Lumu.
1: Sumi dan Lu, ya.
3: Iya, semua-semuanya tanpa kecuali.
1: Iya. Yeah.
3: Kita berdua, siap ke selalu lanjut tugas.
1: Iya, yeah, sama-sama.
2: Iya,
1: yeah,
2: terima kasih.
1: Merdeka.
3: Wih, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang penting pede.
2: Yang penting pede.
1: Naik, mau saja. Ada penting ada panggung, naik. Ada Ibu Dewi di Takalar. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Dewi di Takalar, Dik.
4: Iya.
1: Silakan Mbak Gita.
2: Jadi Bu, halo Bu, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik. Masih kabar agak panas ini.
2: Iya, panas sekali memang cuaca ini Bu.
1: Oh, cuaca yang panas, saya kira kita yang panas Ibu Dewi. Panas siapa tahu panas ki dengar suaranya Gita. Atau panas ki dengar, panas kupinta dengar suaraku.
4: Panas ki belum tembus-tembus.
1: Oh, belum panas. Oke deh. Apa ini pertanyaannya?
2: Ya Bu Dewi, jadi kita tuh mau tahu Bu, menurut Ta itu orang menyanyi itu harus bagus suaranya kak atau yang penting pede saja, yang penting percaya diri.
4: Cuma bagus suara baru tidak pede ki tidak jadi tonggi. Pede duduk baru tidak bagus suara bikin malu.
2: Iya. Jadi Bu.
4: Ya harus ki pede juga punya suara bagus.
2: Sama jawabannya sama Pak Aldi tadi Pak dari Pindah.
1: Gitu.
2: Dua-duanya.
4: Dua-duanya harus. Iya, kalau pede duduk ki naik ki di panggung baru jelek di suara ya bikin malu-malu ya ki.
1: Iya. Tapi kan biasa kalau lucu orang.
2: Iya.
1: Jadinya heboh.
4: Itu nih yang penting pede.
1: Iya. Tergantung toseng toh.
4: Iya, tergantung situasi kapan di.
1: Ndak tahu nji.
4: Ndak ku tahu mide.
1: Yang penting tahu,
2: pede. Yang penting pede. Pada akhirnya satu jadi.
1: Kalau kita Ibu Dewi pernah ki ikut lomba nyanyi juga?
4: Tidak tahu kok saya mau nyanyi.
1: Oh.
2: Tapi pede ki.
1: Dia menyanyi tidak sendiri. Kalau di rumah sembunyi-sembunyi ki juga menyanyi nih.
2: Oh, pede sedikit.
1: Pede sedikit. Kalau lagi memasak di bersenandung ji.
4: Di kamar mandi.
1: Oke deh. Ikutan ki di lagu yang mana ini? Saya misi morangkir terpukau. Awal kisah selamanya Raisa, aku
4: itu
1: pasti
4: itu Mayan terpukau.
1: Terpukau.
4: Terpukau dengan suaranya kita
1: di sini.
2: Dua mi.
1: Oke, dua mi. Saya lagi kumpulkan massa ini untuk kita. Karena mau daftar di Bintang Radio.
2: Betul.
4: Iya, harus ki di dukun insyaallah.
1: Iya. Oh, di dukun. Saya dukun kamu.
2: Dukun, Pak.
1: Iya. Iya, menyapa ki dulu.
4: Buat yang baru lewat ada Pak Sewang, ada Ibu Anissa, ada Mbak Sinta di MU, ada Bunda Sopi, Nisa, Edisa Putra di Cikoang, Bang Aldi, di Nompo, Pak Arfa di Selayar, Bunda Nur Intang, Kak Haru di Meta, Rudi dan Rumpa dan Kakak Irar, Pak Fajar, Pak Junedi, Pak Bobby di Polman, Mbak Tantri, Pak Ardi, Mbak Indah, apa lagi, Pak Saleh, ada Kakak Anto di Duri, Kakak Ruben di Wajok. Untuk kita berdua sehat ki selalu.
1: Amin, amin, amin.
2: Terima kasih, Bu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kau belajar nyanyi dari mana kita?
2: Tidak belajar sih kak, bawaan.
1: Hah? Bawaan dari
2: iya.
1: Lahir.
2: Iya.
1: Oh begitu keluar.
2: Bersenandung saya.
1: Langsung. Langsung bernada ya.
2: Iya.
1: Pasnya nangisnya bernada.
2: Maksudnya gue kato tidak.
1: Kagetnya tuh pas orang tua.
2: Iya, tidak latihan ji.
1: Oke, tidak latihan ji bede ya. Oke, sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa Ki?
5: Seratus. Di Cendana Marmar.
1: Pakmu. Pak siapa?
5: Mustahan.
1: Pak Mustaha. Di Cendana Maros.
2: Maros.
1: Pernah ke Maros?
2: Pernah. Lewat.
1: Oh, lewat.
5: Iya, tapi saya di Jalan Poros Bone ini.
1: Poros Bone.
5: Dekat-dekat dengan Jambah.
1: Iya. Pak Mustaha, silakan Mbak Gita.
2: Jadi Pak, menurut Ta ini orang kalau menyanyi harus punya suara bagus atau yang penting percaya diri.
5: Iya harus pakai suara bagus. Dan harus percaya diri karena kalau tidak percaya diri biasanya lagunya itu asal bunyi saja.
1: Asal tidak bunyi.
2: Bagus. Bunyi saja lagunya.
5: Iya.
1: Asal bunyi nih.
5: Iya, asal bunyi saja.
1: Oh, ada istilah begitu asal bunyi.
5: Berarti kalau saya menyanyi itu karena suara saya kurang bagus ya. Saya biasa bisa menyanyi kalau saya dalam keadaan sendiri begini.
1: Oh, sendiri baru berani kiri.
5: Iya. Tapi kalau dulu itu saya memang sering menyanyi, tapi lagunya lagu-lagu tradisional seperti lagu-lagu gambus.
1: Oh, gambus.
5: Iya.
1: Gita kenal lagu-lagu gambus?
5: Iya.
1: Enggak, kalau Gita ini saya tanya. Enggak.
2: Tidak.
1: Enggak deh.
2: Tidak.
5: Gambus saja.
1: Oke deh. Ikutan kita lagu yang mana nih Pak Mustahang?
5: Pasti kembali.
1: Pasti kembali dari Ratu ya.
5: Iya.
1: Oke deh. Menyapa Miki?
5: Yang pertama yang berlewa ada Ibu Dewi di Bulu Kunyi, Tegalar. Ada Pak Bila Sewang. Di Pasal 17 ada Pak Bahar di Bone Caming, ada Tantri di Pare-Pare, ada juga Arpan di Selayar. Ada karena Bunda Sopi dan semua-semuanya karena
1: dan lama semuanya,
5: saya bergabung. Makanya tendanya semuanya itu teman-teman. Lanjut tugas ki berdua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus lengkap kalau dia nih. Harus paket lengkap.
2: Dua-duanya.
1: Jadi, apakah kamu sudah menyiapkan itu kita? Paket lengkap ini katanya kalau Pak Mustahang.
2: Harus pede dan ya. Bagus.
1: Oke, kita ke penelpon berikutnya. Halo.
6: Halo.
1: Iya, assalamualaikum. 100% Indonesia.
6: 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia.
1: Benar sekali. 100.
6: Aku tadi tuh kalau ke Bone tuh dari Makassar aku pasti lewatin itu napa Mustahan rumahnya.
1: Oh, gitu. Saya kira singgah kipas di rumahnya Pak Mustahan. Oke. Okay. Silakan Mbak Gita.
2: Jadi Ibu dengan siapa, Ki?
1: Dengan Ica di Bone.
2: Dengan Ica
6: salam
2: di Bone.
6: Kenal ya.
2: Iya, salam kenal. Jadi menurut Ta ini ya? Menurut Ta ini kalau orang menyanyi itu harus bagus suaranya atau yang penting pede?
6: Dulu tadi aku nanya, anak magang ya? Atau bukan?
2: Anak magang.
1: Artis barunya Indonesia.
6: Oh. Kalau aku tuh kalau nyanyi pasti bagus ya suaranya.
1: Harus bagus.
2: Harus bagus.
6: Hmm. Kalau enggak bagus ngapain nyanyi?
1: Okay. Kok ketawa?
6: Aku tuh pede juga loh.
1: Kok ketawa tadi bilang kalau enggak bagus ngapain nyanyi?
6: Ya iyalah. Nanti kita bilang kamu jangan nyanyi.
2: Tapi kalau bagus terus tidak pede gimana? Kalau bagus terus enggak pede gimana?
6: Pokoknya. Dua-duanya harus pede. Harus bagus juga suaranya.
1: Harus, gitu. Harus pintar joget tidak?
6: Penyanyi.
1: Harus pintar joget tidak?
6: Enggak juga.
1: Oh, enggak tahu jadi. Iya.
6: Biasa aja kalau pas lagunya. Lagu-lagu sendu kan paling cuma kayak gini-gini aja.
1: Gini-gini aja gimana itu gini-gini aja?
6: Ya? Gini-gini aja gitu
1: pede. Oh, iya. Oke deh. Ikutan di lagu yang mana, Ki Ica?
6: Semuanya aja deh.
1: Wih, semua?
6: Wah. Iya. Kamu salam-salam dong. Aku kemarin siapa? Ada yang bilang itu sombong nih, gak menyapa-nyapa.
1: Iya, siapa?
6: Maaf ya, teman-teman. Aku mau nyapa buat Bobby di Polman, Pak Tuan, buat Gimina Saupa, siapa itu?
1: Mbak Sinta.
6: Gimina Saupa, siapa di Daya itu, Pak?
1: Di Daya, Uki.
6: Ibu-ibu.
1: Ibu Uki.
6: Kak Uki ya.
1: Iya.
6: Kalau enggak salah. Kak Uki juga di mana sama ada ibu siapa lagi itu kemarin itu enggak
1: penangannya. Iya, itu Mi, ya itu Mi.
6: Itu sama di mana sama penangannya itu.
1: Bu Sinta.
6: Ibu di mana sama juga.
1: Bu Sinta.
6: Pokoknya buat Tika semuanya tuh yang lagi monitor.
1: Iya. Oke deh.
6: Jampannya selamat tugas saja. Pokoknya lagunya ikutan aja semuanya.
1: Ikutan saja semuanya. Oke. Ya.
6: Ikutan aja kan aku mau milih.
1: Iya, siap.
6: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Menarik ini semuanya pengen paket lengkap kita. Jadi salah satu contohnya nih kita ya. Semi Simorangkir. Kenal kan karakter suaranya?
2: Iya. Tuh.
1: Tidak dikrespati, tidak dia bersolo, tetap dengan karakternya. Bahkan dengan lagu Terpukau ini yang karakternya Astrid dia ambil. Tapi tetap dengarnya ke dia ya.
2: Iya.
1: Itu lengkap.
2: Itu.
1: Kau dengar suara saya nyanyi nih. Nanti kamu terpukau.
2: Terpukau.
1: Oke, kita break dulu ya. Kita putarkan lagunya sembari menunggu kumandanan sholat asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

01, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: 100% Indonesia.
1: Iya, kita lanjut lagi. 100% Indonesia, ekspresikan karya.
2: Banggakan Indonesia.
1: Banggakan Indonesia. Ingat itu kita, banggakan Indonesia.
2: Banggakan Indonesia.
1: Banggakan
2: Indonesia.
1: Banggakan
2: Indonesia.
1: Oke, saya baca-baca dulu nih. Baca-baca. Bukan jampi-jampi ya.
2: Iya.
1: Baca-baca dulu nih komen yang ada di akun TikToknya RRI underscore persatu. Karena kita lagi live di situ juga ya, gitu ya. Ada Karo Rosdiana Yasir nih. Katanya yang penting pede, meski suaranya bagus, tapi kalau tidak pede akan sangat berpengaruh pada penampilannya.
2: Kayak
1: juri dia ya.
2: Iya, betul.
1: Ini jangan-jangan Mas Anang nih. Ada Vicky Virgo, kemudian Sparta 87. Ah, nih ada Zul 08. Oh, Bang Zul tadi nih ya kayaknya ya.
2: Oh iya iya.
1: Irham Yusuf 890. Kemudian ada Nana. Kemudian siapa nih? Oh, ada Mas Dwiki juga. Toh, mase-mase. Yang penting pede, Kak. Suaranya di belakang ya. Orang nyanyi biasanya suaranya di belakang ya.
2: Maksudnya urusan suara di belakang.
1: Gitu. Urusan suara belakang. Wih, mau dengerin apaan tuh kalau begitu? Kalau duduk bareng sini suaranya di belakang berarti bukan dia dong. Berarti ada
2: yang. Enggak, bukan begitu.
1: Oh gitu ya. Suaranya belakangan. Oke. Lah, kan nyanyi.
2: Lah.
1: Kan nyanyi kan? Berarti suaranya yang harus
2: mungkin
1: didahulukan.
2: Mungkin apa-apa kurang bagus dulu, Kak. Oh, percaya okay. diri.
1: Percaya diri ya. Oke deh. Kita dengar dulu komennya pendengar kita nih yang bergabung. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. 100% Indonesia. Dari siapa, Pak, di mana?
3: Banggakan Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dengan siapa nih, di mana? Iya. Hah?
3: Pak Rais.
2: Pak.
3: Ya betul.
1: Di mana Pak Rais?
3: Di Sidrap.
1: Sidrap. Oh, saya kira di hatiku. Pak Rais di Sidrap ya.
3: Iya.
1: Betul. Ya, silakan iya. Mbak kita ditanya-tanya nih Pak Raisnya.
2: Pak Rais.
3: Ya.
2: Kita mau tahu nih, ya. Kalau menurut Tai itu orang itu kalau menyanyi bagus dulu suaranya atau yang penting pede, yang penting ya. Percaya diri.
1: Keluar-keluar sedikit logat-logat palumu ini.
2: Jangan main juga, Kak.
1: Ya, apa nih jawabannya Pak Rais?
3: Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya sendiri saya pikir tuh dua-duanya.
2: Dua-duanya.
1: Paket komplit dulu ya.
3: Samping suara bagus juga pede. Kalau apa gunanya menyanyi kalau tidak pede?
1: Tidak pede.
3: Kenapa saya berkata demikian? Karena ada tetangga begitu.
1: Begitu. Dia punya suara bagus tapi tidak pede.
2: Tidak pede.
3: Iya.
1: Ada
3: tetanggaku begitu. Setiap kali ada acara pengantin,
1: yeah.
3: Ada acara pengantin, dia naik menyanyi. Belum ada ketukannya, belum masuk ketukan. Dia sudah menyanyi.
1: Gitu. Berarti belum terlatih, belum dilatih berarti.
3: Iya. Saya juga.
1: Atau saking nervousnya gitu ya. Biasanya orang begitu, pas di atas panggung nervous, lupa tuh.
3: Ya, kemungkinan begitu. Karena setiap kali dia cantul itu belum masuk apa? Belum ada ketukannya.
1: Iya. Langsung ref.
3: Dia tuh sudah menyanyi.
2: Gitu. Masa gitu.
1: Tapi kalau dia di rumah, di seberang rumah, Anda dengar biasa dia bernyanyi, bagus kan?
3: Ya, kalau selain dia menggunakan, kalau dia tidak menggunakan musik, ya bagus ya.
1: Oh.
3: Tapi kalau dia pakai musik, nggak bisa masuk dia.
1: Gitu. Oh, itu berarti belum diasah benar nih, Pak.
2: Diasah.
1: Masih mentah. Bisa bisa dilatih-latih dulu sama Pak Rais ya.
3: Ya, kalian kalau kalau saya,
1: yeah.
3: Kalau saya sendiri kan sudah melanglang buana nanti.
4: Wih.
3: Menyanyi saya itu, begitu acara keluarga kan sering tampil di situ, gitu loh.
4: Di panggung juga pernah 17-an atau lomba nyanyi gitu biasa ya?
3: Kalau untuk acara panggung kayaknya nggak pernah. Karena saya itu takut berhadapan sama orang banyak.
4: Masih di panggung juga Pak Rais ya?
2: Berarti kurang percaya diri.
4: Iya. Saya juga Pak, kalau ini saya suka demam kalau di panggung. Saya juga sampai sekarang itu saya demam kalau di panggung Pak. Tapi kalau di enggak ada panggung saya bisa nyanyi, tapi kalau sudah naik di panggung saya demam tiba-tiba. Menggigil, alasan aja ke belakang.
2: Keringat.
4: Ya, keringat.
3: Demam panggung ya.
4: Iya,
3: iya. Kalau yang di sebelahnya tuh gimana tuh? Kayaknya
4: di seberang saya nih.
3: Suaranya enak banget didengar.
4: Tiga ya. Ini Mbak Gita. Dia
3: malam saya dengar itu.
4: Dia tadi gitu, dia suka bersenandung-senandung, iya, masih kurang pede katanya.
2: Kurang pede juga.
4: Tapi kalau di media sosialnya dia biasa cover-cover.
2: Betul.
4: Cuman butuh di arahin aja ini anak nih.
2: Iya.
4: Pengen gabung di Bintang Radio dianya Pak, makanya iya, di support di sini.
3: Bisa jadi seperti itu ya.
4: Iya.
3: Karena kan kalau untuk mau gabung di Bintang Radio itu kayaknya belum memenuhi kriteria. Bahkan
4: bisa eliminasi
3: ya nantinya.
4: Oh begitu ya. Ya nggak apa-apa Pak, biar dilatih dulu mental ininya ya.
3: Gitu ya.
4: Iya. Oke. Ikutan di lagu yang mana nih Pak Rais? Yang akan keputar nanti ada lagunya Raisa, Awal Kisah Selamanya, Aku Pasti Kembali dari Ratu.
3: Yang pertama tadi.
4: Oke, Awal Kisah Selamanya dari Raisa ya. Menyapa buat siapa Pak Rais?
3: Oke. Yang lagi mencari secara apa melalui aset maupun melalui
4: halo keputus nih
2: halo Pak Rais.
4: Oh nggak ada lagi deh.
2: Aduh,
4: makasih banyak Pak Rais ya. Oke, dianya juga kurang pede katanya juga nih kalau nyanyi. Kalau di level keluarga mau nyanyi dia ya. Oke, kalau Mas Fajar, Mas Fajar di Palopo ini mungkin hobi nyanyi dia nih. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia.
5: Banggakan Indonesia.
4: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Silakan kita.
5: Ikan karya banggakan Indonesia.
2: Pak siapa tadi?
5: Salam kenal dengan kita ya, Pak Fajar
2: Dian. Salam kenal. Pak, kita ini menurut tak ini orang kalau menyanyi harus bagus dulu suaranya atau yang penting pede dulu?
5: Sebenarnya kalau saya dulu pernah ikut festival pop singer deh.
4: Wih, tahun berapa Pak Fajar?
5: Tahun 80.
4: Ajang apa itu?
5: Ya.
4: Ajang apa
5: itu? Itu dalam rangka 17 Agustus.
4: Oh, 17 Agustus.
5: Ya.
4: Juara.
5: Sebenarnya ide dengan lagu bagus dengan PD sebenarnya itu berjalan. Harus sejalan.
2: Harus sejalan.
5: Karena kita tidak pede, malu ki goyang di panggung kan.
4: Oh gitu.
2: Betul.
4: Ya.
5: Nah kalau kita juga lagu juga bagus. Iya. Karena saya tiap malam minggu sekarang Saya ke pantai Pantai Jalan Lingkar. Menyanyi kalau malam minggu. Kalau saya pulang saya ikuti lagi di RRI tapi.
1: Gitu ya.
5: Ya ya. Iya, gas legal. Ya. Biasa sih Pak Irfan yang menerima saya kalau malam.
4: Iya, pernah kan satu kali.
5: Iya. Iya, tapi itu saya tidak puas Bang Irfan.
4: Iya, mohon maaf nanti dicoba lagi ya.
5: Kenapa saya tidak puas? Karena tidak apa itu tidak sejalan maksudnya itu lagu. Ya diakibatkan
4: delay.
5: Kecil suara
4: musik. Iya, kecil suara musik juga. Iya, iya. Nah. Itu masih belum bisa dipecahkan juga kendalanya nih, Pak.
5: Iya. Kalau saya dua-duanya.
4: Dua-duanya ya, dua-duanya. Harus sepaket ya. Oke
2: deh. Bagus suara kita dan sepakat. Percaya diri.
4: Nah, dengar tuh kita.
2: Iya.
4: Oke.
5: Saya bisa menyanyi sekarang juga.
4: Wih, nantilah nanti Pak ya. Sabar, sabar, sabar. Tunggu malam minggu ya. Oke, ikut tadi lagunya Raisa atau Ratu nih Pak? Sisa ini di penghujung kita.
5: Ya, kalau saya Raisa saja.
4: Raisa. Menyapa dulu Pak Fajar.
5: Ya, buat penyiar ya, Gita.
2: Iya. Yeah.
5: Pak Sewang, Bunda Sopi, Tika di Sabang, Mbak Santri di Pare dalam keadaan sakit ya. Buat Ros, buat Indah di Seng, dan semua-semua saja pendengar Radio RRI Makassar.
4: Iya. Yeah.
5: Semoga Bang Irfan selalu sehat di
4: amin,
5: dalam.
4: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Fajar. Fajar. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: The last ada siapa nih? Sudah tergantung di telepon, sayang sekali kalau enggak dijawab nih. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. 100% Indonesia. Dengan siapa ini di mana?
6: 100% Indonesia diekspresikan karya banggakan Indonesia.
4: Dengan siapa ini di mana?
6: Dengan Hakim di Bantai.
4: Pak Hakim. Oh, pasangannya Pak Ibu Anisa nih.
2: Oh.
4: Oke. Okay. Gimana Pak Hakim? Kalau menurut Pak Hakim, nyanyi harus suara yang bagus
2: atau yang penting percaya diri?
4: Yang penting
2: dulu.
4: Pede, Ki.
6: Sama gitu yang jawabannya itu yang baru-baru.
4: Pak Fajar. Oh.
2: Harus sejalan.
4: Harus sejalan. Yang,
6: punya dua-dua toh?
4: Iya, iya, iya, iya. Itu modalnya seorang penyanyi harus begitu ya. Pede dan bagus suaranya.
6: Harus pede, harus punya suara bagus juga.
4: Iya, iya, iya, iya. Oh, kan enggak bisa kalau ini deh. Kurang deh kalau satu jadi punya, Dik.
6: Iya, kalau punya Kiano punya suara bagus, enggak tidak pede. Gangguan juga suara, tidak
2: nyanyi
6: juga lagu.
2: Gangguan apa ini?
4: Mengganggu, bukan gangguan, mengganggu suara tak.
6: Nanti di anu ki di WC ki bagus suara tapi naik ki di panggung.
4: Aduh.
2: Langsung gemetar.
4: Iya, iya.
6: Terogi ki.
4: Kan bisa gitu, siapa tahu. Sekarang kan yang penting viral.
2: Iya sih.
4: Siapa tahu aksi panggungnya menarik, tidak perlu anunya langsung viral.
6: Kalau viral gitu bagus juga, nanti kalau dikasih uang kalau tidak nah,
4: gitu. Viral tapi dikasih celaan di ya oke deh. Oke deh. Pak Hakim ikutan kisah jadi di lagu yang berikut ya. Salamnya buat siapa ini?
6: Buat semuanya misalkan.
4: Buat semuanya
6: misalkan. Persatu RRI di ikutan saja
4: di oke deh baik sehat Ki Pak Hakim
6: sama kita sama ini Mas Erbang.
2: Iya terima kasih.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah akhirnya tuntas juga nih kebersamaan kita nih kita
2: betul.
4: Ya terima kasih ya sudah membersamai saya di 100% Indonesia ya. Dan mudah-mudahan kita bisa lolos nanti di Bintang Radio.
2: Amin.
4: Kita tunggu gebrakannya kita ya.
2: Betul.
4: Tapi mesti latihan.
2: Iya.
4: Kalau begitu push up dulu 10 kali.
2: Dulu, kan?
4: Push up, lari 10 kali keliling dulu. Ya, ya pernapasan.
2: Ini. Iya.
4: Ya, terus jangan banyak makan.
2: Gorengan.
4: Gorengan.
2: Aduh enak lagi.
4: Oke, okay, kita cukupkan ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf banyak yang tidak bisa kita jawab teleponnya ini karena waktu juga yang batas ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa ikuti terus 100% Indonesia setiap hari buat plus 30 hingga jalan pukul 16 di Pro 1 RRI Makassar. Saya Arvan.
2: Saya Gita.
4: Pamit. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
8: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
7: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
8: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
7: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
8: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
7: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
8: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
7: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
9: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana. Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami menyapa Anda kembali dalam perjumpaan kita di Titian Ilahi untuk edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga dapat melalui AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami baik di Facebook maupun YouTube yang sedang melakukan live streaming pada sore hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Pada kesempatan kali ini, pendengar dan juga pemirsa, kami akan mengangkat topik mengenai zakat sebagai pilar keharmonisan sosial dan kesejahteraan umat. Telah terhubung bersama kami juga pada sore hari ini ada Bapak Dr. Haji Usman Sofian MA. Beliau ini merupakan Sekretaris FKUB Makassar sekaligus Ketua Basnas Kota Makassar. Bagi Anda yang nanti ingin memberikan pertanyaan bergabung bersama kami dapat menghubungi di 0821-3333-9440. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat Jeki?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sebelumnya ya Pak Ustadz atas waktu dan juga kesempatannya. Ini kita akan berbincang mengenai zakat sebagai pilar keharmonisan sosial dan kesejahteraan umat. Baik Pak Ustadz, pada sore hari ini dengan terkait dengan pembahasan zakat sebagai pilar keharmonisan, apakah boleh terlebih dahulu untuk diberikan gambaran ini kan sebagaimana sebenarnya peran dari Basnas sendiri di Kota Makassar dalam pengelolaan zakat dan juga potensi zakat di Kota Makassar, Pak?

0: sekretaris FKUB Kota Makassar sekaligus Ketua Basnas Kota Makassar diberikan kepercayaan untuk membawakan materi seputar program tentang zakat sebagai pilar apa namanya harmonisasi sosial dan kesejahteraan umat. Yang pertama, bahwa zakat itu sebagai salah satu ibadah penting atau ibadah yang masuk dalam arkanul Islam atau satu dari lima rukun Islam, dimensinya tidak hanya bersifat ritual tetapi juga berfungsi sebagai ibadah sosial, memperkuat kohesi sosial, instrumen untuk memperkuat kepedulian, mengurangi kesenjangan, membangun solidaritas umat. Nah, kaitannya dengan kenapa zakat ini, lalu kemudian negara membentuk yang namanya sebuah badan atau lembaga negara atau non-struktural yang disebut dengan Basnas. Karena ada fenomena hari ini itu cukup banyak lembaga-lembaga filantropi yang mengumpulkan atau menghimpun zakat lalu mendistribusikan, kemudian dari sisi syariatnya mungkin insya Allah terpenuhi oleh para amil-amil zakat yang tergabung di masing-masing lembaga amil zakat. Hanya yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana zakat umat yang dikelola, yang terkumpulkan itu penggunaannya bisa secara terdistribusi dengan baik, tepat sasaran, dan tidak menumpuk misalnya kepada satu individu atau satu kelompok tertentu, sehingga lahirlah yang namanya Badan Amil Zakat Nasional misalnya, atau lembaga-lembaga amil zakat yang menurut ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa lembaga yang diberikan kewenangan untuk menghimpun atau mengumpulkan zakat umat lalu kemudian mendistribusikan dan mendayagunakan adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh negara atau mendapatkan legalisasi dari negara. Dalam hal ini adalah yang dibentuk oleh negara Badan Amil Zakat Nasional, kemudian yang disahkan atau mendapat legalisasi negara adalah lembaga-lembaga filantropi atau lembaga zakat yang ada. Tujuannya untuk apa? Agar zakat-zakat yang terkumpul dapat terdistribusi dengan baik, sehingga tujuan utama zakat tidak hanya bagi muzaki atau sekedar untuk tertunaikannya zakat umat, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana zakat ini bisa berfungsi sosial, bisa merekatkan hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat, bisa mengurangi kesenjangan. Misal, kalau zakat terkumpul kepada satu orang atau satu kelompok semata, itu kan bisa menjadi pemicu baru dalam kehidupan sosial masyarakat.
1: Betul.
0: Seperti itu.
1: Baik. Nah, kemudian tadi sempat juga dijelaskannya oleh Pak Ustadz bahwa saya memang tujuan dari zakat itu sendiri ya untuk bisa setidaknya meniadakan atau bahkan menekan kesenjangan yang ada. Kalau kita mengambil contoh di Kota Makassar sendiri nih Pak, seperti apa kondisi kesenjangan perekonomian yang terjadi saat ini? Sudah sampai separah apa dan seperti apa memang gambarannya?
0: Ya. Jadi untuk target-target penghimpunan atau pengumpulan zakat di Kota Makassar itu ada dua cara, Mbak. Jadi ada dua cara menghitung atau menganalisa potensi zakat atau infak sedekah di suatu wilayah.

0: Ya, atau di suatu daerah. Yang pertama adalah dengan melihat based on-nya itu adalah melihat potensi jumlah populasi penduduk Muslim. Jadi jumlah populasi penduduk Muslim.
1: Iya.
0: Yang kedua adalah berapa persentasenya? Yang kedua adalah bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Artinya, semakin tinggi jumlah penduduk Muslim di sana,
1: Enggak,
0: di
1: ini
0: suatu
1: Bi.
0: daerah,
1: Kalau misal
0: semakin bagus
1: saya bicara,
0: perkembangan atau pertumbuhan
1: nah ada
0: ekonomi di suatu
1: suara-suara
0: daerah.
1: baru delay juga mungkin jaringannya beliau kapan Bi?
0: Ya. Halo? Halo, Mbak.
1: Baik, Pak Ustadz.
0: Ya.
1: Baik, tadi mengenai bagaimana cara untuk mengukur kesejahteraan masyarakat tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian apa korelasi antara zakat sendiri ini sebagai pilar keharmonisan sosial dan juga kesejahteraan umat? Apakah memang dengan umatnya sejahtera bisa menjadi indikasi hadirnya keharmonisan di dalam lingkup masyarakat sosial atau seperti apa?
0: Iya, jadi tentu saja Mbak, karena kan begini, kalau kita berbicara tentang kehidupan keharmonisan sosial di suatu daerah itu biasanya berbanding lurus dengan teori sosialnya adalah berbanding lurus dengan tingkat ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Artinya apa? Semakin tinggi tingkat ekonomi masyarakat di suatu wilayah, artinya tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, maka potensi atau gesekan-gesekan sosial itu atau konflik-konflik sosial itu relatif jauh lebih terjaga dengan baik ketimbang misalnya kehidupan masyarakat suatu komunitas masyarakat daerah yang tingkat kesejahteraan masyarakat itu rendah. Karena yang membuat biasa masyarakat kan untuk terjadi konflik-konflik seperti apa namanya perselisihan antar kelompok itu adalah karena apa biasanya karena dipengaruhi oleh ke tingkat kesejahteraan mereka pekerjaan yang tidak ada kemudian misalnya mereka masih susah dengan kehidupan ekonominya atau untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya sehingga terkadang khususnya misalnya anak-anak kita itu yang muda sangat mudah untuk dipengaruhi atau misalnya melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman atau kehidupan sebuah sosial masyarakat. Gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Jadi memang dengan kondisi perekonomian yang sejahtera, keharmonisan dalam lingkup sosial masyarakat juga bisa menjadi lebih baik begitu, Pak, ya. Jadi akan menekan gesekan-gesekan yang ada juga di masyarakat begitu. Baik. Ini ada yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon. Kita akan mencoba untuk menerima terlebih dahulu, Pak Ustadz ya. Oke.
0: Silakan, silakan.
1: Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
1: Iya, Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Pak Junaidi ya di Makassar.
2: Iya, Junaidi di Makassar.
1: Baik, Pak Junaidi, silakan pertanyaannya pada sore hari ini.
2: Iya, sama dengan ini. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Halo.
0: Halo.
2: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Baik, lanjut. Pak Junaidi.
0: Iya, nanti di anu, Mbak, agak ribut di sini ya. Di sebentar, mohon di...
1: Iya, baik.
2: Iya, sama dengan ini, Pak Ustaz, ini... Saya sebagai penyandang disabilitas, terus ini tahun-tahun kemarin itu saya mendapatkan stakapit terhadap di Basnas. Tapi iya, tapi ini tahun kemarin tidak dapat. Baru itu tahun lalunya itu dapat 300 lebih.
1: Oke.
2: Ini kemarin saya komplain di teman-teman di Makassar ini dia bilang kayaknya tidak dapat ini karena ada satu dan lain hal ada pergantian ketua Basnas itu bagaimana bagaimana ini pos-pos ini.
1: Oke, baik. Pak Junaidi boleh disebutkan alamat lebih lengkapnya atau kecamatannya ya supaya nanti bisa dipertanyakan lebih lanjut juga kepada Pak Ustadz.
2: Saya kecamatan apa ini? Macini Sombala,
1: Di?
2: Iya, Macini Sombala, kelurahan apa itu? Iya, kecamatan Macini Sombala ada di sana.
1: Iya, baik. Terima kasih, Pak Junaidi.
2: Iya, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz.
0: Ya.
1: Pak Ustadz, tadi ini ada pendengar kami yang bergabung, ada Pak Junaidi, beliau merupakan penyandang disabilitas ini Pak, mempertanyakan lebih spesifik kepada penerimaan zakat fitrah di setiap bulan suci Ramadan. Beliau menjelaskan bahwasanya di tahun sebelumnya itu mendapatkan zakat fitrah, namun di tahun berikutnya tidak mendapatkan, dan ada desas-desus bahwasanya itu disebabkan karena adanya pergantian dari ketua Basnas. Nah, seperti itu, ini boleh dijelaskan juga seperti apa sebenarnya mekanismenya ini Pak Ustadz mengenai penyaluran zakat fitrah bagi teman-teman penyandang disabilitas.
0: Iya, terima kasih Pak Junaidi. Jadi sekarang kan sistem penghimpunan zakat yang ada sekarang itu di samping ada masyarakat kita yang langsung membayar zakat melalui pembayaran sistem online atau misalnya transfer via banking. Ada juga masyarakat yang langsung misalnya ke Basnas Kota Makassar, dan sekarang juga kan di Kota Makassar itu kurang lebih 800 UPZ, unit pengumpul zakat yang terbentuk berbasis masjid-masjid yang telah di-SK-kan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Sekalipun dalam prakteknya masih banyak yang tidak aktif melaksanakan tugas UPZ, karena tugas UPZ kan dua, mendistribusi atau menghimpun, mengumpulkan dan mendistribusikan. Jadi bagi UPZ-UPZ yang berbasis masjid, yang misalnya di daerah atau di wilayah di lingkungan Pak Junaidi tadi, kan kami kebetulan periode yang baru ini Mbak, kami bertugas ini periode Basnas itu mulai 6 Juli, sehingga untuk periode yang kemarin itu kami tidak tahu seperti apa model pengelolaannya, dalam artian teknisnya terkait dengan zakat yang terkumpul dari UPZ-UPZ. Tetapi sebenarnya zakat fitrah itu yang terkumpul melalui UPZ ada dua bisa dilakukan. Satu, semua zakat yang dikumpulkan oleh UPZ dapat dibawa langsung atau dikumpulkan ke Basnas Kota Makassar. Nanti Basnas Kota Makassar yang mendistribusikan kembali kepada masyarakat kita. Dalam hal ini adalah asnaf mustahik yang berhak menerima. Ada juga UPZ yang menghimpun, mengumpulkan dan langsung mendistribusikan. Tinggal hasil pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dalam bentuk laporan disampaikan ke Basnas. Nah, kalau kami tidak tahu kalau misalnya di lingkungan atau di mestinya Pak Junaidi itu kemarin apakah dikumpulkan, distribusikan sendiri UPZ-nya atau di-store ke diserahkan ke Basnas. Tetapi apakah misalnya setiap tahun seseorang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah? Ya, prinsipnya yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah itu adalah masyarakat atau orang kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan zakat. Tidak ditentukan apakah boleh secara terus menerus atau setiap tahun. Intinya selama masyarakat atau saudara-saudara kita itu berhak untuk menerima zakat, menurut penilaian amil zakat apakah UPZ atau Basnas, maka dia berhak untuk diberikan atau berhak untuk menerima zakat termasuk zakat fitrah, Mbak.
1: Oke. Jadi untuk langkah yang bisa dilakukan oleh Pak Junaidi sendiri ini bisa menghubungi pengelola zakat terdekat ya, di masjid terdekat dari tempat tinggalnya Pak Junaidi, seperti itu ya, ya. Pak Ustadz ya.
0: Iya.
1: Nah,
0: iya seperti itu.
1: Dan juga untuk Pak Junaidi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwa saya memang ini kepengurusan yang baru. Nah, mekanisme yang sebelumnya juga masih difahami agar nanti yang di pengurusan baru ini bisa dilanjutkan dan juga akan ada pendataan-pendataan kembali. Dan tadi juga disebutkan ya Pak Ustadz bahwa saya memang untuk penerima zakat sendiri ini bukan berarti akan terus atau continue, tapi dilihat lagi apakah memang masih bisa menjadi penerima zakat atau seperti apa. Berarti memang sifatnya ini ya berubah-ubah begitu Pak Ustadz ya.
0: Iya.
1: Baik, ya. Itu tadi ya Pak Junaidi untuk pertanyaannya. Kembali kami mengundang Anda pendengar untuk bergabung bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan pada sore hari ini di 0821-3333-9440. Pak Ustadz, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar dan juga pemirsa masih akan menemani Anda dalam perjumpaan kita di Titian Ilahi pada sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.

Terima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu. Kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit. Karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: kaki dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Makassar sore ini.
5: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan juga pemirsa masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Titian Ilahi pada sore hari ini bersama dengan Bapak Ustadz. Tadi membahas mengenai zakat sebagai pilar keharmonisan sosial dan juga kesejahteraan umat. Bagi Anda juga yang masih ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0821-3333-94440. Nah, ini Pak Ustadz.
7: Ya.
6: Ada pertanyaan yang masuk kembali melalui WhatsApp kami, kali ini dari Mas Theo dari Magelang. Wah, luar biasa, dari Jawa Tengah. Beliau ini mau bertanya mengenai bagaimana inovasi digital seperti platform pembayaran online yang bisa membantu transparansi dan penyaluran zakat saat ini. Nah, seperti apa ini Pak Ustadz? Silakan.
7: Terima kasih. Jadi memang ada hal yang menjadi tantangan tersendiri pengelolaan zakat masyarakat atau umat Islam di Indonesia saat ini, khususnya kami di Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Yang pertama, satu, masih ada di tengah-tengah masyarakat kita yang menganggap bahwa pembayaran zakat itu lebih afdol atau sesuai ketentuan syariat, manakala diserahkan langsung dari pemberi zakat atau musaki kepada penerima zakat atau mustahik. Nah, ini juga tidak salah karena memang juga ada seperti itu. Tapi dalam perkembangannya saat ini dengan ke dunia digitalisasi, di mana layanan masyarakat membutuhkan layanan yang lebih adaptif, lebih transformatif lagi, sehingga termasuk khususnya kami di Basnas Kota Makassar, bagi masyarakat yang ingin membayar zakatnya itu, kita siapkan layanan digitalisasi dalam bentuk sistem pembayaran zakat melalui rekening, dan itu cukup banyak rekening yang telah kami siapkan kepada masyarakat untuk bagi yang ingin membayarkan zakatnya, dan bisa dicek bagi masyarakat yang telah membayarkan zakatnya itu akan mendapatkan notifikasi ucapan penyampaian terima kasih bahwa zakat Anda kami telah terima. Dan kami terima disertai dengan doa, lalu kemudian dipercayakan untuk didistribusikan kepada masyarakat kita yang berhak untuk menerimanya. Nah, terkait dengan transparansi, memang salah satu program strategis Basnas Nasional yang diharapkan dilakukan atau diadaptasi juga oleh seluruh Basnas daerah, khususnya kami di Kabupaten Kota, adalah bagaimana transparansi, akuntabilitas pengelolaan daya zakat itu masyarakat tahu, khususnya umat yang telah mempercayakan kepada Basnas zakat infak sedekahnya tentang penggunaannya. Jadi termasuk kami di Kota Makassar melakukan real time bagi masyarakat yang ingin mengetahui program-program apa yang dilakukan oleh Basnas Kota Makassar, kami setiap saat mengupdate informasi-informasinya. Tapi tentu karena dunia digital tidak mungkin secara detail kami menampilkan misalnya orang per orang, musaki per musaki, penerima-penerima. yang dapat kami lakukan seperti melakukan mengupdating informasi penyampaian kepada publik, kepada masyarakat setiap bulan. Jadi setiap bulan itu di awal bulan Basnas Kota Makassar merilis hasil penghimpunan total pengumpulan berapa zakat, berapa infak, berapa sedekah. Ini juga Mbak, di Basnas itu sekalipun namanya lembaga badan amil zakat, tapi dalam ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Basnas juga diberikan kewenangan untuk menerima, mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan ada namanya dana sosial keagamaan lainnya. Nah, dana sosial keagamaan lainnya inilah terkategorikan bukan zakat, infak, dan sedekah, termasuk saudara-saudara kita non-muslim yang ingin mengeluarkan sebahagian hartanya untuk kepentingan sosial keagamaan atau kepentingan umum, maka mereka berhak dapat menyalurkannya melalui Basnas. Nah, setiap saat, setiap bulan kami merilis berapa yang terkumpul, berapa yang distribusikan, persentasenya berapa, misalnya karena di Basnas itu pendistribusiannya itu ke bidang layanan sosial kemanusiaan yang berisi tentang bantuan penerima mustahik dalam bentuk bantuan sembako, bantuan pangan, bantuan biaya hidup, bantuan misalnya ketika manakala terjadi korban kebakaran, korban banjir, atau sifatnya masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan sosial masyarakat yang oleh Basnas berdasarkan ketentuan syariat dan regulasi dan hasil asesmen Basnas survei berhak untuk dibantu, berhak dia sebagai asnah penerima, maka kita akan bantu. Itu namanya bantuan sosial kemanusiaan. Ada juga namanya bantuan pendidikan. Nah, bantuan pendidikan ini dalam bentuk beasiswa penuh, dalam bentuk bantuan insidentil. Misalnya ada masyarakat kita yang tidak mampu membayar uang sekolah atau uang kuliah, yang mengakibatkan mereka tidak bisa mengikuti atau melanjutkan pendidikan, padahal dalam sisi ekonomi memang mereka sangat layak dan berhak untuk mendapat bantuan, itu kita bantu, Mbak. Dan itu juga ada persentase-persentasenya, dan kami kategorikan misalnya dia sebagai penerima manfaat. Ada juga bantuan kesehatan. Bantuan kesehatan itu tadi, ya salah satunya ada bantuan biaya rumah sakit, bantuan bantuan alat sarana kesehatan. Kemudian ada bantuan dakwah, kegiatan dakwah, kegiatan advokasi, kegiatan dakwah itu untuk siar-siar Islam. Tetapi dari empat nomenklatur kategori penerimaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang ada di Basnas itu dilakukan manakala kebutuhan utama asnaf itu atau mustahik itu telah terpenuhi. Apa itu yang dimaksud kebutuhan utama mustahik adalah berkaitan dengan bantuan konsumsi sehari-hari, bantuan kebutuhan pangan. Nah, memang dalam ketentuan syariat seperti misalnya dalam Quran surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Yang pertama itu yang dibantu dalam zakat, menerima zakat itu adalah fakir dan miskin. Nah, ini juga sekaligus kami sampaikan, Mbak, bahwa terkait dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang ada di Basnas, ada keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 885 tahun 2026 tentang pedoman penggunaan data sosial ekonomi nasional atau DTSN dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Apa itu? Sekarang Basnas berdasarkan kesepakatan antar Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Bappenas, dan Basnas dalam mendistribusikan zakat yang ada di Basnas itu, kita mengacu atau mengambil data dari Dinas Sosial, Kementerian Sosial dalam hal ini adalah Dinas Sosial di daerah masing-masing, terkait dengan data masyarakat kita yang kita istilahkan sekarang itu program pemerintah ada namanya desil. Desil 1, desil 2. dan seterusnya.
6: Baik.
7: Jadi sekarang Basnas selama ini kan dalam mendistribusikan zakat penerima mustahik itu adalah data yang dikumpulkan oleh Basnas berdasarkan informasi dari PC, dari masyarakat, dari ormas atau dari amil sendiri. Sekarang bertambah, semua penerima zakat harus terintegrasi dengan data DTSN yang ada di dinas sosial. Untuk apa? Untuk menghindari bertumpuknya satu bantuan kepada individu tertentu ataupun kepada masyarakat tertentu. Tapi di sisi lain, di lingkungan di suatu daerah ada masyarakat yang juga berhak dan perlu untuk mendapatkan bantuan misalnya dari Basnas, tapi mereka tidak terdata dengan baik sehingga mereka luput dari apakah bantuan dari pemerintah ataupun dari Basnas itu sendiri.
6: Iya.
7: Jadi seperti itu, Mbak. Jadi ke depannya dan itu kita melakukan sinkronisasi data atau pemadanan data supaya tidak ada pun satu masyarakat kita khususnya umat Islam yang berhak untuk mendapatkan bantuan zakat lalu mereka tidak mendapatkan hanya karena kealpaan mereka tidak terdata atau tidak terdeteksi dengan baik.
6: Oke.
7: Gitu.
6: Luar biasa. Terima kasih banyak juga ini Pak ya sudah menjelaskan seperti apa tupoksi dari Basnas itu sendiri. Ternyata bukan hanya mengurusi persoalan zakat tapi tadi ada juga jenis-jenis lain bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat dan tentunya ini kedepannya juga perlu lebih lanjut edukasi ya Pak ya secara merata kepada masyarakat dan tentunya ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat, menunaikan zakat begitu. Nah, kalau mengenai kesadaran masyarakat menunaikan zakat, apakah di Kota Makassar khususnya ya Pak Ustadz, sudah cukup tinggi angkanya, angka kesadarannya atau juga masih perlu edukasi dan juga pemberikan pemahaman lebih lanjut begitu?
7: Oke, jadi ini juga melalui momentum ini Mbak, kami menyampaikan bahwa, menjelaskan di awal, potensi zakat yang dapat sebenarnya terkumpul di Kota Makassar berdasarkan analisis dari Basnas Nasional, Puslitbang, Basnas Nasional dengan mengambil based on cara melihat potensi zakat di suatu wilayah itu berdasarkan populasi jumlah penduduk muslim dan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Makassar potensi zakatnya itu per tahun bisa sampai dengan 1,4 triliun Mbak.
6: Wah, Masya Allah.
7: Sebuah angka yang sangat besar. Kalau APBD kita 2,5 sampai 2,8 triliun, potensi zakat di Kota Makassar, kalau melihat berkaca dari jumlah umat Islam, kemudian pertumbuhan ekonomi di Makassar yang cenderung semakin membaik, maka berdasarkan kajian di Basnas itu, potensi zakat di Makassar itu bisa sampai 1,4 triliun per tahun. Nah, sekarang yang baru terkumpul, di tahun terakhir kemarin akumulasinya di tahun 2025 zakat yang terkumpul di Makassar itu baru menyentuh di angka 10,8 miliar Mbak.
6: Iya.
7: Artinya ada jarak yang cukup jauh antara potensi dan pencapaian pengumpulan. Tapi pencapaian pengumpulan atau bisa dikatakan bahwa kesadaran berzakat masyarakat itu apakah semata-mata karena faktor kesadaran berzakat yang kurang ataukah karena mereka mau mengeluarkan zakatnya tapi tidak tahu caranya bagaimana di mana dibayarkan zakat kita ini sekarang. Nah, makanya Mbak pada kesempatan yang sangat berharga ini kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat termasuk para pendengar khususnya masyarakat Kota Makassar karena salah satu untuk saat ini salah satu yang menjadi sumber atau income terbanyak pembayaran zakatnya itu di Basnas Kota Makassar adalah melalui ASN Kota Makassar Mbak. ASN, para ASN karena alhamdulillah pemerintah Kota Makassar, Wali Kota Makassar sangat mendukung program-program Basnas dan termasuk bagaimana mengajak ASN lingkup Kota Makassar sebagai bisa menjadi piloting percontohan kepada masyarakat untuk mereka bersama-sama mengeluarkan sebahagian hartanya infaknya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan pendapatan, sesuai dengan keikhlasan. Karena itu pun berdasarkan dengan dasarnya Mbak begini, instruksi presiden nomor 3 tahun 2011 bahwa diminta dalam rangka optimalisasi penghimpunan zakat di lingkungan kementerian lembaga pemerintah daerah, badan usaha milik daerah. Diharapkan untuk memaksimalkan pembayaran zakatnya, infaknya, sedekahnya melalui basnas di daerah masing-masing. Lalu pemerintah Kota Makassar melalui instruksi nomor 400 tahun 2022 telah menginstruksikan kepada ASN lingkungan Kota Makassar untuk juga mereka secara ikhlas dan mereka mendukung kegiatan-kegiatan program kegiatan pemerintah Kota Makassar mempercayakan untuk mereka dengan penuh kesadaran keikhlasan untuk membayarkan zakatnya melalui basnas, Mbak. Nah, jadi kalau tadi potensi zakat 1,4 triliun, lalu yang terkumpul terhimpun sekarang misalnya di basnas kota baru 10,8 miliar, artinya ada gap yang terlalu jauh. Sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini melalui RRI, kami khususnya di basnas, khususnya di periode kami ini, kami menargetkan ada kenaikan zakat 25-30% Mbak, untuk tahun 2026. Di sisa waktu kami bekerja di masuk di periode pertengahan semester 2 tahun 2026, kami menargetkan ada kenaikan pengumpulan zakat 25-30% atau menyentuh angka 13-15 miliar tahun ini, Mbak. Sehingga kami mohon kepercayaan kepada masyarakat, para pengusaha, para muzaki, para masyarakat yang ingin bersakat, silakan mempercayakan zakat Bapak dan Ibu kepada Basnas, dan kami terbuka untuk dilakukan pemantauan dan pendayagunaan. Kantor Basnas Kota Makassar di Jalan Turu Bersinar nomor 5 setiap saat menerima zakat, dan begitu juga setiap saat menerima permohonan bantuan, bantuan kepada masyarakat kita yang membutuhkan zakat. Dan alhamdulillah, misal Mbak, di bulan Juli ini sebagai bulan pertama kami bertugas di periode ini, itu kami mendistribusikan karena zakat yang telah terkumpul sampai dengan tahun ini sampai dengan di akhir Juni kemarin, di akhir Juni itu kurang lebih 7 miliar Mbak yang telah terkumpul. Dan khusus untuk di bulan Juli kemarin, di bulan Juli ini kemarin kami telah mendistribusikan 1,8 miliar. Kenapa angkanya besar? Karena salah satunya yang banyak itu adalah pembayaran dam jamaah haji kita melalui Basnas, dan nanti di bulan Juni kemarin atau di awal bulan Juli, Juni dan Juli awal itu didistribusikan, dan itu pun telah diserahkan kepada masyarakat. Lalu 1,8, nah itu minta 8 itu adalah 70% diantaranya disalurkan untuk bantuan sosial kemanusiaan masyarakat kita yang mustahik, khususnya adalah fakir miskin yang kita perbanyak karena sesuai dengan ketentuan syariah dengan regulasi yang ada untuk mengutamakan kebutuhan utama mustahik dalam bentuk kebutuhan biaya hidup dan kebutuhan pangan. Sehingga pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada para muzaki yang telah mempercayakan pembayaran zakatnya melalui Basnas Kota Makassar, dan insya Allah kami punya tagline di Basnas Mbak hari ini. Itu adalah soliditas, amanah, dan berdampak.
6: Masya Allah.
7: Artinya kami insya Allah baik secara internal solid, kemudian soliditas, membangun ekosistem zakat bersama dengan pemerintah daerah, SKPD, unsur lembaga-lembaga struktural pemerintah, struktural dan vertikal, BUMD, dan pengusaha-pengusaha. Kita membentuk ekosistem penghimpunan zakat, dalam hal ini karena ada lembaga resmi yang telah dibentuk oleh negara dalam hal ini adalah Basnas. Lalu kemudian dalam hal pendistribusian Mbak, kami mengajak kepada seluruh muzaki kelompok kita dan perusahaan kita untuk memberikan masukan, menginput informasi zakat ini sebaiknya pendistribusiannya seperti apa, seperti itu Mbak.
6: Iya, luar biasa nih, apresiasi juga setinggi-tingginya bagi Basnas ya, untuk kesediaan dan juga keterbukaannya bagi masyarakat yang ingin ya membayar zakat, kemudian juga mengajukan bantuan. Bahkan tadi sudah disebutkan bisa datang langsung ke kantor Basnas itu sendiri, serta tadi sudah dijabarkan dengan begitu jelasnya dan meminta kepada masyarakat untuk bekerja sama ya Pak Ustadz ya, untuk bisa mencapai target dari potensi zakat yang ada di Kota Makassar yang mencapai 1,4 triliun, begitu Pak Ustadz ya. Baik, terakhir Pak, di penghujung perjumpaan pada sore hari ini dari pembahasan kita ya mengenai zakat sebagai pilar keharmonisan sosial dan kesejahteraan umat, ini harapan dan pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas khususnya di Kota Makassar ini seperti apa, silakan.
7: Oke, jadi yang pertama Mbak, terkait dengan zakat infak ini, yang pertama adalah bukan persoalan hanya ketentuan regulasi. Aturan undang-undang, instruksi wali kota, instruksi presiden, tetapi ini adalah salah satu rukun Islam bagi kita umat Islam, adalah perintah zakat. Itu adalah satu perintah yang selalu bergandengan dalam Al-Quran ataupun perintah atau hadis Nabi setelah perintah sholat. Waqimu sholat wa atu zakat, waqimu sholat wa atu zakat itu. Nah, hingga untuk zakat Mbak, tujuan zakat kan itu bukan hanya karena kita kewajiban hanya untuk membayar zakat semata.
6: Iya.
7: Tapi ada tujuan syariah, ada janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bayar zakat itu apa? Wa tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya, dibersihkan harta kita bagi yang membayar zakat, bersedekah dan ditumbuhkan, ditambahkan. Artinya dibersihkan, orang yang membayar zakat itu insya Allah hartanya dibersihkan oleh Allah menjadi berkah.
6: Amin.
7: Kemudian ditambahkan, ditambahkan itu adalah ditumbuhkan. Artinya Allah menjanji kita, kita bersedekah bersakat hari ini sekian, ya biasa saja Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan besok. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, siapakah yang hanya yang berhak membayar zakat? Jadi membayar zakat itu bukan hanya persoalan mampu dan tidak mampu. Bukan, tapi persoalan keikhlasan dan kemauan. Quran mengatakan alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai, keluarkanlah zakat Anda, keluarkanlah infak Anda, harta sebagian harta Anda di saat Anda lapang dan di saat Anda kekurangan. Fis-sarai wad-dharai, jadi jangan kita berinfak berinfak pada di saat kita dalam kondisi lapang atau ada rezeki berlebih. Tapi dalam Al-Quran, wadarra'i pun di saat kita kekurangan, disinilah diuji keikhlasan kita, komitmen keagamaan kita untuk berzakat. Itu Mbak. Karena agama mengatakan, jangan Anda mengira bahwa Anda berzakat itu Anda berkurang harta Anda, itu tidak. Bisa banyaklah yang bisa menjadi testimoni pelajaran kita. Tidak ada orang yang jatuh bangkrut atau jatuh miskin karena rajin bayar zakat Mbak atau bersedekah.
6: Ya
7: kan? Nah, sehingga kami mengajak masyarakat untuk khususnya umat Islam, bagi yang punya kelebihan harta silakan bersakat, berinfak, khususnya melalui Basnas Kota Makassar, insya Allah kami mempertanggungjawabkan secara agama sesuai ketentuan regulasi. Zakat Anda kami akan betul-betul gunakan, distribusikan kepada siapa yang berhak untuk menerimanya. Itu komitmen kami di Basnas Kota Makassar, dan kami bersedia untuk setiap saat dilakukan monitoring atau evaluasi, apalagi di Basnas itu Mbak cukup ketat terkait dengan controlling penggunaan anggaran. Mbak sih bisa nggak saya pada kesempatan ini menyampaikan hotline call centernya Basnas Kota
6: boleh,
7: Makassar?
6: Boleh Pak Ustadz, silakan.
7: Jadi bagi masyarakat pendengar yang ingin bertanya bagaimana, yang ingin membutuhkan bantuan dari Basnas, yang ingin bertanya tentang zakat atau yang ingin bayar zakat, bisa menghubungi call center Basnas Makassar 0811 414 9888. Jadi 0811 414 9888 Mbak, itu call center. Silakan menghubungi nomor call center WA tersebut. Terima kasih Mbak.
6: Terima kasih banyak Pak Ustadz Usman ya, atas waktu dan juga kesempatannya pada sore hari ini, edukasi yang luar biasa mengenai zakat dan gambarannya juga sangat jelas begitu kan, betapa pentingnya zakat, kemudian juga kebermanfaatan dari zakat sendiri untuk bisa membangun keharmonisan sosial, karena lingkungan yang sejahtera itu akan memunculkan interaksi yang lebih harmonis begitu ya. Salah satu caranya adalah dengan menunaikan zakat. Dan bagi Anda nih pendengar yang ingin menghubungi call center dari Basnas sendiri, bisa di 0811 414 9888. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya. Sehat selalu dan sukses terus. Assalamualaikum.
7: Ya. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi Titian Ilahi pada sore hari ini telah menemani Anda. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami cukupkan, saya Risna Supratio beserta rekan Idam di meja operator. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, akan kita nantikan bersama program Berita Gempa Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4.
0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Kami akan menghadirkan dan mengantarkan informasi untuk sore hari ini sebanyak 72 juta rupiah bantuan. Maksud kami sebanyak 72 juta rupiah bantuan donasi telah disalurkan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi situasi bencana. Usai diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 beberapa waktu yang lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Siddiq.

0: salah satu kepala dinas, kebetulan adik kelas saya sudah standby di sana, sudah memonitor sehingga kita dalam memberikan mendistribusikannya lebih cepat.
1: Diharapkan bantuan donasi tersebut dapat disalurkan tepat sasaran sehingga mampu memberikan manfaat nyata terhadap warga terdampak gempa di NTT. Melalui aksi kemanusiaan ini juga diharapkan mampu terus menghidupkan semangat gotong royong dalam membantu daerah yang mengalami bencana.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk sore hari ini dari RRI Palu. Terima kasih.

0: RI mengatakan pihaknya melakukan fogging di desa-desa yang terdampak kasus DBD sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penularan penyakit tersebut. Ia menjelaskan penanganan telah dilakukan di sejumlah desa pada 3 kecamatan di wilayah kepulauan, yaitu Kecamatan Batu Daka, Una-Una, dan Taratako. Menurutnya, berdasarkan pemantauan dan data surveillance rumah sakit yang dilaporkan kepada Dinkes P2KB, kasus DBD di Kabupaten Tojo Una-Una masih menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut mendorong Dinkes P2KB untuk terus melakukan pemberantasan nyamuk penyebab DBD, termasuk di sejumlah desa di wilayah daratan.
1: Menyikapi berkembangnya salah satu penyakit yaitu demam berdarah di beberapa desa wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, kami dari Dinas Kesehatan dalam hal ini bidang penanggulangan penyakit menular melakukan fogging di desa-desa wilayah terdampak kasus demam berdarah. Adapun desa-desa yang terdampak atau meningkatnya kasus demam berdarah tersebut yaitu di 3 kecamatan di wilayah kepulauan, Kecamatan Batu Daka, Kecamatan Una-Una, dan Kecamatan Taratako. Itu kami sudah lakukan penanganan berupa fogging. Kemudian dari hasil pemantauan kami di Dinas Kesehatan terkait meningkatnya kasus demam berdarah di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, masih terjadi peningkatan kasus menurut data surveillance rumah sakit yang dilaporkan ke kita di Dinas Kesehatan. Sehingga dalam hal ini melakukan pemberantasan nyamuk demam berdarah di beberapa desa

0: kecamatan dan pemerintah desa sangat penting. Koordinasi dilakukan agar pemerintah di tingkat kecamatan dan desa dapat menyampaikan informasi serta mengimbau masyarakat sebelum kegiatan fogging dilaksanakan. Dinkes P2KB juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan fogging dalam mencegah penyebaran DBD. Upaya pencegahan harus dilakukan secara rutin dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan gerakan 3M. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Bone dan Bau-Bau.
2: Ya, terima kasih untuk rekan dari RRI Ampana sudah berbagi bersama kita. Kita beralih ke RRI Bau-Bau di mana ada rekan kita dari Laude Muhammad Syaribul. Rekan Syaribul, selamat sore.
3: Selamat sore rekan Riko Ilham.
2: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
3: Baik, dari RRI Bau-Bau, RSUD Bau-Bau bakal tangani pasien ODGJ berat dengan menyediakan layanan rawat inap. Layanan tersebut dipastikan berjalan mulai tahun 2027 mendatang dengan ketersediaan 4 kamar. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wauda Nurliani.
4: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Bau-Bau terus meningkatkan layanan kesehatan jiwa dengan menyiapkan ruang khusus untuk menangani orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berat, khususnya pasien dalam kondisi akut. Kepala RSUD Kota Bau-Bau, Dr. Kenangan, mengatakan layanan poli ODGJ di rumah sakit tersebut telah disiapkan sejak beberapa tahun terakhir. Saat ini RSUD Kota Bau-Bau telah menyediakan 4 tempat tidur atau 4 kamar untuk menangani pasien ODGJ dengan gangguan jiwa berat. Menurutnya, selama ini pasien ODGJ yang membutuhkan perawatan inap umumnya dirujuk ke rumah sakit jiwa di Kendari. Sementara untuk pasien dengan kondisi akut, RSUD Kota Bau-Bau berupaya agar penanganannya dapat dilakukan di rumah sakit setempat. Untuk mendukung rencana tersebut, pihak rumah sakit Kota Bau-Bau kini melakukan renovasi sejumlah ruangan dan ODGJ akut. Dokter Kenangan menjelaskan sejumlah ODGJ akut di Kota Bau-Bau relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan pasien ODGJ kronis. Menurutnya penanganan pasien kronis lebih banyak membutuhkan keterlibatan instansi terkait termasuk dinas sosial. Kepala RSUD menargetkan proses pembenahan dan renovasi ruangan dapat rampung pada tahun ini sehingga layanan rawat inap khusus ODGJ berat tersebut diharapkan mulai beroperasi 2027 mendatang. Sementara itu kata Dokter Kenangan, dari sisi sumber daya manusia RSUD Kota Bau-Bau juga telah memiliki tenaga perawat yang dinilai siap menangani pasien ODGJ. Para tenaga kesehatan tersebut akan terus dioptimalkan serta disiapkan agar mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Dengan pengembangan layanan ini, RSUD Kota Bau-Bau diharapkan dapat memperkuat penanganan kesehatan jiwa di daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap rujukan ke rumah sakit jiwa di luar Kota Bau-Bau. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, jumlah ODGJ mencapai 291 orang. Dari total tersebut, estimasi sasaran penderita ODGJ berat seperti skizofrenia jumlahnya jauh lebih banyak mencapai 200 orang dan telah mendapatkan penanganan dan pengobatan medis rutin. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Laporan dari reporter Wade Nurliani. Dan kita kembali ke Riko Ilham di Pro 1 RRI Kendari.
2: Baik, terima kasih rekan Syaribul untuk informasinya di Gema Saripati Maju sore hari ini. Kita beralih dari RRI Bau-Bau pendengar dan pemirsa ke RRI Toli-Toli ada rekan kita Suharmi. Selamat sore rekan Suharmi.
5: Baik, selamat sore rekan dari Kendari.
2: Baik, silakan untuk informasinya.
5: Baik, informasi dari Toli-Toli, mewaspadai kebakaran hutan dan lahan karhutla. Masyarakat dihimbau untuk sadar diri dengan tidak melakukan aktivitas pembakaran di lahan, kebun, dan tidak membuang puntung rokok sembarang untuk mencegah timbulnya titik api yang rentan menimbulkan kebakaran. Terkait hal itu, berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toli-Toli, Kasmir Ibrahim, dipandu reporter Datra Hasan berikut ini.
6: Assalamualaikum, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Kasmir Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terkait dengan di musim kemarau saat ini tentunya dengan kebakaran hutan dan lahan ini masih masyarakat perlu mewaspadai terhadap bagaimana terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tentunya bagaimana antisipasi dari pemadam kebakaran sendiri untuk memberikan edukasi dan peringatan kepada masyarakat agar tidak membakar. Pak Kabit.
1: Baik, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada RRI yang sudah mengundang kami untuk memberikan edukasi terkait persoalan El Nino atau kemarau panjang yang cukup menyibukkan teman-teman lakukan akhir-akhir ini. Ya, tercatat di data kami untuk tahun 2006 ini memang cukup meningkat signifikan, masuk dalam daftar laporan dari warga maupun teman-teman lain bahwa data kebakaran di tahun 2020 meningkat menjadi 37 kasus kebakaran. Dari tahun kemarin itu 14 kasus kebakaran. Terakhir dari malam di wilayah Malalah, Kecamatan Dondo dan Desa Pinjang, Kecamatan Tutul Utara. Dan ini menjadi permasalahan di internal kami, khususnya Damkar Kabupaten Tutuli, di mana memang keterbatasan personil kami hanya berjumlah 37 orang dan armada kami cuma 2 unit. Tentunya ini sangat menyulitkan kami untuk mengcover semua musibah-musibah kebakaran yang berada di luar wilayah Kecamatan Baulan. Dan untuk itu kami sangat-sangat mengharapkan kepada seluruh stakeholder, pemerintah kecamatan dan desa kelurahan itu bisa bersama-sama untuk bekerja sama bahu-membahu guna memadamkan api di wilayah masing-masing secara mandiri. Namun jika perulangan kebakaran di wilayah masing-masing itu mengalami kendala atau sulit dipadamkan, kami akan lakukan upaya berkoordinasi dengan BPBD agar bisa menurunkan anggota untuk membantu masyarakat yang jauh dari pelayanan kami yang ada di Kecamatan Baulan.
0: Tentunya mungkin antisipasi sederhana dari masyarakat di musim kemarau saat ini, mungkin bagaimana juga bagi wilayah-wilayah yang memang rawan mungkin bisa menyediakan mungkin tempat penampungan air sehingga ini juga memudahkan mungkin tim dari pemadam maupun BPBD untuk memadamkan api jika memang terjadi kebakaran lahan, Pak. Bagaimana, Pak, antisipasinya?
1: Saya kira untuk antisipasi pencegahan terjadinya kebakaran khususnya di wilayah lahan-lahan perkebunan dan hutan, dihimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan upaya pembakaran lahan di musim sekarang karena memang sangat berbahaya dan itu memicu kebakaran hebat di lahan perkebunan dan hutan. Dan sangat diharapkan kepada masyarakat juga khususnya ya pekebun ya cengkeh agar berhati-hati dalam beraktivitas hutan dan menggunakan rokok agar tidak membuang sembarangan puntung rokok. Dan diharapkan juga bisa mengantisipasi menyediakan air di lahannya masing-masing agar ini bisa mengantisipasi pemadaman awal yang dilakukan oleh pekebun itu sendiri. Saya kira itu.
0: Terakhir, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat dan tugas yang ada untuk bagaimana juga standby sehingga jika ada laporan dari masyarakat ini langsung bisa ditangani secara maksimal oleh petugas, Pak? Apa harapannya?
1: Kami sangat mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tutuli, tak terkecuali di wilayah Kecamatan Baulan, di pusat pelayanan kami Damkar Kabupaten Tutuli, dan juga seluruh masyarakat yang di luar jangkauan kami pemadam kebakaran, khususnya wilayah-wilayah Kecamatan Ogedede, Lampasio, Dondo, Tutul Utara, Daku Pemben, ini yang cukup jauh dari jangkauan kami, agar pemerintah kecamatan dan pemerintah desa itu bisa memberikan informasi secepatnya kepada kami jika menemukan atau melihat titik-titik api yang membakar lahan, baik lahan masyarakat itu sendiri maupun hutan di wilayah masing-masing. Dan kami mengharapkan juga agar kerjasama unsur pemerintah desa dan kecamatan itu bisa bersinergi bersama-sama kami pemadam kebakaran, BPBD, TNI, Polri yang mengharapkan agar upaya pencegahan penanggulangan kebakaran itu bisa dimaksimalkan di wilayah masing-masing.
0: Baik, terima kasih Pak Kasbir Ibrahim sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
1: Baik, terima kasih Pak.
2: Baik, demikian dari Toli-Toli, wawancara bersama Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toli-Toli, Kasmir Ibrahim di Pandu Datra Hasan. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Darwis dan rekan Hairudin di meja operator menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami kembali ke RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan kami dari RRI Toli-Toli, dari Suharmi, sudah berbagi informasi wawancara di Gemas Saripati Maju sore hari ini.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, untuk informasi selanjutnya kita beralih ke RRI Makassar, di mana ada rekan kita Rizna Supratio. Selamat sore, rekan Rizna.
5: Selamat sore, rekan Riko yang ada di RRI Kendari.
3: Selamat sore, rekan Rizna.
5: Iya.
3: Baik, silakan untuk informasinya.
5: Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini mengenai RRI Fest 2026 hadirkan gerakan pangan murah dan bazar UMKM. Laporannya bersama Edwin Masud.
6: RRI Fest 2026 akan kembali digelar di Makassar pada 4 hingga 5 September 2026. Sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat disiapkan, diantaranya gerakan pangan murah dan bazar UMKM. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Irwan, mengatakan gerakan pangan murah merupakan hasil kolaborasi antara RRI dan Badan Pangan Nasional. Menurutnya, kerjasama tersebut bertujuan menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain itu, RRI Fest 2026 juga menghadirkan bazar UMKM sebagai wadah bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produk kepada masyarakat sekaligus memperluas interaksi antara RRI dan publik. Irwan menambahkan, RRI Fest merupakan agenda tahunan yang diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai rangkaian kegiatan, termasuk bazar UMKM.
7: Ya, yang melatar belakangi gerakan pangan murah di acara RRI Fest 2026 ini merupakan kolaborasi antar pemerintah, baik itu dari Bappanas maupun dengan RRI. Acara RRI Fest ini merupakan acara event tahunan yang kita harapkan masyarakat bisa turut ikut serta dalam acara ini, karena di dalamnya selain ada UMKM yang notabenenya adalah makanan jadi, kita harapkan ada gerakan pangan murah juga untuk bahan makanan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng, dan juga gula, yang dimana harganya lebih murah daripada pasar-pasar tradisional ini. Dan kami harapkan masyarakat yang sudah mengetahui gerakan pangan murah ini ada di RRI Fest, tiap tahunnya bakalan menjadi peserta atau ya, masyarakat yang selalu meramaikan RRI Fest sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat.
6: Melalui berbagai kegiatan tersebut, RRI ingin menghadirkan acara yang tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
5: Demikianlah, itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali bersama dengan rekan-rekan yang ada di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Rizna untuk informasinya. Dan dari RRI Makassar kita beralih ke RRI Bone, di mana ada rekan kami dari Arfiani. Selamat sore, rekan Arfiani.
8: Selamat sore.
3: Iya, silakan untuk informasinya.
8: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, tradisi Maulid Nabi di Desa Ulo, Kecamatan Telu Setinge, Kabupaten Bone, dirayakan meriah dengan tradisi maburasa dan maleh yang mempererat silaturahmi warga. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
9: Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah di Desa Ulo, Kecamatan Telu Setinge, Kabupaten Bone pada Kamis 20 Agustus 2026 berlangsung meriah dan menjadi momen yang dinantikan warga setiap tahun. Bukan hanya menjadi perayaan keagamaan, Maulid di Desa Ulo juga menjadi ajang silaturahmi. Warga dari berbagai daerah berdatangan dan saling mengunjungi rumah keluarga sehingga suasana desa terasa ramai layaknya perayaan Lebaran. Menurut Anna, warga Kecamatan Tanete, Riatan Timur, keramaian Maulid di Desa Ulo memiliki suasana yang berbeda dan bahkan terasa lebih semarak dibandingkan Lebaran. Dikatakan, salah satu tradisi yang menjadi ciri khas adalah male, yakni bingkisan yang dibawa pulang tamu setelah berkunjung. Biasanya berisi soko, burasa, telur, dan makanan lainnya yang dibawa menggunakan panci, baskom, ember, atau wadah lainnya.
10: Itu sangat luar biasa, sangat menarik, karena kenapa tidak semua daerah ada tradisi seperti ini. Dan bahkan hampir setiap tahun itu saya berkunjung ke sini selalu ramai, selalu vibes-nya itu seperti melebihi dari Lebaran. Setiap rumah itu kita datang walaupun kita tidak kenal, tapi ketika kita mampir di setiap rumah warga itu. Biasanya setiap kita mau pulang itu dikasih cinderamata seperti keranjang, panci, ember, seperti itu.
9: Tradisi maulid di Desa Ulo juga diawali dengan mabur rasa, yaitu kegiatan warga menyiapkan berbagai hidangan untuk menyambut maulid. Warga juga membuat ketupat yang nantinya dibawa ke masjid.
8: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan-rekan di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih untuk informasinya. Dari RRI Bone, mendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan kita akan bergabung dengan RRI Mamuju, di mana ada rekan kami dari Abdul Hafid. Selamat sore, rekan Abdul Hafid. Iya, selamat sore, rekan Abdul Hafid. Baik, untuk informasi di kebersamaan kita ya, terkait dari RRI Mamuju, di mana di tengah tsunami fiskal, Satdek Silumba justru menggelora. Ini untuk di kebersamaan kita akan bagikan feature yang dibawakan dari Muhammad Ilham.
11: Daerah menyusut akibat efisiensi fiskal nasional, tetapi jumlah peserta justru melonjak hampir dua kali lipat. Setiap tahun penyelenggaran Sande Silomba bergantung pada dukungan fiskal APBD provinsi maupun kabupaten. Tahun 2026 ini, kondisi keuangan daerah diterpa apa yang disebut Samsul Samad sebagai tsunami fiskal, istilah untuk menggambarkan seretnya anggaran pemerintah hingga ke daerah.
12: Alhamdulillah, di tengah tahun hiruk pikuk keterbatasan fiskal dan seluruh keterbatasan pemerintah pusat sampai ke daerah, utamanya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat, alhamdulillahnya itu kita masih bisa menyelamatkan tradisi penyelenggaraan event Sandek Silumba ini yang seharusnya memang kita laksanakan setiap tahunnya. Itu alhamdulillah kita tetap bisa laksanakan di tahun ini meskipun dengan segala keterbatasan yang tadinya seperti pesimis kita ya.
11: Dampaknya terasa langsung pada desain acara. Rute yang tahun lalu membentang 3 kabupaten dengan 5 etape kini dipangkas menjadi 2 kabupaten saja, Majene, Kepulauan Mandar, dalam 2 hari. Fasilitas peserta yang dulu lengkap dari uang keluarga hingga jatah beras kini hanya berupa subsidi terbatas yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada peserta. Justru di tengah pengetatan itulah muncul kejutan yang menjadi inti cerita. Alih-alih menyusut, jumlah perahu yang mendaftar melonjak nyaris 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
12: Peserta yang terkonfirmasi lagi, sudah mengembalikan formulir pendaftaran dan pernyataan kesediaan ikut di Sandek Silumba itu sudah mencapai 85 perahu Sandek. 85 Sandek, dan kemarin pihak panitia sudah menutup pendaftaran dua minggu lalu maksud saya, dan sudah menetapkan 85 perahu Sandek dari dua kabupaten, dari Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Jadi pesertanya menjadi 85 perahu, kalau yang sebelumnya hanya 54 perahu Sandek. Itulah makanya, karena kenaikannya begitu signifikan, tentu kalau kita menghitung asumsi pembiayaan dari 54 perahu tahun lalu, kalau saya nggak salah, dan naik hampir dua kali lipat menjadi 85, maka bisa dibayangkan peningkatan biaya yang akan ditimbulkan, ya, yang akan digunakan.
11: Angka 85 perahu ini tercatat sebagai rekor tertinggi sepanjang lebih dari 30 tahun sejarah Sande Silumba. Samsul Samad menyebutnya efek domino dari kesuksesan pelaksanaan tahun lalu yang disertai hadiah besar dan pelayanan maksimal sehingga menciptakan antusiasme berlipat meski fasilitas tahun ini justru menyusut. Basis peserta terkonsentrasi di Majene dan Pulau Limandar, sementara Mamuju tidak lagi dilibatkan karena tidak memiliki peserta pendaftar. Menghadapi kombinasi anggaran seret dan peserta yang membengkak, ambil keputusan sepihak, perubahan rute dan sistem lomba dirumuskan lewat serangkaian pertemuan langsung dengan komunitas Pasande.
12: kalau seandainya kita masih tetap mengambil rute sampai ke Mamuju dengan 5 etape. Jadi tahun lalu itu kita mengambil 5 etape dari Polman, Pantai Bahari menuju ke Pambuang, lalu dari Pambuang ke Banua Sedana, Banua Sedana ke Deking, kemudian Deking ke Mamuju itu, dan terakhir mengelilingi Pulau Karampuan itu 5 etape, 85 peserta. Biayanya waktu itu cukup besar ya. Dan kalau kita masih mengikuti etape itu, maka kita akan luar biasa pengeluaran yang akan kita gunakan dengan mengali dua jumlah peserta itu, lalu kemudian juga rute sama, itu akan sangat luar biasa di tengah kondisi efisiensi anggaran khususnya dari sumber APBD itu cukup terbatas kita dari sisi fiskal. Begitu juga kita bicara misalnya partisipasi swasta, sama aja semuanya, semuanya lagi tidak baik-baik saja nih kondisi keuangan kita untuk mendukung pelaksanaan sejumlah kegiatan, termasuk pelaksanaan kegiatan Sandik Serumba gitu.
11: Hasilnya titik start dipindah dari Pantai Bahari Polewali ke Pantai Banua Sendana di Majene karena arena Polewali tak sanggup menampung 85 perahu yang start bersamaan. Format maraton jarak jauh tetap dipertahankan sesuai permintaan mayoritas peserta. Keselamatan tetap prioritas dengan pelibatan marinir TNI Angkatan Laut dan Basarnas, mengingat tahun lalu hampir 7 perahu terbalik saat mengelilingi Pulau Karampuang meski tanpa korban jiwa. Di luar lomba, event ini juga menggerakkan ekonomi lokal. UMKM di setiap etape mencatat kenaikan omset signifikan. Dari kisah Sandek Silumba 2026 ini tergambar potret yang lebih besar dari sekedar lomba perahu tradisional. Bagaimana sebuah tradisi budaya bisa tetap hidup justru ketika ruang fiskal menyempit, ditopang oleh kolaborasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat pelakunya sendiri. Seperti kata Samsul Samad yang memaksakan pelaksanaan event ini bukan pemerintah, melainkan semangat para pesande yang menolak membiarkan tradisi mereka padam. Sandek Silumba 2026 akan bergulir pada 26 hingga 27 September mengarungi jalur Majene hingga Polewali Mandar.

0: Pendengar, informasi dari RRI Mamuju mengakhiri perjumpaan kita dengan berita future yang kami sajikan untuk perjumpaan di Gema Saripati Maju, di mana informasi lainnya yang sudah kita rangkum untuk perjumpaan kita di sore hari ini juga ya sudah menemani pendengar. Dan kita pamit undur diri, saya Riko Ilham dan juga rekan-rekan yang sudah berbagi informasi bersama kita di Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Dan juga rekan-rekan kami di RRI Kendari dari rekan Nirwan dan juga rekan Wala pada kebersamaan sore hari ini. Mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
0: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Makassar sore ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di antara mereka orang-orang munafik ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu yang beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk mencari keredahanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keredahannya. Jika mereka adalah orang-orang yang mukmin, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pertama Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar. Karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum. Khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Ilah merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Makassar sore ini.
7: Relax time. Perusahaan

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
1: Alah, dikit kok. Banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik. Katanya pecinta alam.
1: Taunya. Dilebay. Apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, setelah kami hadirkan hiburan pada malam hari ini untuk Anda pendengar, tetap bersama kami karena masih akan ada informasi-informasi menarik lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda yang dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM. Juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini, membahas Manggot Solusi Sampah Organik. Kami hadirkan untuk Anda.
1: Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arvan Yusri kembali hadir menyapa ruang dengar Anda dalam program Kiprah Sulsel di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saya berharap semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat setelah menjalani segala aktivitas yang padat seharian ini. Pendengar, membicarakan pembangunan dan kemajuan di Sulawesi Selatan tentu tidak lepas dari tantangan lingkungan yang kita hadapi sehari-hari. Salah satu isu krusial yang terus bergulir di kota-kota besar, termasuk kota kita Makassar, adalah pengelolaan sampah. Data menunjukkan bahwa sebagian besar volume sampah yang berakhir di TPA didominasi oleh sampah organik atau sisa-sisa makanan rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan bijak, maka tumpukan sampah ini berpotensi merusak ekosistem dan menimbulkan bau tak sedap bagi warga sekitar. Malam ini di Kiprah Sulsel, kami akan ajak Anda untuk melihat sebuah solusi alternatif yang sangat menarik. Kita akan membahas tentang pemanfaatan maggot, makhluk kecil yang kerap dihindari karena wujudnya. Namun ternyata menyimpan potensi yang luar biasa sebagai pahlawan lingkungan sekaligus penggerak ekonomi baru. Nah, seperti apa kiprah si kecil pengurai ini? Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar setelah yang berikut ini.

Terima kasih Anda masih terus setia mendengarkan Kiprah Sulsel di Perusahaan RRI Makassar. Nah, pendengar, meluruskan stigma negatif di masyarakat, maggot yang kita bahas malam ini bukanlah belatung biasa yang kerap kita temui pada bangkai atau tempat sampah kotor yang membawa penyakit. Tapi ini adalah larva dari Black Soldier Fly, BSF, atau lalat tentara hitam. Berbeda dengan lalat hijau, lalat BSF dewasa tidak memiliki struktur mulut untuk mengunyah makanan, sehingga mereka tidak hinggap di makanan manusia dan bukan merupakan vektor penyakit. Justru, fase larva atau maggot inilah yang memiliki peran ekologis yang sangat masif. Maggot BSF dikenal sebagai mesin pengurai alami paling rakus di dunia. Bayangkan pendengar, 1 kg maggot BSF mampu menghabiskan hingga 5 kg sampah organik hanya dalam waktu 24 jam. Mereka melahap sisa sayuran, buah-buahan, hingga nasi basi tanpa sisa. Proses bioreduksi ini berjalan sangat cepat, tidak menimbulkan bau busuk menyengat seperti proses pembusukan biasa. Jika budidaya maggot BSF ini diterapkan secara massal di tingkat komunitas atau lingkungan RT/RW di Sulawesi Selatan, kita bisa memotong jalur pembuangan sampah organik langsung dari sumbernya, sehingga beban TPA akan berkurang drastis. Selain membersihkan lingkungan dari kepungan sampah, apa manfaat nyata lainnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat? Kita akan bahas di segmen berikut, setelah pesan yang berikut ini.

0: Sulsel Pro 1 RRI Makassar.
1: Kembali lagi dalam segmen terakhir di Kiprah Sulsel malam ini. Kita telah melihat bagaimana Maggot BSF bekerja menjaga kelestarian lingkungan. Kini, mari kita tengok potensi ekonominya yang sangat menjanjikan bagi masyarakat, khususnya di sektor peternakan dan juga perikanan. Sulawesi Selatan sendiri dikenal sebagai salah satu lumbung pangan, di mana sektor budidaya ikan air tawar seperti lele dan nila, serta peternakan unggas tumbuh dengan pesatnya. Namun, para peternak kita kerap mengeluhkan tingginya harga pakan pabrikan. Nah, Maggot BSF ini hadir sebagai jawabannya. Kandungan proteinnya sangat tinggi, mencapai 40-50%, menjadikannya pakan alternatif premium. Hewan ternak yang diberi pakan Maggot terbukti lebih sehat, tumbuh lebih cepat, dan yang paling penting, peternak bisa menghemat biaya operasional pakan secara signifikan. Tidak hanya itu pendengar, sisa proses dari pencernaan Maggot atau yang disebut kasgot merupakan pupuk organik berkualitas tinggi yang kaya akan unsur hara. Pupuk ini sangat baik untuk menyuburkan lahan pertanian atau tanaman hortikultura masyarakat. Sebuah siklus yang sempurna tanpa limbah. Sampah dapur dikonversi menjadi pakan dan pupuk yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Pendengar, mengubah cara pandang dari geli menjadi peduli dan bernilai ekonomi memang membutuhkan edukasi yang konsisten. Kehadiran rumah-rumah budidaya Maggot di berbagai daerah di Sulawesi Selatan saat ini membuktikan bahwa inovasi ramah lingkungan bisa berjalan selaras dengan kesejahteraan ekonomi. Nah, demikian tadi ulasan yang semoga saja bisa memberikan inspirasi bagi Anda untuk lebih peduli pada pengelolaan sampah di sekitar kita dengan memanfaatkan Maggot yang sangat luar biasa dampaknya. Saya Arvan Yusri bersama kerabat kerja yang bertugas ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

0: Pernah nggak sih, lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu? Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar sore ini.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Makassar sore ini.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, setelah kami hadirkan Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini, masih akan ada informasi-informasi menarik lainnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, menemani waktu Anda bersantai. Dan kami juga mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya bagi sanak saudara yang ada di Kalimantan yang saat ini sedang mengalami musibah bencana kebakaran hutan dan lahan. Dan update terakhir pun juga masih terus ada beberapa titik kobaran api di sana, dan semoga ini bisa segera dituntaskan, bisa segera dipadamkan dan tidak menimbulkan lebih banyak lagi korban jiwa dan juga korban material. Nah, ini informasi yang kami hadirkan juga mengenai kebakaran hutan dan lahan, namun kali ini berada di Ternate, di mana Kapolres Ternate memimpin pemadaman karhutla di Kelurahan Tubo. Kepolisian Resor Ternate bersama Satuan Brimob Polda Maluku Utara kembali melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate pada Jumat 21 Agustus 2026, tepatnya hari ini. Di mana penanganan karhutla tersebut dipimpin langsung Kapolresta Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto bersama Danyon A. Ploper Brimob Polda Maluku Utara AKBP Muhammad Musni. Personil gabungan dikerahkan untuk memadamkan api sekaligus melakukan pendinginan di sejumlah lokasi yang masih mengeluarkan asap. Sebelum menuju lokasi, personil terlebih dahulu mengikuti apel pengecekan. Setelah itu tim bergerak ke sejumlah titik yang dinilai masih berpotensi menimbulkan kembali kobaran api. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menyatakan pemadaman dan pendinginan dilakukan untuk memastikan seluruh titik api benar-benar padam serta mencegah terjadinya kebakaran susulan. Berdasarkan hasil pemantauan petugas di lapangan, karhutla di Kelurahan Tubo telah terjadi sejak 19 Agustus 2026, di mana kobaran api kemudian merambat hingga kawasan hutan di Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara. Luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 8 hingga 9 hektar areal. Setelah seluruh rangkaian pemadaman dan pendinginan selesai, personil melaksanakan apel konsolidasi yang dipimpin Danyon A. Ploper Sabrimob Polda Maluku Utara AKBP Muhammad Musni, yang kemudian kegiatan penanganan karhutla ini berlangsung aman dan juga lancar. Meski api telah berhasil dipadamkan, personil tetap melakukan pemantauan di sekitar lokasi guna mengantisipasi munculnya kembali titik api. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

satu punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar malam ini. Setelah rangkaian acara kami hadirkan untuk Anda, pada akhirnya kami akan cukupkan setelah saya menemani Anda dalam kebersamaan kita mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah tadi hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan nantinya akan ada rekan kami Irsan Saputra menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rizda Supratio pamit undur diri dan sesaat lagi jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Relay dari Pro 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sih.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Ketu. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah Kota Molodi Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di sebelah puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejadi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Naparim menegaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Kolil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Kolil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Kolil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena.

0: Wijaya serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Serikandi Nusantara menjadi representasi semangat, ketangguhan, dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
1: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
2: Berarti ada seleksi juga ya, Mas ya?
1: Ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
0: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
3: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
0: Sementara itu, melalui Hikayat Serikandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bune dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timur, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung.

Baru, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak, kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena diharapkan potensinya besar nih.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan, seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya, pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global sumut, gitu ya. Nanti mudah diselenggarakan, dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan madu. Sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out dan bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saatnya Irsan yang bertugas menemani Anda dari Jalan Ribu Rakne nomor 3 Makassar. Irsan hadir dalam program siaran kami di Makassar malam ini.
1: Makassar malam ini.
0: Pendengar, dalam perjumpaan kita di Makassar malam ini akan kami hadirkan rangkaian informasi seputar tentang mozaik Islami dengan topiknya kejayaan Islam di Eropa, warisan abadi yang menginspirasi dunia, yang akan kami hadirkan saat lagi. Dan juga tentunya rangkaian berita-berita dan juga informasi lainnya yang akan menemani Anda di Makassar malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baiklah pendengar Pulse 1, dimanapun Anda berada, Mozaik Islami dengan judul Kejayaan Islam di Eropa Warisan Abadi yang menginspirasi dunia, kami hadirkan untuk menemani Anda dalam perjumpaan kita Makassar malam ini, di hari ini Jumat 21 Agustus 2026.
1: Mozaik Islami, Pro 1 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program Mozaik Islami. Sejarah mencatat bahwa Islam pernah mencapai puncak kejayaannya di Eropa, khususnya di wilayah Andalusia, Spanyol, dan Sisilia selama berabad-abad. Warisan peradaban Islam yang kaya dan beragam ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan peradaban Eropa secara keseluruhan. Pada abad ke-8 Masehi, pasukan Muslim dari Afrika Utara menyeberangi Selat Gibraltar dan menaklukkan sebagian besar wilayah Iberia, Spanyol, dan Portugal. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai Al-Andalus dan menjadi pusat peradaban Islam yang gemilang di Eropa. Di bawah pemerintahan dinasti Umayyah, Al-Andalus mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang. Kota-kota seperti Cordoba, Granada, dan Seville menjadi pusat-pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan yang ramai. Para ilmuwan Muslim di Andalusia memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan juga filsafat. Karya-karya mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi sumber inspirasi bagi para ilmuwan Eropa pada abad pertengahan. Tokoh-tokoh seperti Ibn Sina atau Avicenna, seorang dokter dan filsuf terkenal, serta Al-Khwarizmi, seorang matematikawan yang mengembangkan aljabar, memberikan kontribusi penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa.

Peradaban Islam di Andalusia juga menghasilkan karya seni dan arsitektur yang megah dan indah. Masjid Agung Cordoba, Istana Alhambra di Granada, dan berbagai bangunan bersejarah lainnya menjadi bukti keindahan dan keunggulan arsitektur Islam. Motif-motif Romawi, kaligrafi Arab, dan ukiran-ukiran yang rumit menghiasi dinding-dinding bangunan, menciptakan suasana yang kaya akan seni dan budaya kala itu. Warisan peradaban Islam di Eropa tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Islam juga memberikan kontribusi dalam bidang pertanian, perdagangan, dan teknologi. Sistem irigasi yang canggih, teknik pertanian yang inovatif, dan pengembangan industri tekstil dan keramik menjadi bukti kemajuan peradaban Islam. Pengaruh Islam juga terlihat dalam bahasa, musik, dan kuliner Eropa. Banyak kata-kata dalam bahasa Spanyol dan Portugis yang berasal dari bahasa Arab. Musik flamenco dan masakan Andalusia juga menunjukkan jejak pengaruh budaya Islam. Adapun tokoh-tokoh penting dalam kejayaan Islam di Eropa, di antaranya Abdul Ar-Rahman I, pendiri dinasti Umayyah di Cordoba yang membawa stabilitas dan kemajuan Al-Andalus. Kemudian ada Abdul Ar-Rahman III, Khalifah Cordoba yang memperkuat kekuasaan dan menjadikan Cordoba sebagai pusat peradaban yang gemilang. Berikutnya ada Al-Mansur, seorang negarawan dan juga jenderal yang memperluas wilayah kekuasaan Muslim di Spanyol kala itu. Lalu ada Ibnu Sina atau Avicenna, seorang dokter dan filsuf terkenal yang karya-karyanya menjadi rujukan penting dalam dunia kedokteran dan filsafat. Al-Khwarizmi, seorang matematikawan yang mengembangkan aljabar dan memperkenalkan angka Arab ke Eropa. Dan Averroes atau Ibnu Rushd, seorang filosof dan ilmuwan yang mengomentari karya-karya Aristoteles dan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan filsafat di Eropa.

Kejayaan Islam di Eropa merupakan periode penting dalam sejarah peradaban manusia. Warisan peradaban Islam yang kaya dan beragam ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan juga budaya Eropa. Meskipun kekuasaan Muslim di Eropa berakhir pada abad ke-15, namun warisan peradaban mereka tetap hidup dan terus menginspirasi dunia hingga saat ini. Pengaruh Islam tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan dan seni, tetapi juga merambah ke dalam bahasa dan sastra Eropa. Banyak kata-kata dalam bahasa Spanyol, Portugis, dan bahasa Eropa lainnya berasal dari bahasa Arab. Istilah-istilah seperti aljabar, algoritma, dan zenit adalah contoh kata-kata Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Eropa. Selain itu, sastra Arab juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan sastra Eropa. Kisah-kisah seperti 1001 Malam dan puisi-puisi cinta dari para penyair Arab menginspirasi para penulis Eropa pada abad pertengahan dan Renaissance. Peradaban Islam di Eropa juga memberikan peran penting bagi wanita. Wanita-wanita Muslim memiliki kesempatan untuk belajar, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, dan bahkan memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Salah satu contohnya adalah Lubna dari Cordoba, seorang wanita yang sangat terpelajar dan menjadi sekretaris pribadi Khalifah Abdur Ar-Rahman III. Wanita-wanita Muslim lainnya juga terkenal karena keahlian mereka dalam bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Salah satu ciri khas peradaban Islam di Eropa adalah kehidupan toleransi beragama yang tinggi. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati keyakinan masing-masing kala itu. Di kota-kota seperti Cordoba dan Granada, orang-orang dari berbagai agama dapat beribadah di tempat ibadah mereka masing-masing tanpa adanya gangguan. Toleransi beragama ini menjadi salah satu faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam di Eropa. Di bidang pertanian dan teknologi, peradaban Islam di Eropa memberikan kontribusi, di mana mereka mengembangkan sistem irigasi yang canggih, memperkenalkan teknik pertanian baru, dan mengembangkan berbagai industri seperti tekstil, keramik, dan masih banyak lainnya. Pengembangan teknologi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian dan juga industri, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Eropa. Nah, pendengar, kejayaan Islam di Eropa merupakan periode yang gemilang dalam sejarah peradaban manusia. Warisan peradaban Islam yang kaya dan beragam ini memberikan kontribusi tak ternilai harganya bagi perkembangan ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, budaya, dan teknologi di Eropa. Warisan peradaban Islam tetap hidup dan terus menginspirasi dunia hingga saat

0: Kenapa Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
1: Aku lapar ibu. Masih ada gorengan gak ya bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik.
0: Mau makan di warung atau di rumah sayang?
1: Di sini saja bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya, Bu.
0: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya, Bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itupun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.

0: Ibu, anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah ya, Rinjani.
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: Aku dan Rinjani dari Adi, kami hadirkan untuk mengantar kita dan juga mendengarkan bagaimana SAR UNM Makassar, salah satu komunitas yang ada di Kota Makassar mendengar, akan bertindak dan seperti apa perannya. Sama seperti drama radio sebelumnya dengan judul yang luar biasa, Rinjani, diproduksi rekan-rekan kami dari RRI Jakarta. Tim SAR UNM Makassar, kami hadirkan di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
2: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

selaku founder Rumah Baca Nonfiction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami.

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Menyapa Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam ini. Komunitas-komunitas dengan beragam aktivitas mereka di luar sana yang bisa menginspirasi dan memotivasi kita ini. Kita hadirkan lagi sosok-sosok yang tangguh di kesempatan malam hari ini kalau boleh saya katakan ya. Ada teman-teman dari UKM SAR UNM Makassar yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya perkenalkan langsung dari narasumber-narasumber saya malam hari ini yang ganteng-ganteng sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Anda bisa simak di sini ya. Langsung yang pertama saya perkenalkan ada Saudara Nasrullah Rustam ya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah
0: sehat.
2: Baik, sehat-sehat.
0: Kalau anak SAR gitu ya, harus harus selalu sehat. Oke, terima kasih. Anda selaku ketua UKM SAR UNM Makassar,
2: ya,
0: benar ya?
2: Betul.
0: Oke, baik. Nah, Nasrullah ini enggak sendiri, hadir malam hari ini ditemani Ogi Satria. Iya. Assalamualaikum, selamat malam Ogi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat malam juga.
0: Ini dapat catatan saya ini best rescuer.
3: Iya, alhamdulillah itu dapat predikat dari teman-teman, Pak.
0: Oh, berarti bukan jabatan itu.
3: Bukan, Pak. Iya, saya juga bingung kenapa teman-teman bilang best rescuer ini apa yang jadi tolak ukur seperti
0: saya itu. Saya dikirimin itu. Iya. Kok satu ketua, terus satu best rescuer.
3: Iya, alhamdulillah
0: beda Pak. Ini ya. Oke, terima kasih, sehat ya. Ogi. Baik, kita mau perkenalkan nih dulu di malam hari ini kepada Nasrullah dulu deh, ya, selaku ketua nih. Sejak kapan nih mimpin UKM SAR UNM Makassar nih, Nasrullah?
2: Ya, alhamdulillah sudah kurang lebih satu tahun masa menjabat saya, mulai dari tahun 2025 di bulan 1, kemudian sampai sekarang di 2026. Terkait komunitas-komunitas juga, maksudnya dalam organisasi kita kan UKM SAR UNM sendiri itu dia bergerak di bidang kemanusiaan, relawan,
0: relawan
2: pada umumnya. Namun kita dalam naungan kampus, ya begitu Pak.
0: Jadi Anda satu tahun ini menjabat sebagai ketua, tapi sudah lama gabung. Kan menjabatnya sebagai ketua baru satu tahun ya?
2: Iya, betul.
0: Tapi sebelumnya memang sudah gabung sebagai?
2: Sebagai anggota UKM,
0: UKM SAR. Dari?
2: Bergabung di UKM SAR UNM itu dari tahun 2023.
0: Waktu maba?
2: Waktu semester 3.
0: Semester 3 justru ya, baru masuk ke UKM SAR. Ya. Nah, apa yang bikin kamu mau gabung waktu itu?
2: Ya, kalau boleh jujur sih.
0: Dijerumuskan sama Ogi? Ditarik sama Ogi? Atau?
2: Sebenarnya sih dari awal itu cuma rasa penasaran sebenarnya.
0: Penasaran?
2: Iya.
0: Oh, berarti dari satu semester 1, 2 itu baru mantau-mantau dulu ya?
2: Iya, betul.
0: Enaknya di mana gitu?
2: Iya. Di UNM juga kan itu ada 13 lembaga kemahasiswaan UKM tingkat universitas. Salah satunya SAR UNM dan 12 tingkat UKM lainnya.
0: Wih, berarti Anda survei-survei dulu ya?
2: Iya, betul.
0: Cari ya, level bisa, yang high. High ini ya, high performance lah istilahnya. Iya. Nah, kenapa langsung milih, saya mau di SAR deh. Apa memang waktu kamu sekolah begitu, ikut PMRK, apakah ya, atau mungkin yang sukanya hobi-hobi yang
2: Sebenarnya dari awal gitu? itu ada dari teman, dari satu kampung, yang kemudian juga termasuk dalam anggota UKM SAR UNM itu sendiri.
0: Oh, lebih dulu?
2: Iya.
0: Senior?
2: Senior ceritanya. Mengenalkan bilang, ini SAR UNM begini-begini, kerjanya begini-begini. Ya. Dan ya, akhirnya timbul rasa penasaran begitu.
0: Penasaran?
2: Ya, coba ya. Sesuai dengan...
0: Merenung dulu berapa? beberapa hari gitu ya. Tidak.
2: Ya pastinya mungkin
0: ada. Pastinya begitu. Gitu. Ya. Paling nanya dulu kan. Ya. Gimana diklatnya, gimana gininya ya. Kan gitu. Oke, terus gabunglah Anda di situ ya.
2: Iya.
0: 2 tahun jadi anggota, baru terpilih jadi ketua.
2: Iya, 2 tahun.
0: Wih, kenapa bisa ini? Berarti Anda berprestasi dong.
2: Ya. Ya, tidak juga sih.
0: Tidak juga.
2: Iya.
0: Akhirnya jatuh cinta apa cinta di SAR ini?
2: Ya, bisa dibilang begitu.
0: Begitu ya. Hmm. Ya. Oke, jadi kegiatan-kegiatannya sendiri kalau di UKM di SAR UNM ini itu ngapain saja itu Nasrullah? Selain mungkin di internal kampus.
2: Ya itu tadi kembali lagi dengan sesuai dengan nama UKM SAR. Hmm. Yang artinya SAR itu sendiri singkatan dari Search and Rescue yang berarti pencarian dan pertolongan. Jadi tugas utama kita itu di SAR UNM ya itu mencari dan menolong korban.
0: Bukan yang di sekitaran kampus ya, misalnya hilang sih itu dicari di kampus. Gampang itu mah ya.
2: Ya, ya maksudnya yang begini ketika ada bencana ada yang membutuhkan pertolongan dan pencarian entah di gunung, entah di hutan, laut, sungai.
0: Ya. Dan Anda melewati berbagai banyak pendidikan tentunya.
2: Iya, tentunya.
0: Dan itu memberikan Anda pengalaman.
2: Iya, Pak.
0: Luar biasa. Oke deh. Baik. Kita tahan-tahan dulu ya Anda selaku ketua, nanti sebentar kita bicara soal program-programnya lagi yang lebih lanjut. Saya ke Ogi dulu. Kalau Ogi gimana, Ogi? Sejak kapan bergabung? Ogi seangkatan si Nasrullah atau
3: beda, Pak?
0: Beda.
3: Iya, kebetulan selisihnya saya dengan Nasrullah ini 19
0: tahun. Beda.
3: Dari 2019 saya gabung, Pak.
0: Oh, lebih dulu.
3: Iya.
0: Tuh. Kenapa bisa lebih dulu?
3: Karena kalau di kampus saya kebetulan.
0: Berarti Anda sekarang
3: 2017.
0: Udah selesai?
3: Iya.
0: Udah selesai?
3: Iya, Pak.
0: Tapi masih itu,
3: iya, masih aktif, masih terlibat aktif.
0: Oh, enggak lekang waktu ya?
2: Ya, kita di SAR UNM itu kan status keanggotaannya itu seumur hidup.
0: Wow,
2: seumur hidup.
0: Lifetime. Selama mau mengabdi silakan.
2: Ya, ya.
0: Wah, dari 2017. Anda ini kalau masuk di SAR waktu itu kenapa?
3: Kebetulan untuk masuk di SAR itu saya sudah punya cita-cita dari SMA.
0: Wow.
3: Waktu itu di zaman SMA kan ada bencana Palu. Tsunami Palu waktu itu.
0: Oh, yang itu.
3: Iya, yang tsunami, gempa juga.
0: Donggala.
3: Iya, betul. Yang di Donggala, terus
0: orang sana kamu?
3: Bukan, Pak. Tapi saya prihatin waktu itu kan ada beberapa pengungsi yang dikirim ke ini ke Makassar. Nah, dari sana Pak saya
0: acuan. Tapi waktu itu SMA.
3: Iya, masih sekolah. Dan waktu itu sempat membantu juga sih, Pak.
0: Wow, sempat jadi relawan.
3: Jadi saya sempat menjadi tenaga bantuan yang di ini. Kebetulan di Antang itu kan ada rumah pengungsi begitu. Nah, jadi saya juga sempat menjadi membantu di sana sebagai relawan.
0: Oh, ya. di sini jadi ya,
3: betul.
0: Antang itu.
3: Iya,
0: di situ semakin kuat.
3: Betul.
0: Pengen berdaya, ya, pengen membantu.
3: Berguna untuk orang gitu, Pak.
0: Anda kebetulan masuk di UNM?
3: Ada wadahnya.
0: Langsung nyari emang.
3: Gabung.
0: Besar. Wah, begitu. Tanpa pikir panjang ya, tanpa perenungan seperti Nasrullah ya. Dia mah 2 semester lihat-lihat dulu gitu. Anda dari awal sudah ini.
3: Iya,
0: jangan-jangan masuk di UNM memang karena SAR-nya.
3: Enggak ya?
0: tidak. Oke, jadi terus cerita dulu deh dari anggota terus nih.
3: Iya, betul.
0: Kenapa enggak jadi ketua juga kamu ya?
3: Karena mungkin pastinya kalau untuk menjadi ketua itu dia bakalan susah, Pak, untuk turun ke lapangan.
0: Oh iya?
3: Iya. Dia posisinya harus selalu standby untuk jadi komunikasi jadi, di antara orang-orang. Begitu.
0: Kamunya lebih pilih?
3: Untuk selalu di lapangan, Pak.
0: Untuk orang lapangan saja, deh.
3: Betul, Pak.
0: Kamu misalnya ngurus itu, ya?
3: Iya.
0: Oke, jadi gimana rasanya dari 2017 sekarang? Berapa? 9 tahun?
3: 9 tahun, Pak, kurang lebih.
0: Tapi udah selesai, kan?
3: Sudah selesai. Iya.
0: Tapi masih di situ. Sekarang aktivitasnya apa?
3: Sekarang saya menjadi tim kreatif, Pak, di kantor Lundra.
0: Apa itu?
3: Bekerja.
0: Oh, kerja.
3: Iya, bekerja sekarang.
0: Kerja.
3: Menjadi sebagai tim kreatif.
0: Oh iya, content kreatif. Content kreatif juga, tapi mengabdikan dirinya ke sini ya.
3: Iya, betul.
0: Oh, wow, luar biasa. Baik. Nah, kenapa sampai dibilangnya best rescuer nih?
3: Kalau
0: kita ngobrol ngapain bisa
3: kalau persoalan itu
0: apakah karena kamu pernah menyelamatkan orang atau pernah ada momen tertentu yang sehingga mencap kamu seperti itu?
3: Sebenarnya untuk dari profesi sebutnya best rescuer itu dari teman-teman internal Sarwanem itu sendiri, Pak.
0: Kenapa?
3: Saya juga bingung. Kebetulan kan kemarin dari operasi ATR.
0: Oh, berarti baru itu?
3: Iya, baru, Pak.
0: Istilah best rescuer ini baru?
3: Iya, baru, Pak.
0: Oh, saya pikirnya dari sebelum-sebelumnya. Ya.
3: Tapi dari teman-teman pengurus itu punya agenda bahwasanya setiap setiap bulan harus ada best rescuer satu orang.
0: Gitu. Ya. Setiap bulannya harus ada.
3: Betul,
0: artinya yang naik bagus performanya.
3: Iya.
0: Ya. Ada momen
3: rajin itu. Operasi.
0: Ibaratnya perusahaan ini ada best employee nih.
3: Iya. Ya. Kurang lebih seperti itu.
0: Aduh, kirain kamu pernah menyelamatkan siapa sehingga kamu is the best. Oh, gitu ya. Oke, itu sebuah apa namanya? Reward ya.
3: Betul.
0: Reward untuk anggota sehingga memicu terus bersemangat begitu.
3: Betul.
0: Ya. Oke. Baik, tadi kalau di UN di SAR UNM sekarang ini Nasrullah ada berapa anggota? Termasuk yang lifetime kayak Ogi ya?
2: Oh iya ya.
0: Keseluruhan.
2: Dari keseluruhan itu semenjak didirikan tahun 2001 sampai sekarang anggota tetap SARWNM itu sekarang berjumlah 371.
0: 371 sekarang. Total ya.
2: Total
0: berarti
2: dari,
0: dengan yang sudah selesai tapi masih terdaftar sebagai anggota.
2: Tidak kan di SARWNM itu seperti yang saya bilang tadi status keanggotannya itu seumur hidup.
0: Seumur hidup.
2: Ya.
0: Tapi yang aktif sekarang masih berkuliah. Sekitaran berapa? Seratusan?
2: Ya, kurang lebih.
0: Begitu ya.
2: Begitu.
0: Kemudian itu kalau apa namanya, ini kan perlu persiapan terus ya?
2: Iya.
0: Standby terus.
2: Standby.
0: Jadi kalau di kampus standby aja?
2: Standby, Pak.
0: Standby. Tapi diisi dengan pelatihan-pelatihan.
2: Iya, pelatihan. Tentunya dengan pelatihan. Merepres materi-materi. Ya, karena bisa dibilang kerjaan teman-teman tim SAR gabungan ketika di lapangan itu kan selain menolong orang lain, tentu juga diri sendiri harus yang pertama harus bisa di apa namanya taktisi sendiri dulu sebelum bisa membantu orang lain. Ya, kan gimana, begitu prinsipnya.
0: Gimana teman-teman. Caranya mau bantu orang ya ini?
2: Ya.
0: Ketika kamu sendiri lagi sakit gitu.
2: Ya.
0: Atau ketika kamu ini enggak tahu caranya juga bantu. Siapin diri dulu ya.
2: Ya.
0: Oke deh. Baik. Nah, teman-teman ini pendengar serta pemirsa kita masuk ke segmen ini berikutnya yaitu Nasrullah dan Ogi ini dua dari sekian banyak tim relawan begitu ya.
2: Iya.
0: Yang kemarin terlibat dalam pencarian pesawat ATR ya di Gunung Bawah Bulu Sarawang. Nah, waktu kejadian itu pas kejadian itu memang langsung dapat info itu langsung gerak ke sana atau tunggu gimana tuh? Keterlibatannya kalian di sana.
2: Sebenarnya begini, di setiap ada info operasi yang masuk teman-teman di SARWNM dan juga teman-teman potensi yang lain, lembaga potensi yang lain, ya itu pasti berkoordinasi dulu dengan Basarnas karena kan
0: induk di situ ya.
2: Iya, induk di situ. Kalau tidak salah hari itu sekitar jam-jam 2 sore kayaknya ada info masuk dari Basarnas katanya ada pesawat yang hilang kontak. Di samping itu, teman-teman pengurus yang lain meng-cross check apakah info itu betul atau bagaimana. Teman-teman pengurus yang lain juga sementara persiapan mempersiapkan SRU yang akan ditugaskan untuk turun. SRU kemudian juga alat, termasuk alat itu semua kita siapkan sebelum turun.
0: Nah, waktu itu kan nggak salah akhir pekan ya?
2: akhir
0: iya, Sabtu ya.
2: Hari Sabtu sore.
0: Ya. Berarti agak lengang-lengang deh ya.
2: Iya, hari-hari.
0: Agak-agak lengang. Terus dapat info itu langsung
2: ya,
0: sesuai SOP harus kumpul gitu. Atau tunggu pas ada permintaan.
2: Sebenarnya kalau untuk permintaan itu
0: misalnya tidak ada kata permintaan. Tidak ada kata permintaan.
2: Itu murni dari
0: murni.
2: Ya, hatinya teman-teman.
0: Jadi saat itu dapat info dari Basarnas juga ada yang gini-gini, langsung Nasrullah dan kawan-kawan menyiapkan ya, diri. Berapa orang anggota disiapkan waktu itu?
2: Waktu itu Sarunem mengutus 8 anggotanya ke sana.
0: 8?
2: Iya.
0: 8 dulu isinya?
2: 8.
0: Atau memang dari awal 8 terus?
2: Dari awal sebenarnya itu 5, kemudian
0: 5 dulu. Nyusul.
2: Yang tiganya itu kita tambah karena permintaan dari lapangan, katanya butuh lagi seru tambahan, jadi tuan-tuan pengurus menambah lagi 3 seru.
0: Untuk bisa. Seru kemarin turun lapangan juga?
2: Kalau saya
0: tinggal koordinasi.
2: Iya.
0: Ogi yang turun. Ogi dan kawan-kawan. Ya. Berarti Ogi dan kawan-kawan berapa di lapangan?
3: 8, Pak.
0: 8 di sini.
3: Iya, 8 orang.
0: Ogi ini tepatnya di mana dapat posisi di mana pencariannya, titiknya?
3: Kebetulan waktu itu ketika sampai di sana kita langsung di briefing dengan
0: Pak. Pas hari pertama itu.
3: Hari kedua. Situ tim nyusul tadi, Pak, yang 3 orang.
0: Ah. Oh, yang 3, ya. Yang 3 bukan kalian.
3: Ya bukan saya, oh, tapi ada teman-teman yang lain, oh, dari Sarwanya.
0: Pas gitu, oke. Okay. Anda menyusul di hari kedua,
3: hari kedua
0: ditugaskan.
3: Betul, Pak.
0: Orang. Dapatnya di mana kamu?
3: Waktu itu di hari pertama saya langsung masuk di tim puncak. Kita langsung masuk ke tim penyisiran. Langsung ke atas kita, langsung ke puncak untuk melakukan evakuasi. Mm-hmm. Kita niatnya masuk untuk evakuasi ke atas, tetapi dengan cuaca yang menghambat, yang badai, hujan dan lain-lain, yeah, waktu itu dibatalkan. Nah, kita lanjut untuk esok harinya. Jadi di hari pertama tuh saya turun kembali, Pak, turun ke bawah.
0: Nah, okay, jadi, karena tidak memungkinkan, milih turun.
3: Nah, diturunkan.
0: Perintah turun.
3: Ya. Perintah turun sama teman tim yang lain juga. Begitu.
0: Dan memang banyak ya waktu itu ya.
3: Betul,
0: banyak ya.
3: Betul, untuk potensi SAR itu kurang lebih 1.100
0: ya. Tapi dipencar.
3: Iya, betul, Pak.
0: Dibagi. Tapi inti pusatnya kan dari awal ininya kan titik diketahuinya itu kan dari puncak dulu kan?
3: Iya.
0: Dapatnya serpihan ya, itu kan yang ya, dari video-video
3: ya, ya, itu
0: pendaki. Dapatnya di situ.
3: Iya, Pak.
0: Ternyata dia kan ke bawah.
3: Iya, betul.
0: Nah, dari hari kedua sampai selesai kamu di sana. Oke.
3: Okay. Sampai selesai, Pak, betul.
0: Wah. Turun ke titik itu juga?
3: Turun. Kebetulan di hari ketiga. Di hari ketiga saya naik di tim puncak. Nah, naik ke tim puncak. Setelah itu sama kasusnya di hari pertama tadi. Batal karena badai.
0: Badai lagi.
3: Terus pada saat itu koordinasi dengan Basarnas. Ternyata tim kita disuruh untuk menetap tinggal di pos 9. Nah, untuk menyesuaikan dengan cuacanya. Ah, begitu. Jadi biar tidak buang banyak tenaga daripada kita naik turun tiap hari. Jadi kita standby di pos 9 dulu. Nah, nanti kita tunggu logistik saja dari bawah. Begitu. Jadi di hari ketiga setelah itu kita menetap terus. Nah, kita menetap di pos 9 terus sampai hari selesai. Nah, untuk menjelang hari-hari selanjutnya itu dari situ kita dapat koordinasi terus dari teman-teman di lapangan bahwasanya ada penemuan korban di sini, kita yang menjemput, seperti itu.
0: Karena memang dibagi-bagi tugasnya.
3: Iya, betul, ya, Pak. Ada tim penyisir, ada tim evakuasi dan
0: lain-lain. Ada tim evakuasi, ada yang tim
3: logistik juga.
0: Logistik begitu,
3: betul,
0: ya.
3: Pak.
0: Oke. Ini pengalaman pertama teman-teman SAR UNM.
2: Yang kesekian kalinya.
0: Dengan level kejadian seperti ini?
2: Sebenarnya sudah banyak operasi-operasi besar yang diikuti Sarunem. Mulai dari senior-senior dulu, operasi Aceh termasuk senior-senior berangkatan. Iya, yang tsunami Aceh 2004. Kemudian Merapi juga. Pesawat Air Asia juga sempat kemarin.
0: Air Asia.
2: Gempa Palu, Masamba. Banjir Bandang Sinjai. Jadi Ponto sudah banyak sebenarnya, Pak, kalau operasi-operasi skala besar. Adapun juga operasi-operasi skala kecil. Di periode saya saja ini Pak, sudah 37 operasi selama saya menjabat ini dilakukan teman-teman Saru NM.
0: Oh, itu normal kah? Atau kalau 37 itu mungkin masih dianggap normal kah?
2: Normal.
0: Atau masih normal ya?
2: Iya.
0: Wah,
2: itu karena seingat saya pernah periode tahun berapa itu tembus sampai 50 operasi Pak.
0: Wah.
2: Teman-teman ikuti dalam setahun itu.
0: Oh, biasa ini ya. Oke. Tapi ya di situlah juga pentingnya juga mengetahui untuk mengetahui kesiapsiagaan masing-masing ya, anggota itu seperti apa tuh Nasrullah? Misalnya kayak gini kan butuh bantuan nih dari Basarnya misalnya Basarnas mengumumkan butuh ini sekitar ini 5. Menseleksi mereka ini yang siap-siap bagaimana Nasrullah?
2: Ya,
0: siap diturunkan begitu. Sesuai kebutuhan atau ada tracking medan dulu atau gimana? Di setiap bencana kan beda-beda tuh ya, penanganan kan?
2: Ya pertama itu pasti kita lihat kondisi dulu Pak. Karena terkadang juga banyak anak-anak yang bersedia ikut tapi ya bisa dibilang dia kurang mampu di sini. Contohnya di laut kan otomatis biasanya teman-teman itu menyelam apa segala macam. Yang kuat fisiknya di gunung apa. Tentu yang pertama kita lihat itu pertama medan. Kemudian dulu. Setelah itu teman-teman dari pengurus itu berkoordinasi lagi sesama anggota. Bilang ini ada operasi begini-begini. Siapa yang siap turun. Dan nantinya di lapangan ini akan melakukan kegiatan-kegiatan begini, contoh selama apa segala macam. Ya jadi biasa itu dari teman-teman yang bisa dibilang mahir dalam menyelam itu bisa
0: diprioritaskan.
2: Ya. Walaupun terkadang banyak teman-teman dari mestinya ada anggota lain. Ya tapi kebetulan dia kurang mahir menyelam, nah kita prioritaskan dulu yang mahir
0: menyelam. Karena kembali lagi gitu tadi ya. Bisa ngurus diri dia nggak nih?
2: Harus diri
0: jangan
2: sendiri.
0: Sampai jadi beban di sana. Emang itu jadi itu ya? Emang jadi itu ya? Jadi pantangannya seorang relawan SAR gitu ya?
2: Iya. Jadi begini Pak, di teman-teman di tim SAR itu mempunyai prinsip itu cukup satu korban, jangan menambah korban lagi. Cukup yang korban jadi korban.
0: Iya.
2: Jadi yang jadi tim rescue enggak usah jadi korban.
0: Apalagi jadi beban ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, dari itu berarti ya kembali lagi tentunya persiapan materi masing-masing personil itu harus di upgrade terus. Nah, bagaimana dengan pengembangan setiap personil itu Nasrullah dalam UKM SAR UNM ini itu mengupgrade-nya seperti apa? Misalnya apakah memang ikut pelatihannya langsung ke induk ke Basarnas atau pelatihan-pelatihan mandiri saja ini dari senior-senior Anda mungkin?
2: Kalau mengenai mengupgrade materi ya tentu kita adakan pelatihan-pelatihan. Entah itu pelatihan yang langsung dari teman-teman anggota yang bawakan materi. Ya, kadang juga kita latihan gabungan bersama potensi lain. Ya, kadang juga langsung dari Basarnas yang memberikan materinya. Begitu.
0: Itu juga penunjukan juga nih. Ini kamu belum dapat ilmunya ini kan, Nogi, ikut di sini.
2: Iya,
0: gitu ya. Supaya bagi-bagilah ilmu.
2: Iya.
0: Sama-sama ini. Jangan kamu terus gitu. Oke, menarik sekali perbincangan kita soal bagaimana Nasrullah dan Ogi ini dari UKM SAR UNM ini bagaimana dari awal kemudian keterlibatan mereka termasuk bagaimana menjadi salah satu dari sekian banyak tim relawan yang terjun juga di penyelamatan korban ataupun juga menangani peristiwa yang baru kemarin terjadi di Bulu Saraung ya. Nah, kita akan tanya-tanya lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi jangan kemana-mana, kita break sejenak, melewatkan dulu beberapa informasi ini.
4: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
5: Apaan sih? Orang lagi mita. time juga.
4: Time sih me time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
5: Ogah, males ah, mager.
4: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
5: Ya.

0: dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
1: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Keseruan malam hari ini di program Ngobras ya, bersama Nasrullah Rustam dan Ogi Satriani dari UKM SAR UNM. Oke. Nah, kalau untuk gabung di UKM SAR UNM sendiri nih Nasrullah, mungkin seperti apa sih syarat-syarat yang bisa seorang mahasiswa yang pengen gabung misalnya?
1: Ya, syarat yang paling utama itu ya tentunya dia mahasiswa UNM.
0: Harus mahasiswa UNM.
1: Harus mahasiswa UNM karena kita
0: berKTP UNM.
1: Iya. Kita ini kan lembaga tingkat universitas di UNM itu sendiri. Ya, jadi harus berstatus mahasiswa aktif UNM mulai dari semester 1 sampai semester 5, Pak. Begitu.
0: Oh, batasnya sampai
1: ya, batasnya sampai semester 5. Karena lewat dari itu ya takutnya kita mengganggu juga akademiknya teman-teman yang kan, yang bergabung. Jadi kita batasi sampai semester 5.
0: Oke, dan itu penerimaannya setiap tahun. Ya. Ada kuota berapa anggota yang diterima?
1: Kalau
0: atau tergantung kebutuhan.
1: Kalau itu kita dari SAR UNM ya, namanya lembaga kemanusiaan, ya kita buka untuk semua mahasiswa UNM siapapun yang mau ikut bergabung, Pak. Tanpa ada kuota terbatas begitu.
0: Oh gitu? Ya, ya misalnya tahun ini kita hanya butuh 50 anggota. Enggak?
1: Kalau kita kan salah satunya organisasi-organisasi lapangan. Yang kemudian saya lihat di tingkat-tingkat universitas sekarang, minat teman-teman mahasiswa dimanapun itu, ketika dibilang lembaga yang terjun ke lapangan, ya pasti minat teman-teman kurang di situ, Pak.
0: Oh iya?
1: Ya termasuk juga, ya mungkin mental juga teman-teman.
0: Karena mental?
1: Ya begitu, Pak. Maksudnya kan kita di lembaga yang terjun langsung di lapangan itu kan tentunya kita harus siap mental dan fisik. Ya, dan di poin itulah kebanyakan teman-teman mahasiswa UNM yang gugur, Pak. Tapi kalau untuk pendaftar sebenarnya itu sampai ratusan, tetap ratusan. Cuma yang bertahan sampai jadi anggota ya beberapa saja, Pak.
0: Ya, jadi itu mungkin di dalamnya pasti ada kan. Ya kita lihat aja sampai berapa lama dia bertahan.
1: Ya. Apalagi di apalagi di kita itu kan masa diklatnya itu kurang lebih 3 bulan semua rangkaian kegiatannya, Pak. Wih. Jadi memang agak lama.
0: 3 bulan ya?
1: Iya. Keluar outdoornya saja itu kita 3 kali. Jadi ya wajarlah untuk organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan menekankan di fisik dan mental fisik. Karena itu tadi kegiatan kita itu hampir sepenuhnya di lapangan, Pak. Jadi mau tidak mau fisik dan mental kita terus upgrade terus.
0: Upgrade terus ya. Oke. Baik, berkaca kejadian kemarin nih, dengar-dengar kalian kan sudah menuntaskan tugas. Dapat reward ini kan ya. Reward ya. Apa nih? Penghargaan apa nih?
1: Penghargaan sebagai tim relawan yang ikut di pesawat ini, kecelakaan pesawat dari gubernur, Pak.
0: Semua yang terlibat dapat? Atau atas nama SAR aja, SAR UNM?
1: Beberapa juga lembaga terima. Bukan cuma dari SAR UNM saja yang terima. Semuanya lah penghargaan.
0: Oke. Terus gimana perasaannya, Ogi?
2: Kalau persoalan penghargaan ini gimana, Pak? Kalau saya pribadi tidak terlalu mengharapkan juga begitu. Tapi kalau misalkan kita dapat apresiasi dari orang lain, ya kenapa tidak kalau kita terima seperti itu?
0: Paling tidak itu hal yang kesekian ya.
2: Iya, bukan yang jadi utama, bukan yang utama itu, Pak.
0: Intinya pengen jiwa SAR-nya itu yang utamanya.
2: Iya, betul, Pak.
0: Oke. Kalau kejadian kemarin itu yang paling berkesan kah bagi Anda? Atau ada yang lebih parah nih sebelumnya?
2: Kebetulan juga beberapa, kalau kita Selama saya berada di Sarwenim itu sudah 3 kali kena operasi ini, turun di operasi nasional seperti ini. Nah, untuk yang paling berkesannya, mungkin berkesan lah tiap-tiap ini yang 3 kalinya karena beda-beda.
1: Tidak ada yang dibayar, istilahnya murni pengeluaran lembaga sendiri untuk teman-teman yang turun operasi menggunakan uang operasional lembaga turun,
3: atau bahkan dana lagi minim-minim atau nggak ada sama sekali, tetap harus dengan jiwa
1: kita
3: jangan juga ya jangan juga ya, kita butuh bekal ya. Oke, kalau Ogi
2: ya, Pak.
3: Gimana, apa yang selama 9 tahun kurang lebih di dunia SAR, is this your life?
2: Kalau saya sendiri pribadi itu lebih ke jiwa sosialnya sih, Pak, saya merasa. Karena kadang ketika saya di lapangan juga berpikir, lah ngapain saya hujan-hujanan, panas-panasan, basah-basah, kotor segala macam, sedangkan saya bisa rebahan di rumah main handphone apa segala macam kayak gitu. Nah, jadi dari situ juga saya berpikir kayak, ah, mungkin ini jiwa sosial yang sebenarnya kurasa seperti itu. Pernah juga satu momen seperti tadi yang disampaikan sama Nasrullah ketua, saya pernah dapat satu momen operasi di Wajo. Kebetulan waktu itu anak kecil setelah ditemukan satu minggu waktu itu, ketika ditemukan, kejadian yang persis tadi sampaikan, orang tuanya, ibunya yang tiba-tiba datang sambil menangis terus pegang bahunya kita semua sambil bilang terima kasih seperti itu. Nah, itu yang menjadi berkesan juga bagi kita.
1: Iya, setiap tim relawan
2: ada cerita sendirinya setiap operasi.
3: Sebuah kata terima kasih yang tulus.
2: Iya, betul.
3: Itu jadi penyuntik lelah semuanya.
2: Betul, Pak. Iya.
3: Dan mau berbuat lagi dan lagi.
2: Iya.
3: Oh, itu yang bikin nagih ya.
2: Yang bikin nagih.
3: Iya, beneran kan? Apalagi kayak kemarin gitu. Oh, setelah langsung selesai gitu ya.
2: Iya.
3: Dinyatakan semua korban ditemukan dan semua. Waduh. Ya,
2: langsung lepas semua perasaan.
3: Ibaratnya itu plong gitu ya. Oke. Baik. Saya sebelum closing, saya mau Nasrullah dan Ogi ini punya pesan motivasi nih bagi teman-teman di luar sana. Khususnya yang mungkin belum berani untuk gabung-gabung di SAR, bukan hanya di UNM ya, tapi di tim-tim relawan lainnya seperti itu. Apa kira-kira support motivasi bagi mereka untuk mau terlibat begitu daripada mager-mageran?
1: Ya mungkin untuk saya ya, khususnya untuk teman-teman mahasiswa UNM ya, memang di lembaga SAR UNM itu sendiri, UKM SAR UNM itu tersendiri, kalau teman-teman mau cari prestasi, piagam, sertifikat apa segala macam, saya katakan SAR UNM bukan tempatnya. Tapi kalau teman-teman mempunyai jiwa sosial yang tinggi, kepedulian terhadap sesama, ya SAR UNM lah tempatnya untuk teman-teman bisa mengimplementasikan minat dan bakatnya teman-teman. Karena kalau itu tadi, teman-teman cari prestasi, cari piagam apa, piala, SAR UNM bukan tempatnya. Murni kita bekerja untuk sesama. Ya mungkin begitu.
3: Untuk kemanusiaan. Kalau Ogi?
2: Kalau saya menjadi closing statementnya itu simple aja sih, Pak. Persoalan kebahagiaan. Kalau semisal kita mau bahagia hari ini, minum kopi di pagi hari. Kalau misalkan kita mau bahagia esok hari, perbanyak istirahat di malam hari. Kalau semisal kita mau bahagia seumur hidup, membantu orang lain.
3: Membantu orang lain.
2: Iya, seperti itu.
3: Oh, oke. Dan sekali terjun di dunia relawan atau SAR seperti ini, nah itu jangan setengah-setengah. Ya?
2: Iya.
3: Kalau setengah-setengah mundur. Oke, sukses terus Nasrullah dan juga Ogi untuk UKM SAR UNM juga ini, mudah-mudahan tambah banyak anggotanya, tambah banyak juga menolong orang.
2: Amin.
3: Ya. Tambah banyak terlibat dalam apa namanya penanganan-penanganan masalah-masalah kemanusiaan ya terjadi ya. Dan saat ini pasti tetap standby ya.
2: Iya,
3: tetap standby karena cuaca juga masih
2: Oke.
3: Terima kasih sudah hadir di Ngobras. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua juga buat teman-teman di luar sana untuk mau berorganisasi, khususnya juga mau terjun ya di dunia relawan kemanusiaan, salah satunya di UKM SAR UNM di sini ya. Arde, Anda bisa tonton kembali di kanal YouTube Pro Satria Makassar ya, pada Ogi dan Nasrullah di sini. Dan pendengar, saya cukupkan sampai di sini. Kita akan hadirkan nanti sosok-sosok komunitas dan tim-tim relawan lainnya yang menginspirasi kita di Ngobras, hanya di Pro Satria Makassar. Saya Arfan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Ngobras.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, dimanapun Anda berada, bareng Irsan yang menemani Anda di malam hari ini dalam perjumpaan kita Makassar malam ini. Nah, di jam 10 malam waktunya Anda untuk menderingkan line telepon kami. Dan tentunya di sana Anda akan ngobrol bareng Irsan, ngobrol santai bareng Irsan. Terus juga Anda dapat memilih beberapa lagu-lagu mancanegara di hari Jumat ini. Seperti yang baru saja Irsan hadirkan di awal perjumpaan, biar kita lebih relax dulu sama lagu dari Daniel Bedingfield dengan If You're Not The One. Dan juga ada lagu Lion Rhymes dengan This Arm Of Mine. Ronan Keating dengan When You Say Nothing At All. Ada juga Christine Aguilera dengan All I Need. Terus aja 98 Degree dengan My Everything. Adele, Hello. Ada juga Faith Hill dengan Just To Hurt You Say That You Love Me. Ada Westlife nih pendengar dengan I'll Be There. Ada Lionel Richie bersama dengan Shania Twain dengan Endless Love. Dan lagu dari Robbie Williams dengan She's The One Okay. Ada siapakah di ujung telepon sana? WhatsApp boleh. Terus untuk telepon biasanya boleh juga. Silakan langsung bergabung bersama kami 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irsan Saputra.
0: Iya, Deng Sewang, bagaimana kareba?
1: Kareba bagi madece, Mas Bandi.
0: Alhamdulillah. Deng Sewang.
1: Ye.
0: Tadi Irsan sudah sebutkan beberapa lagu-lagu ini. Ada yang mau kita dengarkan yang mana itu?
1: Dari yang pertama, Mode.
0: Yang pertama, Mode, saya putarkan, Ki.
1: Iya.
0: Oke deh, saya siapkan dulu lagunya. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
1: Saya menyapa buat Pak Gapur. Di Manjari, Pak Lupus di Mari-Mari.
0: Ya. Iya, ada siapa lagi tuh?
1: Opa Din, Minta Hakim di Bantaeng Anwar di Sumara, Puan Datu, di Tundang, Indah, di Soteng, Ica, di Bosnya. Bunda Soti di Popau, Tantri di Pare, Nur Hikma, Tendo Yusuf, Pak Bobby, semuanya di Polman, di Watu, Junedi, Tika di Sabang, Yuda, Arpan di Silayar, Sumarni di Pasar Kota Bantaeng, Mustahan, Tansia Mahibah, Bantaeng, Ibu Dewi di Blue Kunyi, Nur Intan di Takalar, Pak Fahdi di Palopo, Pio.
0: Dan
1: kemana nih tampuk kecuali sama siapa lagi siapa belum tahu.
0: Oke deh kalau begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Deng Sewang. Merdeka. Ada Deng Sewang tadi di Faisal 17 Makassar. Kita geser ke WhatsApp dulu pendengar. Di ada siapa di sana? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini di mana?
2: Dengan Arbi Diantang.
0: Bang Arbi Diantang. Bagaimana karebata ini Bang Arbi?
2: Alhamdulillah baji-baji ji.
0: Baji-baji ji. Aman-aman Diantang ini?
2: Ya, alhamdulillah. Aman-aman ini.
0: Alhamdulillah. Tapi dingin.
2: Tidak macet lagi.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Tidak macet lagi di sini Diantang.
0: Iya, karena tengah malam nih.
2: Iya, biasanya kan macet kalau sebelum maghrib gitu.
0: Iya, toh jam-jam pulang kerja macet sekali tuh Antang.
2: Sebelum maghrib ini.
0: Tapi aman.
2: Sebelum maghrib macet sekali jalanan itu.
0: Iya, betul. Apalagi tuh dekat jembatan toh.
2: Iya.
0: Macet sekali di situ. Bang Arbi, lagunya siapa kuputarkan ke ini Tabe?
2: Kalau lagu barat.
0: Lagu barat.
2: Saya tidak hafal judul lagunya.
0: Moki saya bacakan dulu.
2: Iya. Boleh.
0: Ini ada lagunya Adele dengan Hello. Ada juga lagunya Westlife dengan I'll Be There. Ada Lionel Richie dengan Endless Love. Ada juga tadi Christina Aguilera dengan All I Need. Terus Ronan Keating juga dengan When You Say Nothing At All. Dan lagunya Leon Rimes dengan Dear Arm of Mine. Mau ke yang mana?
2: Itu tadi, yang Hello.
0: Oh, Hello Adele,
2: iya. Iya,
0: untung,
2: yang pertama Hello itu.
0: Iya, untung Hello jika kita pilih, bukan yang lain. Capek mak baca, ya.
2: Iya. Tali, itu yang paling gampang disebut.
0: Iya, tali-pali pemilih aku dari tadi.
2: Iya. Soalnya kalau lagu-lagu mancanegara itu, tidak semua saya hafal itu.
0: Iya. Kalau iya, ya, semoga
2: judul lagunya itu.
0: Ini bagus kini lagunya Adele. Semoga kita suka nanti lagunya, Di.
2: Iya.
0: Iya, menyapa ki dulu untuk siapa ini, Bang Arbi?
2: Menyapa buat Sul. Anwar.

0: Oke, kenal. Salam kenal Bang Arbi. Sehat-sehat kini sama keluarga di sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Bang Arbi tadi baru gabung. Saya geser lagi ke telepon biasa dulu pendengar ya. Gantian WhatsApp kita ke telepon biasa lagi. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo.
2: Halo. Halo, halo Bandung.
0: Ibu kota periangan. Cocok Mika.
2: Halo Mbak Ica, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ica, bagaimana karibah? Tak sehat-sehat Ciki?
2: Alhamdulillah.
0: Bagaimana Bu?
2: Aku mau kasih ini dong.
0: Apa tuh?
2: Aku mau kasih masukan, boleh gak sih?
0: Boleh. Apa tuh masukannya?
2: Itu kan kita kalau angkat telepon kan gantian tuh ya. Nah, jadi tuh udah bagus tuh. Tapi aku mau minta kan itu pengusahanya.
0: Kenapa?
2: Kalau angkat telepon WA atau kan itu yang telepon WA kan misalnya bersalam-salam tuh.
0: Iya.
2: Yang biasa tuh kan kan pasti banyak masuk.
0: Iya, cocok. Iya.
2: Kalau bisa angkat aja.
0: Oh, diangkat bisa. Memang mi begitu maksud tak?
2: Satu menit nggak apa-apa.
0: Iya. Oke, kalau gitu Mbak Ica. Terima kasih banyak masukannya Mbak Ica ya.
2: Kalau misalnya nggak diangkat teleponnya tuh, soalnya sudah kalau mau manggil nggak diangkat.
0: Oke deh kalau begitu. Saya biasa berpikir kasihan nanti termakan pulsanya. Itu pikirannya Irsan.
2: Beli paket tiap bulan ini.
0: Oh begitu. Oh cocok mi paing. Nanti kalau begitu kalau sudah salam salam mi langsung Irsan angkat telepon biasanya di.
2: Iya tidak apa. Misalnya kayak 10 detik nggak apa-apa
0: kita menunggu. Oke deh kalau begitu, Mbak Ica.
2: Kita nggak putus.
0: Oke deh. Berikutnya nanti coba Irsan terapkan yang seperti itu ya.
2: Selalu putus. Kan kalau aku telepon tuh pas sudah diangkat putus karena sudah memanggil kayak 10 kali. Pas diangkat langsung putus tuh.
0: Iya karena lama menunggu kan ya.
2: Iya betul.
0: Oke kalau begitu Mbak Ica. Makasih banyak masukannya ya.
2: Endless.
0: Endless Love dari Lionel Richie.
2: Endless Love.
0: Iya. Yeah. Endless Love itu artinya cinta yang tak berujung.
2: Oh ya?
0: Iya. Yeah.
2: Aku enggak artinya.
0: Iya.
2: Aku cuma tahu aja.
0: Oke deh. Nanti Irsan hadirkan lagunya ya. Kali ini pengen menyapa buat siapa nih, Maica?
2: Buat Bobby.
0: Polman.
2: Kan lebih lupa menyapa
0: di Polman
2: Hewan Pika sama Mbak Sinta di NU.
0: Iya.
2: Eka Uki juga di mana di Minasa Uko ya?
0: Iya, Eka Uki Daya. Di Sopeng, di Daya.
2: Oh di Daya sama Denisa juga. Pokoknya semuanya yang selalu berbicara.
0: Oke deh.
2: Selamat malam aja.
0: Iya.
2: Denisa nggak tugas ya?
0: Terima kasih Maica.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica tadi baru gabung ya dari Bone. Kita angkat lari WA-nya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Irsan yang cantik.
0: Ganteng dong.
3: Yang ganteng.
0: Iya, kalau cantik panjang dong rambutnya Irsan.
3: Irsan, ada yang bisa masukkan tuh.
0: Apa itu kita masukkan, tak?
3: Pulang studio singgah di rumah.
0: Oh kalau pulang studio singgah di rumah. Itu bukan masukan, itu permintaan. Tapi sudah mak dikasih lihat rumah tuh sama Bung Richard. Saya ngobrol sama Bung Richard beberapa waktu yang lalu. Sama-sama kak pulang. Terus dikasih tunjuk kak. Oh di belakang rumah itu rumahnya Bunda Sumiati.
3: Yang paling alu. Yang paling tidak karu-karuan. Gimana,
0: Sumi? Bunda Sumi?
3: Kenapa?
0: Aman-aman di studio yang ini?
3: Baru-baru kayaknya pula latihan vokal grup.
0: Itu, Moki di mana tampil?
3: Nanti di Pesta Rakyat, tanggal 28-29.
0: 28-29, di mana nanti itu lokasinya?
3: Bulu tangkis depannya Posyandu, Blok C 12.
0: Oh, di ini ujung masuk lorongnya Bung Richard.

0: ya.
1: Betul.
0: Yang itu ya. Oh, yang di situ. Iya, ya, Irsan tahu, Irsan tahu. Tanggal berapa? Tanggal berapa itu?
1: 28, 29.
0: Oh, 28 dan 29. Penyerahan hadiah juga berarti ya?
1: Iya. Malam pertama penyerahan hadiah sebagian.
0: Mm-mm.
1: Malam kedua, malam Minggu.
0: Iya. Yeah.
1: Pestanya.
0: Oh, pesta rakyatnya di situ. Oke deh kalau begitu. Iya. Yeah. Bunda Sumiati lagunya siapa mau kayak diputarkan?
1: Dari di Ica.
0: Oh, saya ikut ke lagunya Ica tadi di Endless Love.
1: Pilih kagak dulu pandes.
0: Iya, bagus milih Endless Love.
1: Iya. Ah, oke, ikutan di situ.
0: Oke deh, menyapa kayak dulu untuk siapa ini?
1: Berapa penelpon ini, Bang?
0: Kita penelpon keempat.
1: Oh, mulai penelpon pertama sampai terakhir.
0: Oke, okay, kalau begitu.
1: Buat Mbak Uki.
0: Iya.
1: Pembantu. Ria Nuhun.
0: Iya.
1: Mesir. Sama-sama, pokoknya semua tanpa terkecuali.
0: Oke okay, deh.
1: Berjauh di Kaltim.
0: Oke. Okay. Sudah, Mi?
1: Buat Bang Irsa.
0: Iya.
1: Terakhir.
0: Terakhir ya. Mi, apa itu?
1: Sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Enteng jodoh dan
0: sukses selalu.
1: Oke, Bang Irsa.
0: Oke deh.
1: MC-nya ada Bung Richard.
0: Oh, Bung Richard MC-nya nanti luar biasa.
1: Bisa dua, Ki.
0: Oh, jangan. nanti tak hambur panggungnya. Terima kasih banyak Bunda Sumidi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Bunda Sumi tadi di Sudiang. Berikutnya kita pindah ke line telepon. Irsan sudah angkat tadi nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini dengan Bang Asri.
2: Betul sekali.
0: Iya.
2: Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana Karibata?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Asri, aman-aman jiwa tu?
2: Alhamdulillah.
0: Aman-aman jadi? Okay, alhamdulillah kalau begitu. Bang Asri, lagunya siapa mau kita diputarkan?
2: Ikutan saja lagunya.
0: Okay deh, Irsan ikutkan ya. Menyapa dulu dong buat siapa ini?
2: Ya, menyapa. Yang baru lewat ada Ibu Sumi dan Lumu.
0: Mm-mm.
2: Ada Pak Dula Sewan.
0: Iya.
2: Nah, di Marang Cerit, Pola Terpindah, Pertama Menua Beralam. Ada Opa Di.
0: Iya.
2: Ada Arga di Sinjai. Ada siapa lagi buat Lantai di Enderkan Duri, ada Uda juga di sana. Ada Bunda Sopi, Samsia Maisar. Ada Ina Kristalara, di Ana Rosudana Yasir, Tantri Jepari bersama siapa itu satu ya?
0: Yang mana?
2: Temannya biasa Tantri itu di Pare juga ya, Hesti.
0: Oh, Hesti.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Ada Pak Ahmad Janita Sung bersama Nurmina M. Nur, ada Uki Didaya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Tika di Sambang bersama Yuda, Pak Lupus Marimari, buat Berintan di Takala bersama siapa lagi di sana juga itu ya, ada mm-hmm. Dewi. Semuanya
0: tampak terkecuali. Oke deh. Iya.
2: Terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Oh, hampir ke depan satu ini. Maya Gorontalo.
0: Oke deh.
2: Selalu. Ya, buat semuanya ini tampak terkecuali.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke WhatsApp pendengar. Iya. Bagaimana Kareba?
3: Iya, alhamdulillah baik-baik. Panda tu dipindrangi. Mm.
0: Panda tu.
3: Mudah-mudahan baik Sasa Putra juga baik Karibana. Iya.
0: Alhamdulillah, amin. Semoga sehat-sehat ki juga. Amin. Puang Datu, iye. Lagu-lagu mancanegaranya siapa mau kita diputarkan ini?
3: Saya ikut saja di lagunya tadi Sumiati dan Lumo.
0: Oh, oke deh, saya ikutkan ki di situ nih.
3: Iya.
0: Menyapa ki dulu buat siapa ini?
3: Iya, tadi ada Subi dari Lukmu, ada juga tadi Asri Wotu, ada Abdullah Desewa bersama Bobby, Hendro, Kiriko, Pak Gapur,
0: yeah.
3: Tika di Sabang, Pak Bahar di Cam ya, kereba Bahar.
0: Iya. Yeah.
3: Ya, ada juga Wahid Fatmawati, Sherly Margareta, ya ini Tasmong sama Marita, ada juga Andianisa bersama Pak Hakimnya, Wahid Fatmawati, Riko, Pak Rading, ada juga Ardandi Wati Ramar, Pak Disa Layar. Siapa lagi? Pak Lupus, Bahar Cam, Bahar di Yuda, di Mari-mari semua ya.
0: Iya. Yeah.
3: Salam dari Puan Datu di Pindrang.
0: Terima kasih banyak.
3: Bang Isa Saputra, Syasyaki, Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lain telepon dulu pendengar. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Irsa.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Zakir di Bone.
0: Bagaimana kareba Bang Zakir?
4: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bone di wilayah Taman Aman, Ji.
4: Alhamdulillah, aman-aman.
0: Aman-aman, jadi alhamdulillah kalau begitu. Tapi biasanya kalau malam begini agak kencang itu anginnya, agak dingin dirasa.
4: Iya, dingin, tapi enggak ada angin sekarang di sini.
0: Oh, lagi enggak ada angin di sana?
4: Enggak ada, kalau siang enggak ada angin.
0: Oh, iya. Yang penting...
4: Cuma pedina sekarang menderita karena kekeringan.
0: Oh, iya.
4: Misawa kan?
0: Bagaimana misawa ini? Enggak ada ini irigasinya tidak lancar lagi.
4: Tidak ada, hampir mati.
0: Innalillah, belum ada ini pompa air atau bagaimana dari pemerintah, belum ada bantuan?
4: Kalau saya tidak ada dari pemerintah, tapi sisanya ada.
0: Oh, yang lain ada, kalau kita belum dapat.
4: Saya tidak ada, tidak dari dapat.
0: Oh iya. Oke, kalau begitu Pak Zakir. Pak Zakir, lagu mancanegaranya siapa ini yang saya putarkan?
4: Ada tadi disebut Lotmi, ada?
0: Ada.
4: Oh ya itu.
0: Oke, ada Irsan siapkan, Dik.
4: Iya.
0: Yeah. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
4: Ya, salam buat Pak Datu, tersadar dari Ica, salam kenalan. Yang Pak ada, Pak Datu, Nurmina, Nurmina, Enur.
0: Iya. Yeah.
4: Tersadar. Andi Anissa, terus ada Indah di Sopeng, kemudian ada Pak Asri tadi, kemudian ada Pak Dulu Sewa, kemudian ada Maya di Jalan Palo.
0: Iya.
4: Semuanya pendengarnya RRI Makassar.
0: Terima kasih banyak. Iya.
4: Selalu bersama keluarga.
0: Amin, sehat-sehat juga Pak Zakir.
4: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zakir baru bergabung. Pendengar, tadi ini ada missing telepon WA dari Pak Ahmad Arjuna dan juga Pak siapa tadi ini? Pak Ahmad Yani Tasmun. Dik, terima kasih banyak telepon tak. Nanti Irsan angkat, Dik. Saya putar dulu dua lagu yang gabung juga lewat line telepon biasa, nanti sabar ya. Irsan putar dua lagu dulu, nanti setelah dua lagu ini balik angkat telepon tak semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Baik pendengar, bareng Irsan kembali menemani Anda. Saya ke WhatsApp dulu ya di awal ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Irsan.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Pak Yani, bagaimana kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Selesai ini rangkaian hari ulang tahun Republik Indonesia di Sopeng.
1: Belum pi, masih ada malam keseniannya.
0: Oh, masih ada malam kesenian. Kapan lagi itu?
1: Ya di Kecamatan.
0: Kapan itu dilaksanakan?
1: Ini sampai akhir
0: hari ini.
1: Sampai tanggal 31.
0: Wih, masya Allah, panjangnya di sana nih.
1: Iya panjang.
0: Panjang sekali perayaannya, luar biasa, keren. Teman-teman di Sopeng.
1: Iya.
0: Pak Yani, lagunya siapa Irsan putarkan, Ki?
1: Yang belum diputar lagunya apa?
0: Yang belum diputar saya coba baca dulu, Di. Ada lagunya...
1: Yang pertama?
0: Ini, Christina Aguilera dengan All I Need.
1: Itu mau.
0: Ini mau saja, Di. Oke, Irsan siapkan. Menyapa, Ki, dulu untuk siapa ini? Iya.
1: Buat Sakir di Bone,
0: Ada
1: Indah di Sopeng, ada Jaya di Sopeng, ada Tika, ada Dimas, Bunda Dewi, ada Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar, ada Layasari, ada Ama, Aulia, sama Anto Duri di Enrekang, ada Rosdiana Yasir, Angin Rawang, Maimuna Ganing, Waida Martawati, Ina Kristalara, ada Nur, ada Bunda Sopi, ada Uki, ada Putra Pandatu, Aca El sama Nasri Ansir, ada Andi Tara, Andi Samsudin Sinjai, dan semua-semuanya nih, Bung Irsan.
0: Oke deh.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geser ke telepon biasa dulu pendengar ya, kita gantian angkatnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Irsan.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Aku Kairasan Andi Tarap di Bone Caming.
0: Siapa di Bone Caming?
2: Andi Tarap di Bone Caming.
0: Oh iya, Pak Andi.
2: Iya. Yeah.
0: Bagaimana Kareba?
2: Alhamdulillah, siap Allah ini.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Bone Caming, aman-aman jini musim kemarau?
2: Iya, aman terkendali, Kairasan.
0: Alhamdulillah. Masih lancar di air daerah sana?
2: Iya. Yeah.
0: Masih lancar di air?
2: Ya, sudah karena di sini masing-masing pakai sumur bor orang kan.
0: Oh begitu, Di. Jadi walaupun tidak ada irigasinya, tapi ada sumur bor. Jadi
2: kalau pagi, mulai tiap jam 7 pagi panas sampai jam 5 sore lebih.
0: Aduh iya, sama di Makassar juga begitu, panas sekali.
2: Berkini kan tadi, ini di mana-mana kemarau musim.
0: Betul, musim kemarau.
2: Ya musim kemarau.
0: Iya. Tidak apa-apa Ji. Nanti ini dibilang pemerintah ini agak panjang kemungkinan ini sampai bulan. Iya.
2: Ya anu kesa. Menurut saya dengar ini BMKG Badan Meteorologi sampai November nanti nih.
0: Iya, kemungkinan ini Oktober masih kemarau juga. Walaupun mungkin mulai ini turun begitu.
2: Iya.
0: Semoga ada mie hujan di beberapa.
2: Di berkarisakan saya itu karisan tiada hari tiada malam tanpa persatu bagiku.
0: Ih, masya Allah, terima kasih banyak Pak Andi.
2: Ini wanita terus.
0: Luar biasa.
2: Ini yang itu kayak sudah paling suka kalau saya tindakan sekarang dari aku itu mereka di perompa.
0: Oh di perompa aja lagi.
2: Iya perompa juga dalam saya.
0: Iya.
2: Di nomor satu dalam saya Pro 1.
0: Oh Pro 1 nih, masya Allah.
2: Iya. Karena ini biasa gue gabung ke dengan 91 RR Bone.
0: Iya biasa juga sama-sama dengan RR Bone.
2: Iya, gabung ke dengan biasa RR Bone.
0: Iya betul, ada biasa beberapa acara yang gabung di RR Bone memang.
2: Iya.
0: Pandi, lagu mancanegara ini mau?
2: Saya tanya ke Rasang ini kan. Setiap malam minggu tuan saya dengar di Pro 1 ini lomba karaoke.
0: Lomba karaoke betul iya.
2: Semalam
0: toh? Setiap malam minggu jam 10.
2: Sampai
0: jam 11, 1 jam.
2: Ya, aku sakal semalam masuk juga ya.
0: Iya, semoga besok bisa masuk, Di.
2: Ya, bisa lagu pop.
0: Lagu pop boleh asal lagu Indonesia.
2: Macam doa no ke Irsalagona Tommy J Pisa bisa.
0: Iya boleh, boleh lagunya Tommy J Pisa boleh.
2: Iya, favorit saya itu loh. Kayak Tommy J Pisa kayak.
0: Iya. Wih, cocok memang kalau begitu. Besok ditunggu kalau begitu di Pandi di.
2: Iya.
0: Ah, kalau begitu. Kali ini lagunya saya ikutkan Miki, lagu mancanegara.
2: Iya, no problem lah, Kesang.
0: Oke deh kalau begitu. Menyapa Miki dulu buat siapa ini?
2: Iya, menyapa dulu. Ada tadi Tahmayani di shopping. Ada juga siapa itu? Ada juga biasa saya dengar itu Selifa Kato. Tantri di mana sih Tantri Kaisang?
0: Di Pare Pare.
2: Ya Tantri Pare Pare. Ada Nurik Mari Marus, Selifa Kato Nurik Mari Takala. Nurik Mari Takala. Dari Dewi di Tegalan juga, itu ada juga Andi nama Ornia. Oke deh Kirsan semuanya.
0: Terima kasih banyak.
2: Tanpa terkecuali. Thank you very much Kirsan.
0: You're welcome.
2: Tarap boni kami. Goodbye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Andi tadi gabung ya. Saya geser ke WhatsApp dulu mendengar dari warga Pare-Pare juga ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Hesti.
3: Iya.
0: Bagaimana
3: apa kabar Dede Irsa?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana kabar tak sehat jik?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana ini kabarnya Mbak Tantri? Katanya sakit ya Mbak Tantri ya.
3: Saya kurang tahu nih juga.
0: Ih, enggak pergi kita lihat ih.
3: Besok nih.
0: Oh, besok nih.
3: Iya.
0: Kalau malam hari ini
3: mana ada jadi rumahnya.
0: Amin. Iya. Mbak Hesti.
3: Iya.
0: Lagunya siapa diputarkan ki ini?
3: Ikut sama saja.
0: Oh, oke. Okay.
3: Kita yang pilihkan.
0: Iya, saya pilihkan Miki di kalau begitu.
3: Iya. Namanya buat Ahmad Yani Kasmon.
0: Iya.
3: Buat Kak Tantri, semoga Kak sembuh Kak Tantri.
0: Amin.
3: Ada Dimas, ada Sri Dewoto, ada Bobby, ada Arga. Buat semuanya mi dede ada Wuki di Daya barang di Kadi Sabang. Buat semuanya mi dede Irsan.
0: Okay deh.
3: Buat dede Irsan semoga sehat selalu barang keluarga. Hadi Jaki kalau pulang.
0: Terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi ini? Lain telepon biasanya atau mungkin di WhatsApp 0821-3333-9440. Tadi ada Pak Andi di Bone Caming, ada Kak Hesti juga di Pare-Pare, ada Pak Ahmad Yani juga tadi di Sopeng. Kita geser ke telepon biasa dulu pendengar. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
4: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori.
4: Memori lewat lagu.
0: Ih, cocok ki, Ibu Andi Anisa.
4: Bukan.
0: Siapa Ji?
4: Rinya Pak Kim.
0: Bagaimana Bantayang ini aman-aman cikik di sana?
4: Alhamdulillah sehat di ending dengan emput.
0: Alhamdulillah, dinikmati dinginnya kalau malam-malam di.
4: Iya, panas
0: ya pagi-pagi. Dari pagi sampainya sore itu panas sekali.
4: Sore, iya, pampannya
0: lah. Iya, dijaga-jaga mami kesehatan tadi.
4: Iya.
0: Oke, kalau begitu. Ibu Andi Anisa, alhamdulillah sehat Irsan. Kita juga sama Pak Hakim sehat-sehat juga gitu.
4: Iya. Iya. Dengar kini ini toki. Ini toki Pak Hakim.
0: Oh Pak Hakim monitor ki juga.
4: Iya.
0: Oh iya. Alhamdulillah kalau begitu. Iya. Menyapa Miki dulu Ibu Andianisa untuk siapa ini?
4: Buat Mbak Esti. Siapa Tantri, siapa sembuh Tantri ya?
0: Iya.
4: Buat semuanya paling deh adik-adik
0: Irsan. Iya. Yeah.
4: Pesannya buat Pakim selamat istirahat.
0: Oke deh. Iya.
4: Jangan tambah gemuk deh.
0: Iya tidak Ji.
4: Jangan lupa apa ya?
0: Hati-hati Ki kalau pulang.
4: Hati-hati Ki pulang.
0: Oke deh, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke WhatsApp dulu pendengar. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Juna, Bang Ahmad Arjuna.
5: Iya. Sudah hampir mati berengsek menunggu.
0: Banyak sekali masuk ini penelpon ke-12 Ki.
5: Itu weh, 12 pas di.
0: Iya, karena ini tuh kadang mati telepon, tak mau diangkat masuk teleponnya yang lain. Iya.
5: Jadi diharap juga para pendengar ini bersabar kisahnya. Iya. Kalau pelit tembus, kalau tidak besok-besok.
0: Iya, besok-besok. Jadi iya. Bang Juna.
5: Iya.
0: Bagaimana Antang hari ini, aman-aman?
5: Alhamdulillah. Dedaunan semakin berguburan gini di siang hari.
0: Iya, diperhatikan juga itu anu di lingkungan rumah di listrik apa semua.
5: Iya.
0: Iya, karena lagi tinggi kasus kebakaran ini.
5: Kayaknya kemarin itu di seputaran ada kebakaran di tadi malam.
0: Iya, kemarin malam kalau saya tidak salah ada di ini sekitar Daya ya, Pacarakang.
5: Iya, daerah Pacarakan ya.
0: Iya. Makanya makanya harus kini hati-hati semua saling jaga, Kedik.
5: Iya,
0: Bang Arjuna.
5: Jaga sebelum datang bencana.
0: Betul, setuju. Iya. Bang Arjuna.
5: Kesehatan juga harus dijaga juga. Ih,
0: cocok, gampang ya orang batuk-batuk segini. Cuaca ya.
5: Biar kering-kering, dorsan yang penting kantong juga jangan kering. Isi kantong jangan sampai kering.
0: Kalau kering Tommy juga kantong, kering Tommy cuaca ya di luar biasa, tapi dirasa.
5: Iya.
0: Abang Arjuna, tinggal saya ikutkan Mami ke lagunya, enggak apa-apa, Ji.
5: Oh, enggak apa-apa, Ji.
0: Oke, kalau begitu. Karena
5: sebagai pengantar tiru juga.
0: Oke, terima kasih banyak. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
5: Hesti tahu di Pare-Pare, bersama Tantri. Jangan bosan-bosan minum air putih lah, karena kemarau.
0: Iya, betul.
5: Semoga cepat sembuh.
0: Amin.
5: Anissa juga.
0: Iya. Yeah.
5: Di Bantai. Jangan suka menghakimi Pak Hakim tahu.
0: Bukan, memang tahu nama-nama Pak Hakim.
5: Oh, sebenarnya jangan suka menghakimi. Terus amenitas mentawa di shopping Pak Bahar tadi di Boni Cambingnya. Iya, si Haki juga Pak Bahar. Terus Samser-Meser di Bantai, Wahida di Todopuli, Ama di Kalimantan, Pak Riko di Kendari, Ibu Ina Kristalara di Moncoloe, Bunda Sopi di BTM Pau-Pau, Astri di Wotu, Pika di Saban, 14 Sewan tau belum dimasuk di. Iya, siap-siap Pak Sewan.
0: Amin.
5: Terus siapa lagi nih yang ada di Polaka ini? Semua-semuanya deh.
0: Iya. Yeah.
5: Tanpa dikecuali. Selamat malam dan selamat istirahat.
0: Ya. Terima kasih banyak.
5: Buat Bung Irsak, lanjut tugas Ki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah di mana nih teleponnya Pak ini? Saya coba sudah aktif belum? Assalamualaikum. Oh, belum masuk. Pak Fajar di Palopo, aktif ini WA-nya, aktif Ji. Aktif Ji WA-nya. Boleh Ki dicoba kembali lain teleponnya di 082133339440. Assalamualaikum Pak Fajar.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar ini?
6: Bagus sih, sehat selalu, tapi panas kalau siang.
0: Mau midi apa namanya musim kemarau, Dik?
6: Ya.
0: Dijaga-jaga mamin lingkungan, tak?
6: Kita jaga kesehatan saja, Dik.
0: Betul sekali, Pak Fajar. Pak Fajar?
6: Iya. apa itu?
0: Dari tadi Miki kulihat menelpon, nah baru kita tembus.
6: Iya, baru jemur ini karena habis juga tuh.
0: Ih, penelpon terakhir Miki ini pas penelpon ke-13.
6: Saya belum rusak nanti tombolnya ini HP itu ya.
0: Karena ganti-gantian mas, Pak Fajar.
6: Ingat misalnya waktu lagunya apa, lagu Mandarin atau apa?
0: Ah, lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu barat Irsan punya. Saya coba bacakan gitu loh, Di. Ada lagunya Lionel Richie dengan Endless Love, ada juga Faith Hill dengan Just to Hurt You Say.
6: As Low.
0: Oh, oke deh. Irsan siapkan, Di.
6: Iya. Apa misalnya?
0: Menyapa kayak dulu.
6: Waktu.
0: Semua-semuanya mau berarti.
6: Tidak juga, ah, enggak enak.
0: Saya buat juga.
6: Buat Mbak Sofi.
0: Iya.
6: Dari Sabang. Buat Asli tuh, buat Rose, buat siapa lagi? Buat Sumi.
0: Bunda Sumi, iya.
6: Sumi, tetangga saya. Oke.
0: Oke deh kalau begitu.
6: Buat semua-semua saja pendengar Radio RRI Makassar.
0: Iya, Pak Fajar, terima kasih banyak.
6: Buat hati-hati di jalan deh.
0: Iya, terima kasih banyak.
6: Jauh paling rumah tak?
0: Jauh rumahku.
6: Wih, kita lewati rumah aku di Makassar.
0: Saking jauhnya itu.
6: Saya di perumahan baru kan di Angka.
0: Oh, ya lewat karena Irsan itu di tidak jauh dari rumahnya ini, Bunda Sumi di Sudiang.
6: Oke, paling.
0: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung lewat line telepon, terus juga WhatsApp-nya. Irsan ucapkan terima kasih. Saya hadirkan rangkaian lagu yang akan menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Ada lagunya Lionel Richie dengan Endless Love, di pendengar. Banyak yang pengen ikutan sama lagu ini tadi ya. Irsan ikutkan kalau begitu, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pun berikutnya selama 60 menit ke depan, Anda akan mendengarkan rangkaian lagu dan juga kisah inspiratif dari pukul 23 hingga menjelang pukul 24. Irsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausala, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

nggak sih? Lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
rahmatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian perjumpaan kita di Makassar malam ini. Di hari Jumat 21 Agustus 2026, saatnya saya Irsan Saputra mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Jumat, 21 Agustus 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Dari Jalan Riburani nomor 3 Makassar, inilah Radio Republik Indonesia, program 1, kembali mudara mu FM 94,4 MHz di Penanggalan Sabtu 22 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami mulai pagi hingga malam hari nanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami hadir menyapa Anda pagi hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya di Kartika menemani Anda di pagi hari ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Beragam informasi yang menginspirasi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 malam nanti. Mengawali kebersamaan kita pendengar, kami hadirkan rangkaian Mutiara Pagi, pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 146 hingga 150, diikuti dengan beragam persembahan di ruang dengar Anda.

وإن رفنا في

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi ikutilah Allah. Allah lah pelindungmu dan Dialah sebaik-baik penolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara pagi kali ini kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan tafsir Al-Quran Surah Al-Lahab ayat 1 hingga 5 bersama dengan Muhammad Fajrin dan Kiai Haji Muhajid Abdul Jabbar.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pengajian surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini dinamakan surah Al-Lahab yang disebut dengan gejolak api. Juga dinamakan surat Al-Masad atau Sabut dan surat Tabat atau Binasa. Surah ini berbicara tentang kebinasaan Abu Lahab, musuh Allah dan Rasulnya, yang sangat bermusuhan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk merusak dakwanya dan memalingkan manusia dari beriman kepadanya. Surah ini telah mengancam Abu Lahab dengan neraka yang dimasukinya untuk disiksa di dalamnya pada hari akhirat nanti. Juga istrinya akan menemaninya di dalam neraka. Dan surah ini mengkhususkan neraka yang beraneka ragam azabnya yang sangat pedih, yaitu tali sabut yang mencekik lehernya untuk menambah kepedihan dan kebinasaannya. Pendengar yang budiman, sebab turunnya ayat surah Al-Lahab adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal akrabin, yang artinya dan ingatkanlah keluargamu yang terdekat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Safa dan berteriak, wahai Bani Fahar, wahai Bani Adi, kepada seluruh kaum Quraisy, sehingga mereka semua berkumpul. Maka tatkala itu seorang laki-laki yang tidak dapat keluar untuk berkumpul. Dia hanya mengirim seorang utusan untuk mendapatkan berita. Maka berkumpullah kaum Quraisy. Lalu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, yaitu Abu Lahab. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa gerangan kamu mengumpulkan kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan balik bertanya, apakah kalian percaya seandainya aku beritahukan bahwa di lembah itu akan ada seekor kuda mau menyerang kalian? Mereka menjawab, ya, kami percaya karena kamu tidak pernah berdusta. Tapi bagi Abu Lahab, dia hanya berkata, kamu sungguh celaka, hai Muhammad, pada hari ini. Apakah hanya dengan ini kamu kumpulkan kami? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Surah Al-Lahab atau Surah Al-Masad atau Tabbat ini adalah surah yang ke-111. Terdiri dari 5 ayat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Pendengar yang budiman, surah dari ayat yang pertama ini adalah Tabbat tiada Abi Lahab. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, yaitu Abu Lahab sendiri. Sesungguhnya dia akan binasa. Yakni Abu Lahab ini benar-benar akan binasa, celaka, merugi, dan perbuatannya sungguh sesat. Karena itu kata tab, yaitu binasa, sampai 2 kali disebut. Artinya yang pertama adalah berbentuk doa dan yang kedua berbentuk berita. Sebagaimana kalau dikatakan ahlakahullahu wa qad halak, artinya Allah telah membinasakannya dan dia benar-benar telah binasa. Para mufassir berkata, kebinasaan ialah kerugian yang mengarah kepada kerusakan. Dan yang dimaksud kedua tangan ialah pemilik kedua tangan tersebut. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila dia mengungkapkan sebagian, itu berarti keseluruhan. Dan Abu Lahab ialah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istrinya adalah yang celek matanya, Ummu Jamil, yaitu saudara perempuan dari Abu Sufyan. Mereka berdua adalah sangat bermusuhan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala istrinya mendengar ayat yang turun kepada suaminya, sedang dia berada di dekatnya, maka istrinya pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang duduk di dalam masjid di samping Ka'bah bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan di tangan istrinya itu ada sebuah batu. Ketika dia mendekati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah melenyapkan penglihatannya sehingga dia tidak melihat kecuali Abu Bakar. Dan dia berkata kepadanya, "Sampaikan pada sahabatmu itu bahwa dia kelak membangkitkan kemarahanku. Maka demi Allah, apabila saya menemunya, saya akan pukul mulutnya dengan batu ini." Lalu dia mengemukakan syair berupa Muzammiman asaina wa amrahu abaina wa dinahu kalaina. Artinya, orang yang mencela kami tidak taati, dan perintahnya kami abaikan, dan agamanya kami tidak suka. Setelah dia pulang, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Apakah kamu tidak melihat dia ketika dia melihatmu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dia tidak melihatku karena Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan penglihatannya." Kaum Quraisy mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Muhammad pencela." Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kalian tidak heran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku dari penyiksaan orang-orang Quraisy? Mereka mencelaku, menyerangku sebagai orang pencela, padahal aku adalah Muhammad, orang yang terpuji." Al-Hazim berkata, "Kami memberinya gelar." Demikian dalam pemberian gelar itu adalah penghormatan dan memuliakan. Kenapa? Ada beberapa jawaban. Antara lain, pertama, karena dia terkenal dan gelarnya tanpa harus menyebut namanya, karena namanya tidak ditahu. Yang kedua, namanya Abdul Uzza. Gelarnya demikian karena sama dengan syirik. Karena Al-Uzza itu adalah patung, maka nama Abdul tidak pantas ditambahkan kepada nama patung. Yang ketiga, dia adalah penghuni neraka dan tempat tinggalnya adalah neraka. Dan neraka itu adalah api yang bernyala-nyala, Al-Lahab. Oleh karena itu, dia pantas diberi gelar demikian dan wajar kalau disebut demikian. Pendengar yang budiman, ayat kedua berbunyi, "Ma agna anhu maluhu wa ma kasab." Artinya, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan, yaitu harta yang telah ia kumpulkan tidak bermanfaat baginya. Begitu pula pangkat dan jabatannya yang telah ia capai tidak ada artinya. "Wa ma kasab," dan apa yang ia telah usahakan, berupa anak yang dilahirkannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak kaumnya untuk beriman, maka Abu Lahab berkata, "Seandainya apa yang dikatakan keponakanku itu benar, maka saya sendiri yang akan menebus azab itu dengan hartaku dan anakku." Maka turunlah ayat ini. Al-Alusi berkata, Abu Lahab mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Utbah, Mu'tab, dan Utaibah. Dan mereka masuk Islam pada hari kemenangan. Dan kedua di antaranya mati syahid di Hunain dan Taif. Adapun Utaibah belum masuk Islam dan adalah Ummu Kalsum, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di sampingnya, dan saudara perempuannya Ruqayyah di samping saudara laki-lakinya Utbah. Maka tatkala surah ini turun, Abu Lahab berkata, "Kepalaku dan kepalamu berdua haram jikalau kamu berdua tidak menceraikan kedua anak perempuan Muhammad." Maka kedua anaknya menceraikannya. Maka tatkala Utbah mau keluar ke negeri Syam bersama bapaknya, dia berkata, "Saya akan datangi Muhammad dan kita akan disiksanya." Lalu dia berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya aku ini kafir. Demi bintang yang apabila jatuh dan demi yang mendekat lalu terulur." Lalu dia meludah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceraikan anaknya Ummu Kalsum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan mendoakannya, "Ya Allah, jadikanlah dia anjing yang dari beberapa anjing yang bisa dikuasai." Lalu singa pun memangsanya dan binasalah Abu Lahab setelah perang Badar selama 7 malam dengan penyakit menular seperti penyakit taun yang dinamakan Al-Adsah. Maka sisa 3 hari lagi sampai ia merintih. Maka tatkala orang-orang sekitarnya takut akan penularannya, maka mereka menggali lubang untuknya lalu mendorongnya dengan tongkat sehingga ia masuk ke dalamnya dan menanamnya dengan batu sampai keadaannya menakutkan. Demikian berita ini dikabarkan oleh Al-Quran. Pendengar yang budiman, ayat yang ketiga menyatakan sayasla naran zatalahab, artinya kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu api yang sangat panas, yang sangat sibuk untuk membakar dengan api yang sangat besar. Itulah api neraka. Pendengar yang budiman, ayat keempat mengatakan wamratu hammalatal hatab, artinya dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Dalam bahasa Arab adalah biasa penyebar fitnah, kiasan penyebar fitnah. Istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena dia selalu menyebar-nyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Akan masuk neraka bersama suaminya, yaitu neraka jahannam. Istrinya yang buta sebelah matanya, Ummu Jamil, yang berjalan di atas bumi untuk mengadu domba di antara manusia untuk membakar api permusuhan dan kebencian di antara mereka. Abu Sa'ud berkata, dia membawa sikat dan pagar yang runcing ujungnya yang diikat dan menyebarkan di malam hari untuk menyiksa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan. Ibnu Abbas mengatakan, dia berjalan dengan adu domba di antara manusia untuk merusak persahabatan di antara mereka. Pendengar yang budiman, pada ayat kelima yaitu ayat terakhir, piji diha hablum mimmasad, artinya yang di lehernya ada tali dari sabut, yaitu serabut yang dipintai sangat keras untuk menyiksa dia nanti di hari kiamat. Ahli tafsir Mujahid mengatakan, yaitu lingkaran pengikat dari besi. Dan Ibnu Musayyab mengatakan, karena dulu dia mempunyai kalung yang dibanggakan yang terbuat dari mutiara. Kemudian dia berkata, demi Lata dan Uzza, saya akan menginfakkannya untuk memusuhi Muhammad. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sesudah itu daripadanya tali pada lehernya dari sabut api neraka. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah atau keliru, mohon dimaafkan karena tiada manusia yang tiada bersalah. Demikian hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib ibu ya Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lafad begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimalaskan saat sakit kepungnya kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan

0: Pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Tampak tidak terlalu banyak, ada air naik sedikit, ada yang kerusakan kecil, tapi tetap tidak yang banyak perhatian.
3: Perhatikan kesejahteraan atlet-atlet kita, utamanya atlet Makassar yang sudah berjuang.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Peran BPOM mengawal keamanan pangan MBG melalui pelatihan personil SPPG di daerah. Di tengah efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Bone tetap beri apresiasi kepada atlet yang berprestasi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Peran BPOM mengawal keamanan pangan MBG melalui pelatihan personil SPPG di daerah. Selengkapnya, Emi Bafadal melaporkan.
4: BPOM memiliki peran strategis dalam mengawal keamanan pangan pada seluruh tahapan pelaksanaan program MBG. Peran tersebut mencakup penilaian penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan, pengawasan keamanan dan mutu pangan, keterlibatan dalam penanganan dugaan kejadian luar biasa KLB, keracunan pangan, pengembangan kapasitas SDM di fasilitas SPPG, edukasi keamanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program sesuai tugas dan kewenangan Badan Pemeriksa Obat Makanan. Hal ini disampaikan Joseph Setiawan, Kepala BPOM Makassar, saat diwawancarai RRI Makassar baru-baru ini. Menurutnya, keamanan pangan ini perlu dilatih setiap harinya agar sesuai standar operasional. BPOM dalam hal ini akan memberikan pelatihan setiap personel agar pelaksanaan MBG berjalan dengan aman.
5: Butuh bagaimana keamanan pangan ini dilatih, dipaksakan setiap hari sehingga menjadi suatu budaya. Karena pekerjaannya ini kan bervariatif ini, ya, ya dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, berbagai macam latar belakang budaya, gitu kan ya, backgroundnya. Nah tentunya inilah tugas kita bersama-sama. Kami dari Badan POM adalah melakukan pelatihan, untuk memastikan setiap personil yang ada di SPPG tersebut memiliki tentunya kesadaran tentang pentingnya keamanan pangan. Apalagi program ini kan untuk dikonsumsi oleh anak-anak ya, pelajar mulai dari SD, SMP, SMA, ya, kemudian juga ada kelompok rentan juga, ya ibu hamil, ibu menyusui, balita, tentunya harus dipastikan bagaimana MBG ini betul-betul bermutu, aman, dan bergizi.
4: Joseph Setiawan menambahkan, BPOM terus memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, guna memastikan setiap makanan yang disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis memenuhi aspek keamanan, mutu, dan gizi. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Keamanan pangan menjadi mutlak guna memastikan kesuksesan program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dalam wawancara sorotan berita bersama pengamat pendidikan Kafrawi Sayenong dipandu Alpianus Baka.
6: Ya, assalamualaikum, selamat pagi Kafrawi.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi Kalpian.
6: Baik, Kafrawi, untuk menjaga kualitas dan juga keamanan makanan yang dikonsumsi pada program MBG ini, ke BPOM mulai terlibat di dalamnya. Bagaimana tanggapan Anda dengan ini?
7: Ya, tentu BGM dengan upaya memperbaiki citranya ya, tentu kolaborasi yang banyak antar instansi terkait untuk bagaimana kualitas makanannya bisa sampai kepada masyarakat, tentu itu harus memang baik ya. Pelibatan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan tentu bagian yang tidak terpisahkan bahwa ini penting untuk dilibatkan sehingga kualitas yang sampai makanan itu di masyarakat itu betul-betul terjaga, apa namanya, kondisinya baik dan layak untuk dikonsumsi. Karena sampai hari ini masalah-masalah atau problematika soal makanan yang ada racunnya dan tidak higienis itu ternyata masih ada, dan ini bukan terjadi di satu tempat saja tapi banyak terjadi di banyak tempat di seluruh Indonesia seperti itu.
6: Oke, jadi menurut Anda ini merupakan sebuah langkah yang positif begitu ya?
7: Ya, jadi BGN bukan hanya sekedar menuliskan jam layak konsumsinya, bagaimana kandungan gizinya, digambarkan ke sekolah-sekolah ataupun ke masyarakat yang berhak mendapatkan apa namanya MBG ini. Tapi betul-betul juga ada apa lembaga eksternal, misalnya BPOM terlibat ya. Tapi ya bukan hanya sekedar terlibat secara MOU kemudian bekerja, tapi tidak betul-betul ditelusuri sampai ke dapur dan sampai diperiksa sampai ke sekolah-sekolah atau di tengah-tengah masyarakat di lingkungan kelurahan misalnya. Tapi ini betul-betul harus diawasi dengan apa namanya ya, melibatkan banyak pihak-pihak pegawai atau staf yang untuk bagaimana menindaklanjuti makanan yang disajikan oleh pihak dapur itu betul-betul bersih dan sehat untuk masyarakat seperti itu.
6: Tapi untuk menjangkau seluruh SPPG ini kan tentunya butuh kerja keras begitu. Sementara mungkin dari BPOM sendiri masih terbatas mungkin terkait. Ini menjadi persoalan, apakah kemudian langkah ini akan menjangkau begitu terhadap dengan SPPG taruhlah mungkin Sulawesi Selatan yang ada di seluruh daerah Sulawesi Selatan ini, Pak Prawi?
7: Ya, memang kalau kita berbicara personil tentu tidak akan ada apa namanya tidak akan ada cukupnya ya. Baik itu gabungan antara kelompok dari BGN, SPPG bahkan pelibatan BPO misalnya ataupun pelibatan aparat itu pasti akan terus terkendala dengan jumlah personil yang ada. Tapi bagaimana kolaborasi itu nyata bisa dilibatkan masyarakat, apa namanya masyarakat sipil ataupun pihak sekolah sendiri ataupun tokoh-tokoh masyarakat atau pihak yang paling terbawah misalnya RT RW itu bisa melaporkan ketika ada kondisi-kondisi yang memang masalah-masalah yang ditemukan terkait dengan makanan yang disajikan. Karena kalau tidak ya ini kali lagi masalah-masalah itu ya bisa akan terulang terus dan ya kalau misalnya tidak ada hukuman atau sanksi yang jelas dan penindakan lanjut yang apa namanya secara apa namanya bisa lebih keras untuk para pihak dapur tentu ya itu akan bisa terjadi lagi dan lagi ya. Sehingga memang apa namanya BGN dan BPOM ini betul-betul memikirkan bagaimana cara upaya secara optimal untuk memeriksa kualitas makanan itu sehingga betul-betul higienis, sehat dan layak untuk
6: dikonsumsi. Kalau menurut Anda, apakah BBPOM ini Balai Besar Pengawas Obat Makanan ini perlu mengambil sampling makanan yang disiapkan oleh SPPG ataukah hanya kemudian membuat standar begitu dari makanan yang sehat nantinya untuk di menjadi panduan dari setiap SPPG?
7: Ya, kalau dibilang sampling ya, ini kita sudah tidak perlu ragukan karena setiap dapur itu ada ahli gizinya masing-masing ya. Yang paling penting sebenarnya bagaimana mencicipi hidangan itu ketika memang hadir di sampai ke masyarakat. Entah itu di dapurnya ataupun di tujuan sampainya itu makanan yang disajikan. Karena kalau sampel ya itu bisa saja sampel yang diberikan ya sampel yang bagus. Yeah. Tapi bagaimana yang sampai di masyarakat ke anak-anak sekolah misalnya anak madrasah atau kepada ibu hamil. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa itu semuanya aman. Kalau kita tidak datang langsung ataupun betul-betul mengecek kondisinya secara melalui kasat mata kita. Dan dirasakan dengan apakah makanan itu memang layak atau sehat berkonsumsi.
6: Sehingga memang BPOM ini harusnya mungkin melaksanakan pemeriksaan pada saat MBG itu tiba di penerima manfaat. Dalam hal ini mungkin sekolah-sekolah begitu untuk mencicipi, mencoba ya melihat bagaimana kondisi makanan yang diberikan tersebut.
7: Ya harusnya seperti itu dan memang dapur ya memang harus betul-betul memberikan sampling yang bukan mengurangi jatah peserta didik atau masyarakat yang memang berhak mendapatkan makanan itu. Dan sampling itulah yang nanti dicoba oleh baik oleh pihak BPOM ataupun pihak sekolah ya ataupun apa namanya pihak di kelurahan yang menjadi tempat apa namanya transitnya makanan untuk sampai di tengah-tengah masyarakat.
6: Baik. Ya Prawi, mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan keluar ya bagaimana mengurangi terjadinya kasus keracunan yang mengkonsumsi dari makan bergizi gratis ini. Siap, baik, siap. Terima kasih Kak Prawi atas waktunya bersama RRI. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat pagi, salam.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan masih menunggu arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait program sektor pendidikan tahun 2027 dengan alokasi anggaran sekitar 820 triliun rupiah. Laporan Iin Nur Fahreni.
8: Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 820,9 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2027 atau naik sekitar 13,9% dari tahun sebelumnya. Kenaikan anggaran ini diperuntukkan untuk mendukung program prioritas, renovasi fasilitas pendidikan dan program lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Najamuddin menilai adanya kenaikan anggaran yang cukup besar pada sektor pendidikan akan memberikan peluang terhadap sejumlah program di daerah. Namun pihaknya masih akan menunggu seperti apa arah kebijakan yang akan dikeluarkan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan pendidikan. Di antaranya melanjutkan program sebelumnya, bantuan revitalisasi sekolah termasuk digitalisasi sekolah yang masuk dalam 3T dan kesejahteraan guru.
9: Kalau kami di provinsi, salah mungkin kita akan meningkatkan mutu pendidikan ya. Artinya kita ada peningkatan mutu pendidikan dan seluruh akses nanti pendidikan di sekolah-sekolah kita baik di daerah 3T apa itu sudah memiliki kapasitas dan ruang kelas sekolah-sekolah yang mungkin representatif.
8: Terkait dengan revitalisasi sekolah di tahun 2027 nanti, Iqbal Najamuddin berharap agar Provinsi Sulawesi Selatan bisa mendapatkan kuota yang cukup banyak melihat alokasi anggaran nantinya. Untuk itu ia telah meminta semua pihak yang terkait untuk menyiapkan data-data, memperbaiki data dapodik mereka di sekolah, sehingga nantinya bantuan yang diberikan ke sekolah benar-benar yang dibutuhkan sekolah saat ini.
0: Hingga H-4 pencarian belum ditemukan ABK asal Bulukumba KLM Maria Nusa yang hilang di perairan Selayar. Selengkapnya, Emi Bafadal melaporkan.
10: Setelah 4 hari pencarian, seorang pria bernama Patikai alias TK, anak buah kapal KLM Maria Nusa berusia 65 tahun, warga dusun Para-Para Desa Eka Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, yang dilaporkan terjatuh di atas kapal Gay di perairan sebelah barat Pulau Pasitalu, Kecamatan Takabonerate pada Senin lalu, 17 Agustus 2026, belum ditemukan. Hal ini disampaikan Ronaldi GKM, Koordinator Pos SAR Selayar, saat dihubungi RRI. Ia menerangkan korban ABK KLM Maria Nusa yang sedang melakukan aktivitas pelayaran di sekitar perairan barat Pulau Pasitalu sebelah timur dan dilaporkan terjatuh dari atas kapal saat kapal berada di wilayah perairan tersebut. Hingga siang kemarin, tim Basarnas dan kapal laut TNI Angkatan Laut masih mencari di Pasitalu dekat dengan Pulau Jampea. Mengingat luasnya, jarak maps dari Basarnas Makassar dengan titik koordinat sekitar Pulau Pasitalu Selayar, sehingga pencarian masih terus dimasifkan dengan informasi bantuan nelayan dan masyarakat sekitar.
11: Pencarian anunya hilangnya sudah hari keempat, Pak. Belum. Ini belum saya dapat informasi dari tadi pagi itu sudah lakukan pencarian lagi sama teman-teman. Mungkin siang dia baru menginformasikan lagi bagaimana. Belum ada update terbaru ini di teman-teman di lapangan siap. Ya, jadi kami mencari sesuai dengan SARMAP yang diberikan dari Basarnas Makassar. Di mana SARMAP itu sesuai dengan perhitungan arus dan angin. Begitu. Jadi untuk pergerakannya itu di sekitar Pulau Jampea kemungkinan arusnya. Begitu, Bu.
10: Ronaldi menambahkan pencarian akan terus dilakukan dengan koordinasi pihak terkait khususnya tim Basarnas. Selain itu, ia juga meminta bantuan kepada masyarakat di Pulau Pasitalu apabila menemukan korban hilang mengingat saat ini kondisi cuaca angin timur cukup kencang. Jadi seluruh tim semua berjibaku mencari korban. Hingga berita ini ditayangkan, masih dilakukan upaya pencarian korban oleh tim PO SAR, Selayar, Basarnas, dan TNI Angkatan Laut. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Pemerintah Kabupaten Bone jajaki kerjasama sektor peternakan di Provinsi Bali. Laporan Suryani Arifin.
12: Bone menjajaki kerjasama strategis sektor peternakan bersama Ditjen PKH Kementerian Pertanian dan PT Berdikari Persero. Komitmen ini ditandai melalui kunjungan kerja lintas lembaga yang dipimpin langsung Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Provinsi Bali sejak Jumat pagi. Kunjungan kerja yang berlangsung hingga Minggu 23 Agustus 2026 ini berfokus pada pengembangan pola peternakan berkelanjutan, penguatan kelembagaan hingga percepatan hilirisasi. Bupati Bone mengatakan fokus utama rombongan untuk mempelajari pengelolaan sumber daya peternakan di Balai Pembibitan Ternak Unggul Pulukan serta menjajaki kolaborasi sosialisasi hak anak ternak atau HAT.
13: Para pejabat sapi Pulukan. Dari siapa? ketika mereka menggunakan uang. Dari dan kasih
12: selain peninjauan lapangan, rombongan Pemkab Bone bersama jajaran pimpinan BUMN dan kementerian juga menggelar diskusi strategis bersama kelompok ternak Koperasi Eka Santi di Kabupaten Bangli. Forum tersebut menjadi wadah dialog langsung antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pelaku usaha, dan kelompok peternak lokal.
0: Muay Thai Sulsel siapkan kebutuhan anggaran Porprov, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
14: Cabang olahraga Muay Thai Sulawesi Selatan mulai menyiapkan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026. Cabang olahraga Muay Thai akan dipertandingkan di Kabupaten Wajo pada Porprov yang dijadwalkan berlangsung tanggal 7 hingga 14 November tahun 2026. Ketua Muay Thai Sulawesi Selatan Munir Mangkana mengatakan pihaknya telah menunjuk tim delegate dan technical delegate sebagai koordinator dalam pelaksanaan pertandingan. Tim tersebut juga akan berkomunikasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan terkait penyelenggaraan. Saat ini, Muay Thai Sulawesi Selatan tengah menyusun proposal kebutuhan pertandingan yang akan diajukan pada Dispora Sulawesi Selatan. Proposal tersebut terutama memuat kebutuhan peralatan pertandingan yang akan digunakan selama pelaksanaan Porprov di Wajo.
15: Jadi untuk sementara ini, kita sudah mempersiapkan proposal, walaupun kami belum ada pemanggilan ke Dispora Provinsi, di mana Dispora Provinsi terkait dengan persoalan anggaran itu semuanya dipusatkan kepada Dispora. Nah, ini kami sementara mempersiapkan proposal, di mana proposal kami ini adalah mempersiapkan peralatan-peralatan tanding saja yang kami akan siapkan untuk ini pertandingan nanti. Nah, untuk sampai saat ini kita belum dipanggil dengan Dispora karena kayaknya bertahap, baru beberapa cabur ini yang dipanggil oleh Dispora.
14: Munir menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu pemanggilan dari Dispora Sulsel untuk membahas kebutuhan anggaran Muay Thai. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memastikan kebutuhan pertandingan khususnya peralatan tanding dapat terpenuhi sebelum Porprov berlangsung.
0: Pertina Sulsel siap tinjau venue Porprov di Bone, Wajo. Kembali dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
14: Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Sulawesi Selatan berencana melakukan visitasi venue pertandingan untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026. Visitasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi pertandingan tinju menjelang pelaksanaan Porprov pada tanggal 7 hingga 14 November tahun 2026 di Kabupaten Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Sulawesi Selatan Sri Sahril mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum melakukan visitasi ke kedua daerah tersebut. Sebelumnya, dalam rapat KONI Sulawesi Selatan telah dilakukan pembagian lokasi pertandingan dengan 25 cabang olahraga yang dijadwalkan berlangsung di Wajo dan 20 cabang olahraga yang berlangsung di Bone. Namun, pembagian lokasi tersebut masih dapat mengalami perubahan setelah sejumlah cabang olahraga melakukan visitasi. Beberapa cabang olahraga yang sebelumnya ditempatkan di Wajo kemudian berpindah ke Bone karena venue dinilai belum memenuhi kebutuhan pertandingan, begitu pula sebaliknya.
16: Kami dari cabang olahraga tinju sampai hari ini memang belum melakukan visitasi. Kenapa? Karena

0: awal September. Visitasi tersebut akan menjadi langkah untuk melihat secara langsung kesiapan venue serta menentukan lokasi yang sesuai untuk pelaksanaan pertandingan tinju Porprov. Pertini Sulawesi Selatan berharap venue yang nantinya digunakan dapat memenuhi kebutuhan pertandingan sehingga pelaksanaan cabang olahraga tinju pada Porprov tahun 2026 dapat berjalan dengan baik.
1: Di tengah efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Bone tetap beri apresiasi kepada atlet yang berprestasi. Laporan Zainal Abidin.
2: Pemerintah Kabupaten Bone tetap memberikan perhatian terhadap pembinaan dan prestasi olahraga daerah. Meski kondisi keuangan daerah dalam 2 tahun terakhir belum menentu, sejumlah atlet Bone yang berhasil meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional tetap mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, dalam dialog bersama RRI pada Jumat kemarin mengatakan, perhatian pemerintah daerah tidak hanya diberikan kepada satu cabang olahraga, namun mencakup sejumlah cabang olahraga berprestasi, termasuk cabang olahraga bela diri. Ia menjelaskan, salah satu atlet yang mendapatkan apresiasi adalah atlet Muay Thai asal Bone yang mewakili Indonesia dan berhasil meraih medali emas di Kamboja.
3: Terkait dengan prestasi olahraga memang tidak dipungkiri bahwa dua tahun terakhir ini kita memang dalam kondisi keuangan yang tidak menentu. Tapi pada dasarnya bahwa pemerintah daerah tetap memperhatikan ada beberapa cabang olahraga, bukan hanya bulu tangkis, tapi ada beberapa cabang olahraga yang punya prestasi termasuk cabang olahraga bela diri yang ada di Kabupaten Bone. Alhamdulillah pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati memberikan apresiasi pada beberapa atlet yang akhir-akhir ini mendapatkan prestasi yang luar biasa. Ada yang kemarin ikut Muay Thai dari Sulawesi Selatan yang mewakili Indonesia dari Kabupaten Bone mendapatkan medali emas di Kamboja, dan itu diapresiasi oleh Bapak Bupati. Ya walaupun mungkin besarannya tidak sebanyak yang didapatkan oleh atlet-atlet yang dari provinsi lain, tapi paling tidak Bapak Bupati memberikan apresiasi.
2: Pemerintah Kabupaten Bone berharap apresiasi terhadap atlet berprestasi dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi, sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam mengembangkan olahraga dan pembinaan atlet di Kabupaten Bone. Kedepannya, pemerintah daerah diharapkan dapat terus memperkuat dukungan terhadap para atlet dan cabang olahraga prestasi, sehingga prestasi yang telah diraih tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga dapat menjadi motivasi bagi lahirnya atlet-atlet muda berprestasi dari Kabupaten Bone. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Tari Pagelut Tua merupakan tarian yang sudah dikenal sejak dahulu di wilayah Toraja. Hingga kini, tarian Pagelut Tua masih terus dilestarikan hingga ke anak cucu. Selengkapnya kita ikuti laporan Karnila Kandi.
4: And enjoy Toraja Magelu 2026. Thank you for coming and enjoy this very very spectacular and wonderful
5: event. Beberapa waktu lalu kami berkesempatan mengikuti salah satu event yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Toraja Utara, yakni event Toraja Magelu. Dalam event ini, tari Pagelut Tua menjadi tari pembuka yang mengundang decak kagum para pengunjung dan wisatawan mancanegara yang hadir kala itu.
6: My name is Carolina. I'm from Spain, from Barcelona in Spain. I am amazed. This is amazing ceremony, amazing dance. It's so beautiful. Not only the dance, but also the girls, how they are dressed, the makeup. It's very peaceful. It's very calm, very beautiful. And I'm super happy because I think your region is very beautiful.
5: Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata DPC Toraja Utara, sekaligus sebagai penggagas kegiatan Toraja Magelu, Damayanti Bati menuturkan jika tarian Pagelut Tua sengaja dihadirkan sebagai penghulu tarian dalam event ini.
7: Ini kenapa memang tari Pagelut Tua ditampilkan untuk memulai membuka kegiatan Toraja Magelu ini?
8: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelut Tua.
5: Toraja dikenal dengan berbagai adat budayanya yang terus terjaga hingga kini. Upacara Rambu Solo hingga Rambu Tuka menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah ini, termasuk seni pahat atau seni ukir dan seni tari, salah satunya tari Pagelut Tua. Tari Pagelu merupakan tari sukacita yang biasanya dipentaskan pada upacara adat Rambu Tuka di Toraja, Sulawesi Selatan. Nama Pagelu atau Magelu dalam bahasa Toraja berarti

0: seperti menari dengan riang gembira, dengan tangan dan badan bergoyang dengan gemulai. Seperti dituturkan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Toraja Utara, Marsiane Oktavia.
1: Tari Pagi Lutua ini memang biasanya ditarikan di mana, Bu? Jadi kalau misalnya ada pernikahan, kemudian ada syukuran panen, rambutuka berarti ya? Rambutuka, iya. Kalau rambutuka itu kan acara syukuran. Iya. Jadi acara tadi itu Pagi Lutua itu diisi oleh ada Ibu Bupati yang ikut, kemudian Dharma Ketua Dharma Wanita, dan beberapa kepala OPD, serta ASN dari Disbudpar yang ibu-ibu ikut semua. Iya. Kemudian ada dari sekolah, dari SMA, SMP, SD, bahkan ada anak TK. Iya. Kemudian dari sanggar tari juga, ada dari sanggar tari.
2: Iya, Bapak Ibu, kembali kami mengundang seluruh.
0: Dalam perjalanannya, Tari Pagelu kini mulai mengalami modernisasi dari tarian aslinya, Tari Pagelu Tua. Pagelu Tua sendiri awalnya terinspirasi dari kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh para perempuan yang ada di daerah Pangala, salah satu wilayah di Toraja yang kemudian dituangkan dalam gerakan yang gemulai. Dalam tarian Pagelu Tua, terdapat beberapa gerakan khusus yang dihadirkan dalam setiap tampilannya. Dimulai dengan gerakan penghormatan. Dalam gerakan ini, yang menandakan penghormatan terhadap Sang Maha Pencipta. Kemudian gerakan padena-dena, yang dilakukan dengan membentuk gerakan menyerupai burung pipit, yang banyak dijumpai di persawahan. Makna dari gerakan ini, yaitu memupuk kebersamaan di tengah masyarakat. Kemudian gerakan Pak Kakak Bale, yakni kedua tangan diayunkan ke atas dan ke bawah secara bergantian sambil berputar, menyerupai ikan yang sedang berenang. Puncak dari tarian ini dan yang menjadi ikon tari Pagelu Tua, yakni saat salah satu penarinya naik di atas gendang, sambil terus meliukkan jari jemarinya dengan gerakan yang indah dan gemulai. Serta masih terdapat beberapa gerakan lainnya, yang intinya tarian Pagelu Tua merupakan dialog antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Hesti Nona Palalangan, pelaku sekaligus praktisi seni tari Pagelu Tua di Toraja, menyebut memahami gerakan demi gerakan Pagelu Tua adalah suatu keharusan bagi mereka yang akan menekuni tarian ini.
3: Pemahaman tentang keseluruhan Pagelu Tua diharapkan memang mereka mampu memahami, oh ini loh Pagelu Tua, oh ternyata sejarahnya kita gini, kita harus tahu ini, kita harus tahu makna-makna gerak, kita harus tahu judulnya, baru kita juga harus paham teknik melakukan gerakannya per gerak-gerak itu, masing-masing gerakan Gelu Tua dari awal sampai akhir bagaimana, dengan harapan bahwa bicara Gelu Tua karena berkaitan dengan fisik kekuatan kaki penari yang harus jinjit terus selama menari. Kurang lebih kalau Gelu Tua itu bisa 10-15 menit.
0: Hesti juga menyebut, jika saat ini tarian Pak Gelu Tua masih diminati oleh para pelaku seni tari untuk terus dilestarikan.
3: Berbicara mengenai minat masyarakat generasi muda Toraja saat ini untuk belajar tari Pagelu Tua khususnya, bisa dibilang mulai ada perkembangan yang menggembirakan ya. Kesadaran para pelaku seni yang pelakunya itu penari baik itu penari muda, itu sudah ingin untuk mengangkat yang namanya tari Pagelu Tua.
0: Untuk itu pula, founder komunitas Gelu Toraja ini membuka kelas tari khusus bagi generasi muda yang ingin mengenal sekaligus melestarikan tari Pagelu Tua. Salah satu murid Hesti bernama Priscilia mengaku sengaja dan tertarik ingin mengenal tari Pagelu Tua.
4: Saya tertarik mempelajari Pagelu Tua karena saya ingin lebih mengenal tentang budaya Tanah Toraja, melestarikan tarian yang ada di Tanah Toraja, dan saya lebih ingin mempelajari makna yang ada dalam setiap gerakan Pagelu Tua. Yang unik dari gerakan tari Pagelu Tua adalah dari awal sampai akhir penari harus cincin dan mengeper sampai tarian tersebut selesai.
0: Dengan ketekunannya, Priscilia bahkan sudah membawa tari Pagelutua ke berbagai pentas tari, baik di tingkat lokal maupun tingkat provinsi Sulawesi Selatan.
3: Saya membuka sekolah tari ini, memang visi misi pertama saya sangat ingin Pak Gelutua itu harus dipelajari oleh setiap pelaku seni dari umur usia bawah, anak-anak hingga dewasa.
0: Hesti Nona Palalangan mungkin hanya salah satu dari sekian banyak pelaku seni yang masih terus melestarikan tari Pak Gelutua. Karena menjaga dan melestarikan sejarah dan adat budaya bukan berarti menolak kemajuan zaman, namun tentang bagaimana menjaga agar identitas di tengah gelombang globalisasi tidak kehilangan jiwanya.
5: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan App Store.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Rahmi dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Silakan informasi Anda, rekan Rahmi.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali kami akan update informasi cuaca wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Pagi hari umumnya wilayah Sulawesi Selatan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, tetapi berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Sidrap, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Pada malam hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur. Pada dini hari umumnya diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar 18 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 41 hingga 100%. Angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 12 hingga 52 km per jam. Peringatan dini waspada udara terasa panas di wilayah Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Wajo, Sopeng, Goa, Takalar, dan Jeneponto. Dan waspada untuk angin kencang di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Endrekang, Pindrang, Sidrap, Parepare, Wajo, Bone, Pangkep, Maros, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar, serta siaga angin kencang di wilayah Baru dan Sopeng. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami dari BBMKG Wilayah 4 Makassar melaporkan. Terima kasih.
1: Terima kasih Prakirawan Rahmi, informasi Anda. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Beragam informasi menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada, bahaya kebakaran.
2: Makassar pagi ini.

Pendengar Mas bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kami hadirkan informasi dari portal media kami rri.co.id. Pendengar, peneliti ASEAN Yuyun Wahyuningrum menilai literasi keagamaan lintas budaya LKLB membutuhkan kerja bersama yang konsisten. Dikatakan keberagaman masyarakat membuat pendekatan dialog harus terus berkembang sesuai konteks sosial dan kebutuhan setiap negara di kawasan. Institut Leimana dinilai memperluas kerja LKLB dengan melibatkan guru agama serta aktor penting dari berbagai negara ASEAN lainnya. Dan tahun ini, delegasi Vietnam, Kamboja, dan Laos mengikuti program memahami pengalaman Indonesia merawat keberagaman melalui dialog lintas budaya. Masih dari portal berita kami, pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat identifikasi kerusakan infrastruktur terdampak pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, NTT. Penanganan tersebut diprioritaskan untuk memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mendukung pemulihan fungsi infrastruktur terdampak. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan penanganan pasca bencana dilakukan secara cepat dengan mengutamakan keselamatan masyarakat terdampak. Ia menyebut bahwa pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi selama proses penanganan bencana berlangsung. Informasi berikutnya, mendengar, Badan Pangan Nasional memperkuat peran pejabat fungsional untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Penguatan dilakukan melalui pelantikan 3 analis ketahanan pangan dan pengangkatan kembali 1 analis kebijakan. Sekretaris Utama Bappana Sarwo Edi mengatakan penataan jabatan fungsional merupakan bagian dari penguatan organisasi. Peran tersebut dibutuhkan untuk memastikan kebijakan dan program Bappanas didukung keahlian yang tepat. Sarwo juga menilai kebutuhan tenaga ahli semakin penting karena persoalan pangan terus berkembang. Pejabat fungsional diharapkan mampu menghasilkan analis kuat dan solusi berbasis data. Anda dapat mengakses pendengar informasi-informasi aktual melalui portal berita kami rri.co.id dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

tuh? Punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Makassar pagi ini.

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Makassar pagi ini.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi dalam Makassar menyapa pagi. Hari ini kita akan membahas, pendengar, terkait dengan keamanan pangan program MBG. Menurut Anda, program MBG ini sudahkah terjamin keamanannya sebelum dikonsumsi? Kami menanti kebersamaan Anda 0821-333-9440 ya, di kebersamaan kita dalam Makassar pagi ini ya, di 22 Agustus 2026. Berbicara terkait dengan keamanan pangan ya, terutama untuk MBG, untuk Anda yang mungkin punya anak sekolah ya, punya kerabat yang juga masih sekolah, ibu hamil dan juga anak balita yang juga mendapatkan MBG, dapat memberikan komentarnya pagi hari ini. Apakah sudah terjamin keamanannya sebelum dikonsumsi? Kami menanti Anda untuk bergabung di 0821-333-9440. Kita ketahui bersama, pendengar, bahwa keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis ini juga merupakan prioritas utama untuk mencegah keracunan dan memastikan asupan yang higienis. Dan pengawasan ketat tentunya harus diterapkan di seluruh rantai pasok, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, higienitas dapur, sampai distribusi makanan kepada penerima manfaat, yaitu anak-anak sekolah, ibu hamil, dan juga balita. Dan menurut Anda, apakah saat ini program MBG ini sudah terjamin keamanannya sebelum dikonsumsi? Kami menanti Anda di 0821-333-9440 melalui telepon ataupun melalui pesan WhatsApp di 0821-333-9440.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Apakah Anda memperhatikan warna kuning telur saat dipecahkan? Ada yang kuning pucat, ada pula oranye tua. Sebagian orang mengira, warna yang lebih pekat berarti lebih bergizi. Padahal, warna kuning telur tidak sepenuhnya menentukan kadar gizinya. Di sini, pakan ayam berperan penting terhadap kualitas telur yang dihasilkan. Ayam yang diberikan pakan kaya karotenoid seperti jagung, daun hijau, atau alfa-alfa biasanya menghasilkan kuning telur berwarna lebih cerah dan pekat. Karotenoid adalah pigmen alami yang juga memberikan warna pada wortel dan labu. Semakin beragam asupan makanannya, semakin baik pula mutu telur yang dihasilkan. Selain itu, lingkungan dan kesehatan ayam juga berpengaruh. Ayam yang hidup di tempat bersih, mendapat sinar matahari cukup, dan bebas dari stres, cenderung menghasilkan telur dengan kualitas lebih baik. Jadi, warna kuning telur bukan sekadar soal tampilan. Di baliknya, ada cerita tentang bagaimana ayam hidup, makan, dan dirawat. Karena ketika sumbernya terjaga, kualitas pangan pun ikut berbicara. Dari hal sederhana seperti sebutir telur, kita belajar bahwa kebaikan selalu berawal dari cara kita merawatnya.

Makassar pagi ini. Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita pagi hari ini. Apakah program MBG sudah terjamin keamanannya sebelum dikonsumsi? Kita ketahui bersama pendengar bahwa program ini sudah berlangsung kurang lebih setahunan lebih, dan hingga saat ini juga masih terus berbenah ya. Seperti yang terjadi di Pandeglang, pendengar, Badan Gizi Nasional ini memperketat pengawasan operasional penyaluran makanan bergizi gratis dengan mewajibkan penerapan label batas waktu konsumsi. Dan kebijakan mutlak perlindungan kesehatan ini juga mulai diuji coba secara masif oleh seluruh pengelola dapur umum daerah pada pekan ketiga di bulan Agustus. Kepala Dapur SPPG Karya Bakti Jiput, Irfi Maulana, ini menyatakan bahwa fasilitas dapur miliknya sudah mulai mengimplementasikan aturan pelabelan baru sesuai instruksi pimpinan pusat. Setiap paket distribusi makanan kini mencantumkan keterangan jam aman konsumsi secara transparan guna menghindari risiko pembusukan makanan. Selain itu, pendengar, aturan ketat dari pusat juga mewajibkan setiap menu makanan menjalani uji organoleptik terlebih dahulu oleh ahli gizi sebelum dikemas. Dan prosedur pencicipan langsung oleh tenaga ahli juga dikatakan bertujuan untuk memastikan standar rasa, kebersihan, dan juga komposisi gizi terpenuhi secara sempurna. Dan menurut informasi detail mengenai batas waktu ini, mendengar dicantumkan pada ompreng yang dikirimkan langsung ke setiap sekolah penerima manfaat. Petugas penghubung lapangan bertugas untuk menyebarkan informasi jadwal konsumsi tersebut kepada para pelajar sebelum jam makan dimulai. Untuk Anda pendengar ya, yang mungkin punya pengalaman terkait dengan program MBG ini, dapat bergabung bersama kami di 0821-33-33-9440. Sudahkah terjamin keamanannya sebelum dikonsumsi? Beberapa SPPG masih terus berbenah, pendengar, salah satunya di Pandeglang yang kami kutip dari portal berita kami rri.co.id dengan menerapkan aturan baru, yaitu aturan ketat pemberian label batas waktu konsumsi untuk setiap omprengan yang dibawa ke sekolah-sekolah untuk penerima manfaat. Dan tentunya ini merupakan salah satu cara yang dilakukan dari pihak SPPG maupun dari Badan Gizi Nasional untuk menjamin agar makanan yang sampai kepada penerima manfaat ini masih segar ataupun sesuai dengan kualitas mutu makanan itu sendiri. Dan selain itu juga prosedur pencicipan langsung oleh tenaga ahli ini juga menjadi salah satu langkah yang ditempuh begitu ya oleh setiap SPPG untuk menjamin agar kasus-kasus keracunan yang beberapa waktu kemarin juga sempat viral, sempat banyak ditemui, ini tidak lagi menjadi bayang-bayang dari program makan bergizi gratis. Kami nantikan Anda mendengar di 0821-33-33-9440 dalam kebersamaan kita. Makassar menyapa pagi opini publik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik.

0: Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Silakan di 08213333944 di kebersamaan kita dalam Makassar menyapa pagi. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi.
1: Ya, masih di Pengeparan Lembang.
0: Baik. Pak Aldi, kalau menurut kita ini apakah sudah terjamin keamanannya ini MBG sebelum dikonsumsi, Pak Aldi?
1: Beberapa waktu yang lalu diperbincangkan ini. Apakah adanya kerjasama dengan BPOM dengan MBG itu jamin keamanannya? Kalau menurut saya sih ya tergantung yang mengelola dalam dapurnya itu ya. Karena biasa kan warga yang ada di sekeliling ini kan daerah pedesaan itu sentuh itu banyak. Warga ketika hasil buminya apakah itu berupa sayuran dan apa sebagainya tidak laku di pasar-pasar terdesal, dibawa ke MBG laku di situ, malah harganya lebih 2 kali lipat. Biasa juga kalau tidak laku dijual di sini, bawa ke sana pasti diterima di sana, begitu ya. Jadi kalau bagian dapurnya di sana yang menerima terus tidak terlalu mengharapkan bagaimana kondisinya, kalau tidak cepat dimasak atau bagaimana, kan seperti itu ya. Dan ada juga biasa saya buka itu dalam apanya bungkusannya itu ada produk di dalam, produk-produk itu seperti susu ya, kemungkinan di situ kalau misalnya kadar luar itu bagaimana kelewat tanggalnya atau bagaimana, ini bisa tidak terjadi keracunan kalau menurut saya ya. Dan ini apa namanya, kalau Badan POM bekerja sama memang agak-agak gimana ya, ketika itu di situ apakah mungkin ya personil dari BPOM bisa melacak semua atau turun semua melihat seperti apa di dapur-dapur begitu ya kan? Karena masih di pelosok-pelosok itu yang perlu juga diperhatikan atau di apa ya, diawasi. Biasa kalau hanya memasak saja, biasa kan masak meja ya, isunya baru dibawa. Ini yang biasa ada terjadi basi di situ. Namun saya juga ada yang mengatakan guru-guru mengatakan, kamu dapat apa? Nah, bilang ini ada begini, beberapa jam saja sudah selesai. Ya seperti itu ya. Atau kalau ada kelainan di situ makanan, jangan terus dimakan. Biasa itu disampaikan ke yang mengantar, bilang saya tidak tahu, saya hanya mengantar, ya begitu kan. Jadi kalau biasa guru-guru itu mengeluh di tempatnya, bilang kadang airnya begini, makanannya begini, tapi ya mengeluh di tempat saja, disampaikan kepada miliknya itu, saya tidak tahu ya. Cuma ya tidak mau ambil pusing, yang penting anak-anak kalau ada kelainan di bagian makanannya itu ya gak usah dimakan. Memang kalau ada kelainan itu terjadi kira-kira karena mereka makan ya, begitu kan. Jadi ya memang di bagian dapurnya itu harus betul-betul lagi di situ yang kerja bagaimana, tapi ya, kadang-kadang tidak mungkin dicek semua ya. Dalam satu sekolah beda dengan yang dengan sekolah yang lain. Ini yang kerja di situ kan ada beberapa kebetulan juga yang kerja itu kan, masanya itu kan beberapa keluarga saya biasa ngobrol-ngobrol bilang itu kan terbagi-bagi di situ, jadi kan itu kiahnya satu apa namanya, satu orang itu beda-beda. Jadi menurut saya walaupun keterlibatan BPOM di situ, kalau betul-betul yang mengelola yang kerja dalam itu tidak betul-betul tidak diperhatikan ya, saya kira akan terjadi seperti itu lagi. Namun ya apa namanya, kembali juga ke anak-anak, kalau ada kelainan di situ jangan dimakan ya, itu kan terjadi kira-kira kan ada dimakan ya kan, tapi tidak mungkin juga dibiarkan seperti itu, tidak ada pemberitahuan bahwa ini ada masalah. Kan begitu ya, yang terjadi di sini saja seperti itu. Jadi ini ada juga di, tidak jauh dari sini, itu dapur-dapur MBG itu ada dua di sini, belum dibuka. Dulu di sini tapi sudah beberapa bulan, ada bilang-bilang bulan 2, bulan 3, bulan berapa. Tapi sampai saat ini saya lihat di situ, masih tutup, belum berfungsi. Seperti itu ya. Jadi ya, pengawasan lah, bagaimanapun caranya pengawasan dari ya, pihak yang berkompeten untuk mengawasi.
0: Terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar 8213333944. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, bisa dengan dikasih siapa, kecil Mbak? Dulu volume radio tak?
2: Oh iya.
0: Iya, monitor radio tak bisa dikecilkan sedikit ya?
2: Iya.
0: Baik. Oke, Mbak. Dengan Dwi, dengan siapa ini? Pak siapa?
2: Dengan Pak Sakir di Barombong.
0: Pak Sakir di Barombong. Kalau menurut Pak Sakir sendiri, apakah MBG ini sudah terjamin keamanannya sebelum dikonsumsi, Pak Syakir?
2: Begini, ya, begini Mbak. Ini secara umumnya, ini pendapat saya. Itu MBG sebetulnya, bagaimana tidak keracunan, Mbak? Bayangkan satu dapur melayani ratusan porsi. Tentunya pengelolaannya tidak karuan. Mulai dari bahannya, pengolahannya, penyajiannya. Jadi memang ini MBG ini sepertinya program nggak terlalu bagus ini. Iya, itu keracunan di mana-mana. Dan kuncinya itu kalau saya, menurut saya Mbak, siapa yang bisa satu dapur ratusan malah ribuan per hari menyiapkan porsi sekian banyak? Pasti ini pengelolaannya tidak karuan. Mendingan kalau rumah tangga saya diberi, karena terus terang saja, khususnya siswa Mbak, itu 70% orang tua siswa itu orang mampu, tidak perlu di MBG. Jadi praktis saya seperti itu. Iya, bagaimana tidak keracunan? Sudah pengelolaannya tiap dapur itu sudah tidak betul. Bayangkan ratusan mau dilayani porsi per hari, tak masuk di akal, tidak rasional. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Syakir. Silakan pendengar, kami masih menanti Anda di 08213333944. Nol di kebersamaan kita dalam Makassar menyapa pagi ini opini publik terkait dengan keamanan pangan program MBG. Apakah Anda menganggap bahwa program ini sudah terjamin keamanannya sebelum dikonsumsi, atau seperti tadi Pak Syakir ya, ada beberapa pendapat bahwa beberapa kasus yang terjadi ini karena porsi yang dilayani setiap SPPG itu begitu besar ya. Kami nantikan Anda di 08213333944 pendengar ya. Program MBG sudahkah terjamin keamanannya sebelum dikonsumsi? Berdasarkan data dari portal kami pendengar di rri.co.id, khususnya di Kabupaten Pangkep sendiri, ini juga sudah melakukan berbagai langkah evaluasi, diantaranya dengan membentuk tim untuk mengawasi program MBG. SMK Negeri 2 Pangkep ini membentuk tim khusus untuk mengawasi pelaksanaan program makanan bergizi gratis di lingkungan sekolah. Dan pengawasan ini dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima siswa tetap terjaga dari sisi menu, kebersihan, distribusi, dan juga keamanan pangannya. Dan tentunya mendengar, Kepala UPT SMK Negeri 2 Haji Rusli ini juga menyebut bahwa siswa juga menyukai menu makanan yang diberikan SPPG setiap hari, dan mengatakan hingga saat ini belum melihat adanya kendala yang dialami siswa setelah menerima dan mengonsumsi makanan dari program MBG. Meskipun diakui, Rusti juga memiliki kekhawatiran gitu ya, setelah muncul kasus gangguan kesehatan akibat makanan di sejumlah daerah. Dan untuk mengantisipasinya, sekolah membentuk tim yang dikoordinasikan guru yang memiliki keahlian di bidang gizi, dan tim ini turut memantau proses distribusi makanan hingga diterima siswa di kelas. Silakan mendengar 08213333944. Kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
1: Dengan Pak Jayadi.
0: Pak Jayadi di mana, Pak Jayadi?
1: Di SMKN 1 Lambu, Kabupaten Bima.
0: Kabupaten?
2: Kabupaten?
1: Bima.
0: Bima.
1: Nusa Tenggara Barat.
0: Baik, silakan Pak Jayadi dari SMA. Ah, ini guru ya, tuh kepala sekolah nih Pak Jayadi.
1: Siap, saya guru.
0: Guru. Nah, guru dari SMK nih pasti punya pengalaman nih. Kalau menurut Pak Jayadi sendiri seperti apa nih program MBG? Apakah sudah terjamin keamanannya sebelum dikonsumsi atau seperti apa nih Pak Jayadi?
1: Saya mewakili rekan-rekan guru dan juga rekan-rekan siswa. Tapi lebih pasnya kami taruna-taruni karena kami sekolah menengah kejuruan.
0: Baik.
1: Kalau dibahas masalah gizi, masalah pelayanan, maka dengan ini kami, saya wakili ya, sekolah kami. Mudah-mudahan Presiden Prabowo bisa listening to the radio today. Bahwa kami sampaikan sampai hari ini, kami belum mendapatkan pelayanan makanan bergizi.
0: Baik.
1: Juga untuk ke zona kami ada beberapa, ada satu sekolah menengah pertama, ada SMP, ada 3 SD, dan satu MIS yang sampai hari ini belum mendapatkan pelayanan itu.
0: Baik.
1: Jadi kalau ditanyakan masalah bagaimana pelayanan gizinya, gimana kami berikan komentar, sampai hari ini pun juga belum ada pelayanan untuk itu. Ya, itu masalahnya sekarang.
0: Siap Pak Jayadi.
1: Tiap hari kami ditanya sama siswa, Master, when, simbolnya maksudnya, Pak Guru, kapan MBG ini masuk di sekolah kita, kapan? Dan kami informasikan bahwa SMK 1 Lambu ada 36 kelas. Dari kelas 1 sampai kelas 3 kurang lebih anak-anak kami hampir 800. Ya, jadi mohon kepada Bapak Presiden dalam hal ini negara untuk memperhatikan kami, karena sampai hari ini kami belum dapatkan pelayanan MBG itu.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Jayadi.
1: Terima kasih banyak Kak RRI.
0: Baik.
1: Tetap saya di udara. Mari jadi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata di tempatnya Pak Jayadi ini belum mendapatkan atau menerima manfaat MBG begitu ya. Silakan mendengar ya, ini beberapa sekolah juga masih ada nih yang belum menerima MBG ya. Berdasarkan informasi dari portal kami di rri.go.id bahwa di daerah mana nih ya, Sabang ya, belasan sekolah juga belum menerima MBG nih, dan ini jumlahnya bisa sampai 2000 penerima manfaat. Ini informasi dari portal berita kami pendengar di rri.co.id. jadi istilahnya nasibnya sama nih dengan sekolahnya Pak Jayadi, belum menerima manfaat dari MBG. Baik pendengar 0821-333-3944-40, saya masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami. Satu penelpon terakhir pendengar sebelum kita akhiri kebersamaan kita di Makassar menyapa pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan, dengan siapa di mana ini?
3: Semangat pagi Mbak Du ya.
0: Pagi semangat Pak Arjuna.
3: Iya, di mana? Harus ada yang bagi suaranya ini Mbak Du di pagi-pagi. Mantap juga ini suaranya Mbak di pagi-pagi.
0: Biasanya kita bisa dengar di mana?
3: Yeah.
0: Oh, biasanya sore ya?
3: Saya dengar di siang biasanya.
0: 100% Indonesia.
3: Iya.
0: Baik. Pak Arjuna
3: juga cocok ini.
0: Pak Arjuna ini sama gimana nih?
3: Pagi.
0: Oh, manis yeah. Dongnya tambah manis kalau saya dengan teh hangat pagi-pagi ini.
3: Iya. Yeah. Selamat pagi Pak Sewang.
0: Gimana nih Pak Arjuna terkait dengan program MBG? Apakah sudah terjamin keamanannya sebelum dikonsumsi menurut Pak Arjuna yang selama ini didengar mungkin atau punya pengalaman dari anak-anak keluarga kerabat nih Pak Arjuna?
3: Kalau sudah berkolaborasi dengan POMI, salah satu sah, enggak terjamin masalah keracunan. Namun ini selalu saya katakan bahwa kebersihan persijaga Mbak Lia, anak-anak SMP itu, SMA tidak mengerti bahwa ini kurang bersih tempatnya ini, jadi tidak ini makan. Tidak apa namanya, tidak kepingin makan yang siapkan.
0: Iya.
3: Dan buah-buahnya juga masih ada buah, tapi buahnya kayak sudah apa ya, kayak sudah lewat waktu sepertinya begini. Tersimpan berhari-hari, perlu diperhatikan. Ini kan sudah berjalan beberapa tahun, jadi mungkin para pengelola ya sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa anak-anak suka kecang panjang, ya dibilang kecang panjang lah. Jangan anak-anak suka makan toge tapi dibelikan kangkung, ya itu kan tidak sepaham. Jadi dari sekian apa namanya menu itu sudah bisa diperhatikan bahwa ini anak-anak banyak yang tidak suka, banyak terbuang-buang kan ya.
0: Yeah.
3: Anak-anak yang perlu diedukasi lah supaya bisa makan dengan baik. Iya kan, anak-anak yang suka itu kalau rame-rame makan diajar bahwa ini bergizi ini nak. Makan tempat itu bergizi, apalagi kalau makan daging.
0: Yeah.
3: Ini juga agak jarang ini Mbak Dwi ini.
0: Apa itu?
3: Snack kan ada sekali seminggu ada snack-snack. Ini jarang seperti yang di sekolah yang ada snack itu.
0: MBG kering.
3: Snack itu kan, ya. Maksudnya kan ada sekali-sekali ada roti.
0: Iya, dulu kan, begitu kan pada saat ini Ramadan kan.
3: Enggak pernah Mbak di sebelum kemarin itu.
0: Oh, sampai sekarang enggak pernah, enggak pernah dapat.
3: Kalau iya. Hari-hari Jumat itu biasanya anak-anak sudah hafal betul hari Jumat dapat menu ini. Snack-snack. Saya rasa kalau begitu kan hampir semua anak-anak suka kalau semacam begitu ya. Jadi boleh lagi bawa tempat ya TMBG ke sekolah sudah dikemas sedemikian rupa ya. Sesana nggak ada terbuang lah kalau begitu Mbak Bi. Kalau nggak sempat di bagian sekolah kan bisa dibawa pulang untuk adik-adiknya ke tempat. Dibanding langsung tempatnya itu anak-anak juga bisa malas untuk kasih pindah ke tempat lain, jadi ya sirmi itu. Mungkin kebersihan dan pelayanan, dan mungkin pekerjaannya juga perlu ditambah Mbak ya, pekerjaannya karena kan terlalu banyak yang bekerja baru kurang orangnya kan, misalnya orang buruh ya, akhirnya ya lebih tidak bersih atau apalah ini. Begitu ya.
0: Iya, baik,
3: dari saya ya.
0: Terima kasih Pak Arjuna,
3: senang dengan baik.
0: Siap, baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, kami cukupkan partisipasi Anda dalam Makassar Menyapa pagi ini, dan tentunya berbicara terkait ya, berbicara terkait dengan program MBG. Tentunya sampai saat ini kurang lebih sudah setahunan lebih ya berjalan program ini. Masih ada juga sekolah yang belum mendapatkan program manfaat dari program MBG. Ada juga yang saat ini masih terus berbenah begitu ya, dengan segala kendala-kendala yang dialami seperti di Magetan. Ini masih terbayangi dengan dua kendala seperti kelayakan dapur dan juga dana operasional, yang juga menjadi salah dua ya permasalahan yang dihadapi di SPPG Magetan. Tetapi pendengar, di satu sisi juga tidak hanya permasalahan-permasalahan dari SPPG itu sendiri ya. Pembenahan yang dilakukan oleh masyarakat, oleh SPPG dan juga BGN ini juga membuahkan hasil, karena di 3 SPPG Polres Magetan ini ternyata meraih penghargaan dari Bupati. Ya, yaitu SPPG Polres Magetan 1 Buluharjo, Kecamatan Plausan, SPPG Magetan 2 Kecamatan Poncol, dan juga SPPG Polres Magetan 3 di Kecamatan Ngariboyo. Dan ini diberikan atas kontribusinya dalam menjalankan program MBG, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan makanan bergizi bagi penerima manfaat. Dan ditegaskan juga pendengar bahwa makanan yang disalurkan melalui program MBG ini harus memenuhi standar keamanan dan layak dikonsumsi penerima manfaat. Bupati Magetan Nani Sumantri mengatakan bahwa pelaksanaan program pemerintah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menjalankan pembangunan. Keberhasilan ini dibutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, organisasi, kemasyarakatan, dan juga generasi muda. Kita harapkan ke depannya pendengar program MBG ini semakin lebih baik lagi dari segi gizinya, pelayanannya, kemudian keragaman menunya yang tentunya kita harapkan tidak lagi mubazir begitu ya. Anak-anak sekolah tidak lagi membuang makanannya ketika mungkin ada yang tidak lagi bagus begitu ya kualitasnya, atau mungkin tidak sesuai dengan seleranya. Dan kita harapkan proses dari program MBG ini juga merata dirasakan sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke wilayah-wilayah 3T. Jadi penerima manfaat ini tidak hanya di perkotaan, tapi juga sampai ke wilayah-wilayah terluar dari Indonesia. Dan mendengar, kami cukupkan kebersamaan kita dalam Makassar Menyapa pagi ini terkait dengan program MBG, sudahkah terjamin keamanannya sebelum dikonsumsi. Dan nantinya di pukul 9 kami akan menghadirkan informasi Beranda Asta Cita, beragam liputan dari reporter-reporter kami di RRI terkait dengan keamanan pangan program MBG. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita Nasional.
4: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
6: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
4: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
8: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
7: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
5: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga